0: 6, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
0: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
0: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jamaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Banyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jamaah Haji Gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jamaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jamaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jamaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara tiga lainnya dinyatakan ditunda karena satu jamaah meninggal dunia dan dua lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
15: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
14: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
15: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang

0: strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
1: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
2: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
4: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
5: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
6: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat

0: bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Ratu, jangan bilang siapa-siapa ya.
1: Saya gak setuju.
0: Kenapa?
1: Kalau saya maunya, kalau saya suka kamu, kamu suka saya, dunia harus tahu.
0: Kamu harus aku publish.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul. Apalagi kamu ya, kamu harus tahu bangganya punya aku.
0: Oh benar. Waduh. Takut dibikinin kaos.
1: Iya.
0: Abis itu kaosnya mukanya muka pacar sih, gede-gede gaban ya.
1: Ini juga stiker di mobilnya muka juga.
0: Oh iya benar. Di marking ya kak. Benar.
1: Wallpaper handphonenya harus foto
0: harus
1: kita.
0: Harus dia. Yeah. Wallpaper handphone, wallpaper WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Bener. Foto profil berdua.
1: Nah, itu handphonenya barengan apa gimana foto profilnya berdua?
0: Pokoknya harus berdua, apa-apa berdua ya.
1: Masa jangan bilang siapa-siapa enggak bisa.
0: Enggak bisa ya. Gak harus bisa. Harus semesta tahu ya.
1: Semesta harus tahu.
0: Tapi kenapa? Seorang Dede Firdaus.
1: Apa tuh?
0: Takut enggak pertanyaannya? Kalau punya pasangan wallpaper-nya pasangan enggak?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Enggak dong.
0: Sekarang jangan. Apa wallpapernya?
1: Karena biar enggak bosen kan.
0: Jadi gimana nih?
1: Enggak, jadi maksudnya handphone jangan wallpaper dia, dimana jangan ada dia.
0: Jangan dia mulu
1: biar
0: ya.
1: Pas ketemu dia terasa istimewa.
0: Oh, waduh. Ini pasti martabak telur dua.
1: Oh, tapi termasuk gitu ya. Wallpaper harus foto dia.
0: Enggak
1: kalau
0: sih.
1: Kamu.
0: Enggak.
1: Kan gimana enggak. Jadi?
0: Takut sama soalnya. Enggak, kalau aku wallpaper sekarang lagi foto anjing. Aku lagi suka liatin anjing.
1: Oh, iya.
0: Tapi
1: iya,
0: itu wallpaper
1: iya.
0: Tuh salah satu ini tahu deh apa namanya?
1: Kenapa?
0: Faktor kebahagiaan orang gitu. Kayak ngeliat wallpaper handphone tiap hari tuh kadang-kadang ih seru ya, jadi semangat gitu loh. Makanya aku tanya wallpapermu apa?
1: Kalau saya selalu anim sih.
0: Oh, wibu ya. Wibu tuh sebutan penggemar komik, komik terus film, series gitu-gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Ya, ternyata dia wibu.
1: Enggak, karena kan kalau anime apa namanya wallpaper kan anime kan banyak tematik gitu kan.
0: Oh, lebih lucu.
1: Jadi kayak lucu aja.
0: Kalau Anda apa nih pendengar Prosatu wallpapernya ya? Siapa kayak, tahu.
1: Ini kayak siaran malam ya.
0: Siapa tahu ini biar semangat pagi-pagi. Dan semakin semangat juga kita punya 3 tema nih yang bisa ikutan Anda pilih. Karena ternyata banyak sekali berita di libur kemarin ya, Dek.
1: Iya, karena mungkin juga wartawannya baru ada libur.
0: Jadi yang keluar beritanya lifestyle mulu ya.
1: Jadi pas sekarang udah masuk berita
0: baru.
1: Kemarin dikumpulin keluar tuh ya semua ya.
0: Kalau kemarin tuh bahaya makan daging terlalu banyak gitu ya.
1: Bener. Ancol jadi wisata kunjungan terbanyak.
0: Iya. Kan? Terus misalnya tidur cukup bisa membuat Anda awet muda tuh. Nah kalau sekarang enggak, berkat Prosatu sudah fresh semua beritanya. Apalagi kemarin tuh untuk Anda warga Lenteng Agung ya, ini juga jadi salah satu pilihan tema kami di pagi hari ini. Dimana yang pertama tuh perbaikan jalan amblas, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup jalan Lenteng Agung hingga jam 5 tadi subuh.
1: Okay.
0: Dan ini kabarnya tadi terakhir informasinya masih ada ini ya,
1: rekayasa
0: lalu lintas sampai sore nanti ya.
1: Oke, kemudian yang kedua pilihan temanya setelah 7 jam kebakaran pemukiman warga di Kemayoran Gempol Padam.
0: Oke,
1: alhamdulillah 7
0: ya,
1: akhirnya
0: 7 jam,
1: gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: 7 jam tuh lumayan ya.
0: Lumayan loh.
1: Mm-mm.
0: Nanti kita update ya pendengar Prosatu ya. Dan yang terakhir, Walkot Jakbar tepis julukan Gotham City, tegaskan kondisi terkendali. Pengen jadi Batman gak sih?
1: Warga Sleepy menjadi Catwoman.
0: Eh, alhamdulillah Sleepy baik-baik aja sih kok.
1: Alhamdulillah
0: Tapi siap sih jadi kalau Catwoman ya.
1: Kalau saya sebagai Robin ya.
0: Oh Robin, waduh kamu perampok ya.
1: Robinnya bukan Robin One Piece ya?
0: Apa Robin Hood?
1: Bukan, Robin Hood. Mana kemarin tuh malah saya sempat lihat apa namanya di TikTok beberapa jalan yang rawan begal katanya. Salah satunya tuh jalan yang sering saya laluin.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Jakarta Pusat berarti ya?
1: Enggak, Jakarta Barat.
0: Apa?
1: Apa namanya yang di...
0: Yang di samping tol itu?
1: Bukan, yang pom bensin. Binus.
0: Oh,
1: itu emang lumayan sepi kan?
0: Banyak tuh.
1: Ya sekarang ada sambal bakar.
0: Oh.
1: Lewat nggak sih? Kalau kamu nggak lewat.
0: Loh itu
1: sebelum
0: rame lah padahal.
1: Sebelum sleepy.
0: Kemanggisan sih tuh kan?
1: Iya Kemanggisan. Iya.
0: Warok tuh saya.
1: Kemarin kemarin di TikTok ada salah satunya itu.
0: Oh sama ini di samping tol yang putaran Mall Taman Anggrek sama
1: apartemen. Oh iya benar.
0: Tapi itu gelap sih.
1: Itu gelap
0: itu
1: dan.
0: Itu underpassnya juga serem sih.
1: Sebelahnya juga tol kan, jadinya emang nggak tercover sama warga.
0: Betul. Jadi ya karena hal ini aku pulangnya selalu jam 6 sore kok.
1: Oh gitu, sekarangnya kebalikannya karena ada rawan begal di Jakbar.
0: Pulangnya pagi. Pulangnya pagi. Langsung ke kantor ya. Silakan ya pendengar Pro 1, Anda boleh ikutan polling kami, ikutan Betul. Tema ya. Mana yang paling menarik untuk Anda? Yang pertama, perbaikan jalan ambles. Yeah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup jalan Lenteng Agung hingga jam 5 tadi subuh. Okay.
1: Yang kedua, setelah 7 jam kebakaran pemukiman warga di Kemayoran gempol padam.
0: Yang ketiga, Walkot Jakbar tepis julukan Gotham City, tegaskan kondisi terkendali. Bisa langsung di WhatsApp di 08 11 79 72 79 12.
1: Betul.
0: Atau di
1: telepon juga boleh ya.
0: Telepon boleh ya.
1: Jadi nanti kita akan bahas seperti apa dengan narasumber terkait gitu ya, untuk membahas tema tersebut.
0: Oke, siap. Okay. Silahkan dipilih.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Ya, sama atau enggak kotanya sih tergantung kita ngisinya gimana.
1: Tapi selama Dede hidup,
0: ya,
1: yang sudah 17 berapa
0: tahun ini?
1: 17 tahun hidup, udah berapa kota ditinggalin di kehidupan ini?
0: Enggak, ini aja.
1: Oh iya.
0: Iya, Banten, Jakarta udah.
1: Banten, Jakarta dua ya.
0: Dua. Kalau kamu gimana?
1: Ah, Jakarta aja.
0: Jakarta aja. Udah. Oh, sangat pemain inti sekali ya.
1: Sangat pemain inti sekali saya.
0: Berarti udah banyak orang yang datang pergi kan?
1: Datang, betul.
0: Iya, enggak benar. Karena Jakarta kan menurut saya juga banyak orang datang dan pergi.
1: Iya, betul. Iya kan? Betul, betul, betul, betul, betul. Ada yang singgah dulu, ada yang ngerantau aja.
0: Iya, gitu cuma kenangannya enggak hilang.
1: Iya, aduh. Tapi semoga kenangan-kenangan manis yang menemani Anda di hari ini ya, pendengar Pro 1 ya. Karena saya tahu nih.
0: Apa tuh?
1: Kalau enggak ditemenin berat soalnya. Waduh. Apalagi harus kena macet, nah, harus muter balik, terus kelewatan. Aduh.
0: Iya.
1: Udahlah ya.
0: Apalagi mungkin sekarang kalau lagi dalam perjalanan ke tempat aktivitasnya ya. Ini kan jam berapa kantor masuk? Jam 8 lah ya.
1: Tergantung.
0: Tergantung ya.
1: Ada yang jam 11 ada. Ada yang jam 12 enggak, ada.
0: Masuknya jam 8.
1: Oh, yang normal ya.
0: Masuknya jam 8. Cuma ke kantornya jam 11.
1: Nah, keren deh tuh ya. Biar enggak macet ya. Nyampainya jam 11.
0: Ini kita baca yang udah masuk ya.
1: Iya.
0: WhatsApp di pagi hari ini ada tema yang kita pilihkan.
1: Yes.
0: Ada Aisyah dari Bogor ya.
1: Halo Teh Echa.
0: Teh Echa, Aisyah ya. Hamid ya, katanya Mbah Ulil sama Mas Dili ini hari ini ceria sekali, ikutan ceria.
1: Wah, alhamdulillah. Kami udah kena suplaian nasi uduk telur dadar cakep.
0: Sambil duduk
1: beredar.
0: Beredar.
1: Apa beredar?
0: Mana duduk beredar? Situ ini profesor ini.
1: Bisa muter-muter ya.
0: Duduk doang tapi beredar.
1: Gak siap deh ditanya pantun.
0: Profesor X. Ya. Ini update cuacanya Bogor dan sekitarnya cerah berawan. Suhu udaranya 24. Ini aman lah ya, 24
1: aman
0: ya.
1: Aman lah ya, gak terlalu panas, adem-adem ya. Selamat beraktivitas, tetap semangat, sukses dan bahagia selalu. Amin.
0: Oke, ada note-nya nih ya.
1: Apa tuh?
0: Ada pesan kaki.
1: Ada oh ya benar ya, ada benar.
0: Pesan kaki.
1: Pesan kaki. Kalau dosen bahasanya beda ya, emang ya, Dek ya.
0: Enggak dong, jangan gitu ah. Sekilas info, hari ini agendaku janjian dengan soulmate Maxi di luar.
1: Oh, seru banget.
0: Kalau masih ada waktu mengunjungi bazar UMKM di lapangan Sempur Bogor Tengah.
1: Mari gabung yuk. Aduh. Okay.
0: Terima kasih infonya ya.
1: Terima kasih Teh Echa.
0: Udah berlangganan Teh Echa di 444 ya.
1: Ih, seru banget ya makan siang sama soulmate loh.
0: Iya bener.
1: Cari yes, soulmate ya. Kali ya? Gimana?
0: Kalau sih lebih cari makannya aja dulu.
1: Cari makannya dulu ya.
0: Soulmate-nya gampang.
1: Makan aja dulu.
0: Makan
1: karena
0: aja
1: nyari
0: dulu.
1: Makan aja 1 jam tuh ya, biasanya. Betul. Kita kembali lagi mendengar Pro 1 ke tema hari ini ya. Ada 3 tema yang kami sediakan untuk Anda. Bisa dipilih 0811-7972-7912. Boleh teks, boleh voice note, boleh telepon.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp call ya. Atau telepon ke kami di 021-344-0696
0: okay.
1: Dan 344-1499.
0: Temanya perbaikan jalan amblas, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Jalan Lenteng Agung hingga jam 5 pagi tadi.
1: Dan yang kedua, setelah 7 jam kebakaran permukiman warga di Kemayoran Gempol padam.
0: Oke, yang ketiga, Walkot Jakbar tepi julukan Godem City. Ya, ingatkan kondisi terkendali. Ini bacain WhatsApp enggak?
1: Ya, boleh
0: bacain
1: yuk.
0: Bacain ya.
1: Ada Bu Saurin ya, Dek ya. Ini pilih nomor
0: 1.
1: Pilih nomor 1.
0: Okay.
1: Perbaikan jalan amblas, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Jalan Lenteng Agung hingga jam 5 tadi subuh.
0: Kenapa Bu Saurin pilih nomor 1 ya? Karena biasanya ada alasannya beberapa yang relate gitu ya. Oke. Okay.
1: Mungkin di sekitar itu karena atau mungkin ini Dek, itu kan lubangnya gede banget ya?
0: Iya benar.
1: Segede-gede itu. Aku takut kalau masuk bisa tembus kemana gitu loh. Itu gede banget.
0: Enggak apa-apa nambu, jangan khawatir, tembus ke Ka'bah nanti.
1: Amin ya. Umrah shortcut ya. Tapi hati-hati ya pendengar Pro 1 untuk Anda di Lenteng Agung nih, selain pastinya macet, keselamatan Anda juga sangat kami perhatikan juga. Karena kemarin ada yang sempat nyemplung lagi.
0: Betul,
1: tuh.
0: Betul ya. Ini harus bersabar gitu ya. Apalagi kalau lagi macet gini, saya rasa semua orang juga pengennya cepat-cepat kan.
1: Iya.
0: Oke, ada Pandu di Jakarta Selatan ya, mau voice note?
1: Boleh, kita dengarkan.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Kak Roli dan Mas Dede.
1: Iya.
2: saya informasikan sebelumnya, cuaca di Kebayoran Lama pagi ini tuh cerah sekali.
1: Oke.
2: Walaupun belum cerah banget ya, dari jendela kamar belum kelihatan cerah-cerahnya, tapi sudah mulai cerah. Saya pilih nomor 1 tentang perbaikan jalan di Lenteng Agung.
1: Ya.
2: Ya, agar segera diselesaikan ya permasalahan jalan amblas ini, karena ini merupakan urat nadi perekonomian warga, tidak hanya warga DKI Jakarta tapi juga warga penyangga Bogor, Depok yang pada mengadu nasib ke Jakarta melalui jalan itu. Semoga bisa cepat terselesaikan ya, tidak ada lagi yang namanya jalan amblas jilid 2 lagi. Pokoknya itu ya. Terima kasih Mas
1: Dede. Oke.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas
0: Pandu. Terima kasih Pandu nomor 1 ya yang dipilih ya.
1: Boleh deh kalau Anda juga mau ikutan pilih tema dari kami ya. Dan dibahas nanti kami bersama kami akan membahasnya nanti bersama dengan narasumber. Tiga tema terpilih hari ini. Yang pertama, perbaikan jalan amblas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup jalan Lenteng Agung hingga jam 5 tadi subuh.
0: Kemudian kalau pilihan keduanya, setelah 7 jam kebakaran pemukiman warga di Kemayoran ini padam.
1: Oke, dan yang ketiga, Walkot Jakbar tepis julukan Gotham City tegaskan kondisi terkendali.
0: Oke, itu tiga temanya ya. Atau tema yang keempat, pilihan keempat.
1: Apa tuh kan?
0: Ngikut aja.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama 3 bulan ke depan dimulai kemarin. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Luciana Herawati, mengatakan kebijakan ini diberikan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Menurut Luciana, masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan karena pembebasan denda diberikan otomatis oleh sistem saat pembayaran dilakukan.
2: Kita beralih ke informasi lain. Anggota DPRD DKI Jakarta, Herdianto Kinet, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan Taman Marga Sata Ragunan setelah seorang anak terjatuh ke area kandang gajah. Ia mengatakan keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama dan peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Sebelumnya, video seorang anak yang jatuh ke area parit kandang gajah di Ragunan viral di media sosial dan menyita perhatian publik terhadap aspek keselamatan di kawasan wisata tersebut. Peristiwa terjatuhnya anak ini terjadi pada hari Minggu kemarin. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu. Ribet. Saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: pertama. Ih, lagunya menyenangkan ya pagi-pagi ini.
1: Ini juga termasuk vokalis yang saya suka.
0: Ini enggak sih? Momo.
1: Momo. Ya kan?
0: Iya. Dia ini suaranya khas banget ya.
1: Iya, saya rasa juga Geisha marwahnya di sini.
0: Marwahnya di sini. Benar. Tapi cita-cita saya jadi kayak Momo.
1: Kenapa?
0: Abis nikah udah ngurus anak aja ya.
1: Dinikahin sama saudagar kaya.
0: Iya. Betul ya. Pencarian saudagar kaya ini menantang memang ya.
1: Impian yang sangat
0: sangat princess banget ya.
1: Ya.
0: Ya enggak sih? Kalau ada meme gitu ya, Dek.
1: Apa tuh?
0: Enggak usah dikira aku enggak mau enggak usah dikira aku enggak mau diajak susah. Iya, emang enggak mau.
1: Emang enggak mau.
0: Gimana kalau Anda mendengar Pro 1, udah sampai mana nih perjalanannya, udah nyampe kantor belum, atau lagi mampir beli nasi uduk ya?
1: Wah, enak tuh.
0: Atau lontong sayur?
1: Bisa.
0: Nasi uduk atau lontong sayur, Dek?
1: Nasi uduk.
0: Nasi uduk ya. Lontong sayur kayak berat banget.
1: Kamu apa?
0: Aku nasi uduk.
1: Nasi uduk, betul.
0: Nasi uduk,
1: ya kan? Tim
0: nasi uduk.
1: Tapi kalau nasi uduk tanpa kerupuk.
0: Kenapa? Aneh banget.
1: Iya, aneh ya. Kata orang sih aneh emang.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi kerupuknya bisa buat aku.
1: Kayak udah ribet aja gitu.
0: Oke, okay, udah full. Terus kayak harus ada tambah kerupuk lagi.
1: Bener.
0: Tapi gorengan kamu sikat.
1: Iya, beda kalau gorengan.
0: Oh, ada privilege tertentu ya, ya di lambungmu ya.
1: Kita wajan WhatsApp ya.
0: Iya, masih
1: yang
0: di
1: yang udah masuk
0: polling tadi kita ya.
1: Pollingnya ini kita sapa, selamat pagi buat Dewi dari Tebet, Jakarta Selatan. Ya. Ini mau pilih temanya kebakaran di Kemayoran.
0: Oke.
1: Turut prihatin dengan warga yang terdampak, semoga pemerintah bisa membantu kebutuhan darurat dan proses pemulihan tempat tinggal mereka bisa berjalan lancar.
0: Amin. Ini juga kita masih mau cari juga ya pendengar Pro 1 karena memang belum banyak juga kabar terbarunya. Bagaimana situasi
1: saat ini gitu ya.
0: Posko terdampaknya gitu ya, apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian ada Hendra di Kalideres ya. Pilihnya memilih tema julukan Gotham City untuk Jakarta, Rolly dan Dede. Menurut saya penting bukan soal julukan, tapi bagaimana keamanan dan ketertiban harus ditingkatkan gitu.
1: Seru ya emang kita tinggal di Indonesia ini ya. Ada yang bilang Gotham, ada yang bilang Konoha.
0: Oh ya benar kan? Warga negara ya, Konoha ya. Iya.
1: Emang wibu semua nih ya.
0: Emang. Kemudian ini ada Bambang
1: Haryanto.
0: Bamsari ya. Udah pindah ternyata dia. Ini ada Pak Bambang di Keramat Jati Jakarta.
1: Halo,
0: Timur
1: Bang.
0: Ya, memilih tema kebakaran, Dek.
1: Iya.
0: Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan instalasi listrik di lingkungan padat penduduk. Pencegahan harus menjadi prioritas. Betul sekali.
1: Betul.
0: Jadi teringat nih, Dek, saya punya seorang teman.
1: Iya.
0: Dia masih tinggal sama suaminya berdua aja.
1: Masih gitu tinggal ya sama suaminya. Emang habis ini gak tinggal sama suaminya?
0: Siapa tahu mertuanya berkunjung ya, gitu ya.
1: Dia tinggal sama suaminya.
0: Gak usah pakai masih aturannya.
1: Terus.
0: Saya jadi kayak bikin gosip. Terus mereka ceritanya staycation tuh kemarin yang login di awal Mei.
1: Kayaknya udah apa-apa tuh.
0: Harusnya ya. Gak apa-apa kan desa ya. Terus mereka tinggalin lah rumah mereka ke lokasi staycation. Lokasi staycationnya lumayan agak jauh deh. Kayak di daerah Pix itu. Rumah mereka di Bintaro.
1: Okay.
0: Ujung ke ujung. Lalu udah nyampe hotel, udah check in, naruh barang segala macam. Tiba-tiba dia ditelepon sama Pak RT-nya, rumahnya kebakaran, coy.
1: Astaga, iya.
0: Dan itu rumahnya tuh cuman asapnya yang gede banget gitu deh, yang hitam. Terus ternyata pas dibuka dia langsung balik buru-buru.
1: Langsung pulang.
0: Abis itu sambil dia dalam perjalanan pulang, dia minta ibunya untuk nyusul dulu ke si rumahnya itu dibukain.
1: Gitu ya.
0: Ternyata seluruh dapurnya gosong.
1: Bener-bener
0: gelap. Iya, untungnya cuma dapurnya gelap banget. Nah, kebetulan mereka berdua ini orang kreatif. Jadi kebayang dong peralatan kreatif komputernya apanya. Tapi alhamdulillah itu aman. Dan ini dapurnya bener-bener hitam-hitamnya. Ternyata pas dicari tahu ini adalah korsleting, karena dia mencolok satu stop kontak. Itu ada apa namanya, ada kayak stack, bukan stacker, apa yang colokan double?
1: Oh yang double-double, iya iya iya iya iya.
0: Colokan teh itu, dia colok kulkas sama dispenser coy.
1: Oh iya,
0: alhasil,
1: karena dua-duanya tema-tema tinggi.
0: Beleduk lah.
1: Iya kan.
0: Kebakar deh, rame itu klasternya dia, kompleknya. Dia tuh bener-bener asapnya tuh bener-bener hitam, bukan yang kalau misalnya kita lihat tadi kebakaran itu kan merah gitu-gitu. Ini tuh bener-bener yang udah
1: hitam, korsleting. Itu menjadi perhatian kita juga ya.
0: Benar, pandangan pro satu ya.
1: Kalau yang tegangan tinggi tuh enggak harus di double-double. Karena kan enggak boleh juga, biasa ada petunjuk pemakaiannya itu enggak boleh.
0: Betul. Ini bisa jadi perhatian. Dan untuk Anda yang mungkin suka stacking atau numpuk-numpuk roll kabel, colokan-colokan juga harus diperhatikan. Betul. Ya.
1: Kalau kita kan di kosan nggak di tabel ya, tapi pakai terminal yang panjang disambung lagi, sambung lagi.
0: Itu juga nggak boleh ya.
1: Nggak boleh itu juga.
0: Nggak boleh kebanyakan ya pendengar Pro 1 itu harus ketemu, harus ketemu, harus ketemu, harus nyambungnya.
1: Benar, terminalnya udah jadi pelabuhan itu ya.
0: Benar, lagi dermaga.
1: Udah dermaga.
0: Jadi jangan lupa juga kalau misalnya Anda mau keluar atau mungkin mau pergi dalam jangka waktu yang panjang, copot-copot semua gitu. Jadi nggak jadi emang harus.
1: Kecuali kulkas ya.
0: Proses. Ya.
1: Nggak boleh kalau kulkas.
0: Jangan.
1: Kulkas cabut, balik lagi udah jadi belatungan itu soalnya.
0: Iya benar. Atau ada triknya tuh kalau yang mau libur panjang deh, kulkasnya emang dikosongin.
1: Oh iya benar.
0: Ya kan?
1: Itu ada juga
0: saya biasa gitu tuh kalau udah mau panjang liburan, kulkas saya kosongin.
1: Kebetulan kalau saya emang kosong tiap hari.
0: Jadi nggak usah dipusingin ya.
1: Isinya kalau nggak es batu ya air putih.
0: Air putih, udah itu aja.

0: Sampai kami nanti bisa menghubungi narasumber terkait ya.
1: Benar.
0: Yang pertama, perbaikan jalan amblas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup jalan Lenteng Agung hingga jam 5 tadi subuh.
1: Kemudian yang kedua nih, pendengar, setelah 7 jam kebakaran pemukiman warga di Kemayoran padam.
0: Dan yang terakhir, Walkot Jakarta Barat tepis julukan Gotham City, tegaskan kondisi terkendali.
1: Nah, pilih salah satunya, pendengar, di 0811-7972-7912
0: atau di 0213440696 dan 3441499.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau Keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Eh, bu, tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down Syndrome.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: Wah, keren ya. Gimana pelayanannya?
1: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down Syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
2: Betul, Bu. Down Syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
1: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
2: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya, Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
1: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Low.
1: John Legend, Ordinary People. Selamat pagi pendengar Pro 1. Orang yang tidak biasa-biasa aja pasti. Kita kan luar biasa ya.
2: Iya, kalau kita tuh di atas biasa.
1: Oh baik, di atas rata-rata ya.
2: Di atas rata-rata, Liodra dong.
1: Iya, bener. Ya udah deh pendengar Pro 1, nanti kita puterin ya lagu Liodra, dicek dulu. Tapi sebelumnya kami mau mengajak Anda nih untuk mengingatkan kembali tema polling kami ya. Ada tiga ya dek ya. Yang betul. Pertama, perbaikan jalan amblas. Pemerintah Provinsi DKI menutup jalan Lenteng Agung hingga jam 5 tadi subuh.
2: Kemudian yang kedua, setelah 7 jam kebakaran pemukiman warga di Kemayoran Gempol padam.
1: Dan yang ketiga, wali kota Jakarta Barat tepis julukan Gotham City.
2: Dan tema kita yang ternyata cukup banyak respon dari masyarakat gitu ya, beberapa yang sudah masuk juga. Ini kita pilihkan yang Walcott Jakbar tepis julukan Gotham City.
1: Ternyata imbang ya, Dek.
2: Kenapa?
1: Ya. Imbang tadi antara yang Gotham sama si kebakaran Gempol pada
2: klasemennya gitu ya. Katanya mau lanjut ke leg 3.
1: Ini udah masuk bola ya, grup bola ya. Dan kami sudah juga tersambung dengan narasumber yang terkait. Tapi sebelumnya kami mau update dulu nih beritanya pendengar Pro 1 ya. Di mana Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, ini menepis julukan Gotham City, Dek. Yang disematkan oleh warganet di media sosial terhadap wilayah Jakarta Barat akibat isu maraknya kriminalitas pada malam hari.
2: Karena netizen ada-ada aja ya, kadang bikin julukan-julukan.
1: Gotham, Trikonoha.
2: Betul. Dan ditegaskan di sini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta Barat ini pada dasarnya relatif aman dan berada dalam kondisi yang terkendali.
1: Dan disebutkan juga kalau salah satu indikator Jakarta Barat tetap kondusif yaitu masih tingginya aktivitas masyarakat di ruang publik pada malam hari, termasuk pemanfaatan fasilitas olahraga baik milik pemerintah maupun swasta seperti beberapa sport park yang ada di sana ya.
2: Betul. Jadi, parah sih Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu parah misalnya.
1: Oh iya benar.
2: Ruang publik malam hari Jakbar tuh rame.
1: Bukan lagi. Segala aktivitas ada. Tapi memang ini jadi apa ya, Dek, ketika dibikin ketika dapat beritanya gitu, kemarin ada begal banyak gitu kan ya. Terus sekarang juga banyak pencurian gitu. Hingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemarin ada yang caper, dia bilang dibegal padahal dia lagi merekayasa cerita itu.
2: Padahal enggak ada.
1: Meresahkan masyarakat dan bikin tambah kerjaan Pak Polisi ya.
2: Iya, emang dasar ini ya, bikin heboh aja ya.
1: Iya, bahayanya juga makin bahaya ternyata ya.
2: Tapi kalau ngomongin tentang kriminalitas gitu ya, di Jakbar seperti apa gitu ya. Kita akan sharing juga pagi hari ini bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia.
1: Ada Bapak Adrianus Meliala di line Zoom kami ya.
2: Betul.
1: Tersambung. Bapak, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak Ruli, Mas Dede.
2: Selamat pagi.
1: Sehat Pak. Bagaimana sehat, long weekendnya kemarin?
3: Ya, gitu-gitu deh.
1: Gitu-gitu deh. Sobat UMKM ya sekarang ya. Pak, tapi kemarin ini karena berita kan lagi rame tuh ya Pak, dari awal bulan, bahkan dari bulan lalu banyak begal gitu, banyak pencurian. Nah khususnya untuk Jakarta Barat juga orang-orang jadi lagi pada takut untuk keluar malam. Ini pengaruh juga gak nih sama aktivitasnya Pak Adrianus untuk keluar-keluar, untuk beraktivitas?
3: Oh dia enggak, saya karena sudah usia hampir 60 ya mesti lebih jaga badan saja daripada soal takut ya.
1: Jadi fokusnya lebih ke kesehatan ya Pak ya.
3: Ya.
1: Kemudian gimana nih Pak tanggapannya terhadap Wali Kota Jakarta Barat ini yang menepis julukan Gotham City, yang juga kembali menegaskan kalau kondisi terkendali karena masih melihat aktivitas masyarakat baik-baik aja walaupun kita tahu ya banyak kasus pencurian, banyak begal juga, terus kemarin sempat meresahkan juga ya beberapa warga Pak.
3: Saya kira apa yang dilakukan oleh wali kota itu tepat ya. Jadi tidak banyak hal yang berubah sebetulnya, bahwa tempat-tempat publik kita itu tidak terlalu aman, betul. Demikian juga beberapa jenis kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor atau narkoba itu tetap tinggi juga, betul ya. Nah dengan kata lain, sebetulnya apa yang kemarin dikeluhkan soal begal, soal tawuran itu lebih kepada dinamika ya. Riak-riak saja, ada kalanya naik sedikit, ada kalanya turun. Dengan kata lain pula bahwa sebetulnya kita sebagai masyarakat sudah dibiasakan sebetulnya menghadapi situasi itu ya. Ketika misalnya malam hari kalau nggak perlu-perlu amat jangan pulang pada malam hari. Demikian juga diusahakan untuk tidak menghindari beberapa ruas jalan pada malam hari kalau sendirian. Demikian juga kalau misalnya pergi kalau tidak keluar kota lalu membiasakan untuk titip rumah ke tetangga. Dengan kata lain, sebetulnya kita sebagai masyarakat sudah membiasakan diri untuk tidak membuat kota kita menjadi kota Gotham tadi. Demikian.
1: Oke.
2: Tapi sebenarnya ini nggak sih Pak, apakah memang kriminal kita itu memang dari sebelumnya memang sudah tinggi, kemudian di up lagi di media sosial? Apa memang sekarang lagi tren apalagi banyak kriminal yang akhirnya terekspos di media sosial gitu Pak?
1: Jadi kayak ada kopiannya gitu ya. Keidean untuk ikutan juga gitu Pak.
3: Lebih kepada yang kedua tadi yang dikatakan oleh Mas Dede yang terekspos ke
2: media sosial.
3: Jadi kalau kita tadi katakan mengenai begal, sebetulnya sudah sejak 5 tahun lalu itu begal sudah terasa ya. Dengan adanya kasus-kasus yang terutama terjadi di pinggir Jakarta, terutama di Bekasi ya. Itu pun Bekasi yang bukan Bekasi kota ya, tapi ke arah-arah misalnya ke arah Babelan gitu yang memang memang sepi dan jarang dilalui. Di situ lalu kemudian begal terjadi. Lalu kemudian mulai masuk ke kota Jakarta di daerah Pondok Gede lah yang sekali lagi memang sepi ya. Memang ini harusnya segera direspons dengan dua hal. Pertama dengan peningkatan misalnya CCTV, lampu-lampu jalan, demikian juga penempatan patroli yang bersifat mobile ya dan juga yang stasioner, sehingga kemudian lalu masyarakat yang berada di sekitar itu lalu kemudian terbantu ya, karena tentu tidak mungkin juga setiap kali misalnya masyarakat lalu harus muter jauh ya, itu kan lalu membuat beban yang baru. Dan kedua adalah juga lalu memperbaiki sarana prasarana sehingga kemudian lalu jalan tersebut lalu bisa dilalui lebih cepat. Juga ada peringatan-peringatan bahwa jangan sendirian dan seterusnya, tapi kelihatannya memang secara umum belum dilakukan secara optimal. Maka saya sih lebih melihat bahwa dinamika yang kemarin terjadi itu dianggap sebagai suatu peringatan bagi kita semua untuk serius. Kenapa? Karena pada waktu kasus yang terakhir ini begalnya sudah masuk ke beberapa wilayah, beberapa ruas jalan yang kita anggap sebagai nadi di Jakarta. Sudah ada di Gunung Sahari, ada di Jalan Pramuka, ada di beberapa ruas lah yang rasanya di sini biasanya aman tuh.
2: Biasanya aman, betul. Kenapa
3: orang ini nggak aman gitu ya. Nah, itu lalu meningkatkan semacam awareness bagi masyarakat, alert lah begitu ya. Agar kemudian lalu segera bekerja. Demikian.
1: Oke. Pak, kalau melihat dari 5 wilayah di DKI Jakarta, apakah Jakarta Barat ini memang kasusnya yang paling tinggi terkait dengan kriminal ini, Pak? Atau justru ada beberapa daerah lain yang sepertinya sama aja? Karena kemarin di Jakarta Timur kan sempat ada pencurian lampu lalu lintas juga tuh Pak ya. Iya, sampai 50 lampu lalu lintas dicolong gitu.
3: Sebetulnya kalau Jakarta Barat itu dikenal dengan aktivitas yang lain ya. Itu narkotikanya tinggi, lalu kemudian yang terkait dengan bisnis prostitusi ya, dan ikutannya itu juga marak tuh. Lebih ke situ sebetulnya kalau di Jakarta Barat ya. Jadi lebih ke vice ya. Vice itu lalu disebut sebagai akumulasi dari kejahatan yang kita sebut dalam bahasa Jawa tuh molimo ya, madat, madon, main ya, apalagi tuh. Ya pokoknya tentang apa, mabuk,
1: lalu hiburan, entertainment gitu ya, lifestyle ya Pak ya.
3: Lebih ke situ. Sementara untuk yang terkait dengan tawuran dan begal itu memang ya dalam tanda kutip memang pemenangnya adalah Jakarta Timur. Memang Jakarta Timur itu lebih banyak jalan-jalan yang lurus-lurus, gelap gitu ya. Nah, ini juga lalu menjadi satu hal yang mengundang. Nah, tadi sebaiknya memang direspon dengan tadi ya, peningkatan infrastruktur seperti lampu, CCTV yang konstan, yang hidden city ya. Demikian juga tadi kepolisian yang berada di mana-mana. Demikian.
2: Baik. Pak, ini kita balik lagi sama kriminalitas di Jakarta ini, Pak. Kalau dengan banyaknya video yang viral di media sosial gitu ya, Pak. Ini efeknya sama masyarakat ini enggak sih, membuat akhirnya masyarakat tidak percaya dengan ya keamanan di Jakarta atau pihak-pihak keamanan lainnya gitu, atau seperti apa?
3: Betul sekali. Jadi yang disebut sebagai rasa takut pada kejahatan atau fear of crime itu tidak berarti bahwa pelaku bahwa masyarakatnya pernah menjadi korban langsung dari kejahatan itu. Yang sering terjadi adalah yang mengalami satu lalu kemudian ditularkan, diomongkan atau dipostingkan, sehingga kemudian lalu lebih banyak orang yang merasa takut, yang lalu kemudian berpikir tentang katanya-katanya, dengar-dengar ya, kira-kira, dan lalu kemudian berbuat seolah-olah seperti dia adalah orang yang pernah mengalami korban kejahatan. Ini bahaya ini. Makanya ini juga menjadi satu pesan bagi kita, kalau kita menjadi korban kejahatan, mungkin lebih bagus lapor polisi ya, untuk kemudian segera bertindak, daripada kita posting langsung di medsos hal mana bukannya lalu menambah kemungkinan terjadinya solusi, yakni pelaku ditangkap, dan malah juga kemudian menambah ketakutan pada yang lain-lain, ya, yang tadi karena karena dengar-dengar tadi lalu kemudian merasa takut dan kemudian tidak berani keluar rumah, tidak berani bepergian dan seterusnya.
1: Merasa nggak aman.
2: Iya, jadi ketakutan gitu ya, menakut-nakuti.
1: Oke, mungkin ada tambahan Pak Andrianos agar masyarakat juga bisa tetap tenang gitu ya,
2: dengan
1: untuk tetap
2: isu
1: bisa beraktivitas di luar. Memang kalau udah jamnya tidur ya tidur gitu pulang. Silakan Pak.
3: Dengan mengatakan tentang Jakarta atau Jakarta Barat sebagai Gotham City, itu maksudnya apakah kita lalu kemudian sebagai masyarakat melawannya, melawan anggapan itu, atau malah kita kemudian
2: mengiyakan gitu ya,
3: dalam anggapan bahwa Jakarta adalah Gotham City gitu ya. Kalau kita berani melawannya dengan cara bersama-sama polisi melaporkan kalau ada hal-hal yang aneh, berani melawan kalau ada pelaku kejahatan, itu oke tuh gitu. Tapi kalau kemudian kita bilang bahwa Jakarta Barat itu Gotham City, lalu kemudian kita menjadi makin takut, nah itu saya kira salah itu ya. Malah kemudian kita menjadi terkungkung di kota kita sendiri. Demikian.
2: Baik. Oke, kalau gitu Pak Adrianus, terima kasih banyak sudah berbincang di Persatu Jakarta, Pak.
1: Selamat pagi, Pak. Selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat beraktivitas.
1: Wah, itu dia ya, Dek.
2: Tadi itu benar sih.
1: Benar, tapi harus
2: daripada kita akhirnya mengiyakan, mending melawan gitu ya, bahwa anggapan Gotham City di Jakarta Barat itu tidak ada.
1: Betul. Gitu
2: kan? Orang Jakarta Barat ada Season City kok.
1: Benar.
2: Ya kan?
1: Tahu sih, tapi
2: haus
1: ngapain
2: saya?
1: Kamu?
2: Ya
1: ngecek apartemen apa nonton ya.
2: Nonton di situ ya.
1: Untuk Anda juga yang mau ikutan respon, siapa tahu Anda adalah warga Jakbar ya. Boleh nih.
2: Enggak gitu.
1: Kalau saya warga Jakarta Barat, ya sejauh ini sih aman-aman aja ya.
2: Selama kan tinggal di Jakarta Barat ya, udah lama
1: selama
2: kan?
1: Selama ini udah lama.
2: Selama ini aman-aman aja.
1: 25 tahun.
2: Nah, selama ini aman-aman aja.
1: Aman-aman aja. Yang enggak aman adalah dari rumah saya jalanan ditutup mulu. Kalau ada acara apa tutup mulu tuh jalanan ya. Nah, untuk Anda mungkin kalau mau ikutan respon boleh, silakan ke 0811 7972 7912.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
2: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
1: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
2: Hah? Emang ngaruh banget ya?
1: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
2: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
1: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
2: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
1: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
2: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
1: Gas, mulai dari sekarang cewek sehat itu powerful.
3: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Rizky Febian featuring Mika Tambayong. Berpisah itu mudah.
1: Enggak sih.
0: Siapa bilang?
1: Bilang jaga ya mulutnya.
0: Tolong ya. Katanya gampang berpisah sama kenapa? Kamu, tapi kenangannya nempel mulu gitu.
1: Waduh.
0: Ya makanya susah gitu ya, kan.
1: Tapi kan katanya ada perpisahan, ada pertemuan, ada perpisahan. Oh. Gak mau.
0: Gak
1: mau. Saya maunya kalau pertemuan pertemuan aja, gak mau ada perpisahan.
0: Gak boleh dipisahin, gak bisa gitu ya. Pendengar Pro 1 Jakarta pagi ini masih bersama Dede Firdaus dan Roli Huta Hayah nih, gak pukul 10 pagi nanti.
1: Dan nantinya ya, juga kita masih menanti untuk Anda yang mau gabung ya, berbagi betul, informasi atau komentar juga boleh, misalnya dengan tadi informasi yang sudah kita sampaikan. Mm-hmm. Ya, Anda mau berkomentar terkait informasinya, terkait tadi beberapa hal yang itu sudah kita sampaikan ya. Mm-hmm. Di 0811 7972 7912,
0: atau bisa lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Masih terkait dengan tema polling yang kami berikan untuk Anda pendengar Pro 1, karena tadi hasilnya seri ya. Beda-beda tipis gitu. Dan ini kami sekarang mau membahas terkait dengan berita kebakaran semalam ya, yang ada di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi pada pukul 10 malam ya, dan berhasil dipadamkan 7 jam setelahnya deh. Dari pukul 10, 7 jam berikutnya baru dipadamkan. Diketahui tadi katanya ada korsleting listrik dan ada korban jiwa. Namun untuk informasi lebih lengkap lagi, kami akan menghubungi kontributor RRI Jakarta di lokasi. Ini sudah ada Maiska. Halo Maiska, selamat pagi.
1: Halo Maiska. Halo Maiska.
0: Selamat pagi. Maiska, gimana nih keadaan di lokasi sekarang?
2: Baik, saat ini keadaan di wilayah yang sebelumnya terjadi kebakaran, masih banyak warga-warga yang masih menunggu kepastian gitu, tempat di mana mereka mau di penampungan sementara seperti itu. Karena yang bisa kami lihat saat ini, rumahnya itu benar-benar terhangus
0: ya
2: gitu. Betul sekali. Dan saat ini juga warga masih juga menyelamatkan sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan dari sisa terbakar yang semalam itu.
0: Oke.
2: Begitu, masih berhambur di jalan begitu mas.
0: Oke. Namun sampai saat ini apakah sudah ada informasi terkait dengan penyebab kebakarannya, Maiska?
2: Untuk penyebabnya sendiri, berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, kebakaran diduga bermula dari salah satu rumah milik warga di wilayah RT 14 RW 4 gitu. Di situ salah satu korban bercerita sebelumnya terdengar ledakan keras seperti itu, dan diduga akibat ada kebocoran tabung gas. Cuman karena di awal itu korban pertama sempat melakukan pemadaman
0: mandiri ya,
2: secara mandiri seperti itu, namun belum bisa dipadamkan, namun api langsung menjalar ke rumah-rumah sekitarnya seperti itu.
0: Oke.
1: Apakah sudah ada informasi, Maiska, kerugian atau mungkin juga beberapa rumah di sana yang terbakar atau korban seperti apa?
2: Untuk data sementara menunjukkan kebakaran berdampak pada kawasan yang dihuni sekitar 330 kepala keluarga atau 620 jiwa yang tersebar di RW 04 dan RW 05. Dan hingga kini, luas area terdampak maupun nilai kerugian material masih dalam proses pendataan dan penyelidikan oleh tim Inavis Polri seperti itu.
1: Ya. Artinya tidak ada korban jiwa ya, Maiska?
0: Atau ada justru?
2: Untuk korban sebelumnya cuma ada korban luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat seperti itu mas.
0: Dan berarti situasi terkini sekarang lagi menunggu posko pengungsian dan juga warga masih menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa gitu ya dari rumahnya masing-masing ya.
2: Betul, seperti itu Mbak Uli.
0: Oke.
1: Maiska, apakah di lokasi sudah ada beberapa bala bantuan dari masyarakat atau LSM misalnya, atau dari pihak-pihak terkait? Seperti apa saat ini di sana?
2: Untuk bala bantuan di sini masih secara mandiri sih Mas, belum terlihat dari lembaga-lembaga, karena yang dalam pantauan kami saat ini warga masih bergotong royong secara mandiri seperti itu.
0: Oke. Apakah ada tambahan lain Mas Kes sebelum kita akhiri?
2: Baik, yang untuk dipastikan dalam peristiwa ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa, namun ada 8 warga yang mengalami sesak napas akibat menghirup asap dan saat ini telah mendapatkan penanganan medis dari tim kesehatan yang disiagakan di lokasi. Dan meskipun begitu, penyebab pasti dari kebakaran memang masih didalami oleh aparat berwenang. Meski demikian, memang dugaan awal seperti yang tadi sudah saya sampaikan mengarah pada fenomena yang memicu munculnya api di salah satu rumah warga. Begitu, seperti itu.
0: Oke, baik. Hati-hati Maiska dalam bertugas. Nanti kita ngobrol lagi untuk update terkini ya.
2: Baik, terima kasih kembali.
0: Selamat pagi, selamat pagi. Bertugas. Besar sekali ya, Dek.
1: Iya, 330-an kepala
0: keluarga. Ini rumah berarti pemukiman padat penduduk ya. Gitu. Tapi semoga ini segera datang banyak bantuan ya, posko-posko bantuan, dan masyarakat juga bisa jadi lebih aware, sedikit lebih tenang gitu ya. Dan aware juga. Ini juga mengingatkan kita ya pendengar Pro 1 untuk meninggalkan rumah dalam keadaan listriknya sudah aman semua gitu. Atau mungkin yang sekarang WFA-WFA tuh colokannya jangan ditiba-tiba nih.
1: Hati-hati.
0: Pasti gitu karena ya, males kan. Colok laptop, colok handphone, power bank, kipas, apa-apa gitu.
1: Makanya pelajarannya ketika akan meninggalkan, tinggalkanlah yang baik-baik, ya kan?
0: Betul. Aduh, tiba-tiba bijak nih Dede. Saya takut iya, diingetin jangan juga ya, tapi benar. Pendengar Pro 1, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya Jakarta pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masuk di cek fakta pagi hari ini, pendengar ya, untuk edisi di 2 Juni 2026. Ini berkaitan dengan Menhan Syafri yang umumkan program bantuan para pensiunan.
2: Ini beredar sebuah video ya di media sosial. Ini mengklaim kalau Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Di mana narasinya ini ada dana bantuan yang diberikan mencapai 130 juta rupiah, Dek.
1: Tapi pendengar, ini setelah ditelusuri ya. Video tersebut merupakan hasil manipulasi ya dari AI, yang artinya memang klaim dari rekayasa ya, yang mengumumkan dana bantuan untuk pekerja pensiun ini gitu ya.
2: Hati-hati karena hati-hati. Ini dibagikan lewat Facebook ya.
1: Betul.
2: Dimana Facebook ini dari sana Anda diminta untuk memasukkan data diri dan terus harus daftar juga gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, senior kami ya, yang mungkin sudah masuk masa purna bakti, jangan mudah termakan berita ini.
1: Betul.
2: Ya. Karena pasti seneng dong deh.
1: Iya.
2: Ya.
1: Jadi memang untuk mungkin anaknya, cucunya ini
2: bisa diingat,
1: dipantau
2: ini
1: gitu ya. Mungkin ini sebenarnya gampang ya, kalau misalnya penipuan itu, pendengar, ini di hati-hati lagi bahwa jangan sampai mengklik sesuatu kemudian suruh ngisi
2: ada
1: Google Form
2: ya,
1: ada link-linknya, suruh install. Itu hati-hati, itu sudah pasti penipuan ya.
2: Penipuan. Gitu.
1: Cek lagi sumbernya dari mana gitu ya. Walaupun sekarang juga sumber bisa pakai foto asli ya.
2: Iya, ngambil dari yang foto-foto lama
1: foto-foto
2: atau
1: lama,
2: mungkin dari instansi terkait juga. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi, pendengar Pro 1. Cek dulu kebenarannya. Kalau bisa kan pensiun tuh untuk PNS biasa kalau nggak salah ke
1: kemana?
2: Apa namanya? Aduh, aku pernah
1: apa
2: ngurus.
1: Ya? Ayo.
2: Apa? Taspen.
1: Taspen ya,
2: ya
1: bisa, betul.
2: Ya kan?
1: Ya,
2: dicek ke situ kan?
1: Situ.
2: Kayaknya saya sudah siap nih jadi PNS ya. Jadi untuk informasi terkait adanya Menhan
1: informasi
2: Syafri
1: itu
2: mengumumkan program bantuan untuk para pensiunan ini adalah hoax ya,
1: hoax,
2: pendengar
1: ya?
2: Pro 1.
1: Hati-hati sekali lagi ya, untuk Anda yang mendapatkan mungkin juga klarifikasinya, lihat informasinya dari media sosial, harus lihat di media apa namanya ofisialnya.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Itu dia cek fakta kita untuk hari ini, pendengar Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mencari cita sejati dari Santi menemani Anda di pagi hari ini pendengar Pro 1.
1: Ya, betul ya. Jadi semoga lagu-lagunya bisa menambah semangat Anda yang sekarang tengah beraktivitas ya.
0: Betul, apalagi kalau sekarang lagi di jalan sambil berkendara ya.
1: Betul. Hati-hati. Karena yang susah tuh kadang kalau udah sampai kantor tuh bangkitin moodnya.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, bangkitin moodnya aja gitu kan. Mood mau kerja, mood mau gitu ya. Meeting. Oke, cukup gitu ya. Yeah. Cukup ngelamunnya, udah 3 jam padahal.
0: Lama ya ngelamunnya. Iya.
1: Jadi biar lebih produktif lagi. Bener. Sampai kantor kita temani dengan lagu-lagu bagus ya.
0: Betul. Sama seperti informasi apa? Juga yang mau kita sampaikan ya, pendengar Pro 1.
1: Siapa tahu ini juga jadi informasi bagus untuk Anda ya pendengar.
0: Coba aku tebak, apakah ini ada hubungannya dengan yang gratis-gratis?
1: Apa? Betul.
0: Oke.
1: Kalau lainnya? Apakah dia manusia? Tidak, tidak gitu ya.
0: Bisa jadi. Gratis ya, bantuan.
1: Bukan. Jadi kalau di sini subsidi ya. Pemprov DKI bebaskan denda pajak kendaraan bermotor. Jadi di sini informasinya.
0: Jadi kalau misalnya telat, aku nggak usah bayar biaya denda.
1: Tetap bayar.
0: Tapi aku bayar pajak doang kan?
1: Pajak doang, jadi dendanya nggak bayar.
0: Oke.
1: Iya. Cuma punya nggak kendaraannya itu kan masalahnya.
0: Itu dia. Aku masih pakai Flintstone lagi. Masih pakai mobil.
1: Iya.
0: Yang ngegosnya pakai kaki sendiri pake mobilnya.
1: Kaki. Itu berat banget itu ya.
0: Iya.
1: Untung kalau saya pakai Awin Kinton.
0: Aduh enak adem ya. Adem terbang. Hati-hati ISPA, Dede.
1: Oh iya bener. Mana sekarang mendung lagi.
0: Iya kan. Jadi memang nih ada
1: apa?
0: Bantuan untuk bebas denda pajak kendaraan.
1: Di sini ya, jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini membebaskan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan.
0: Ya. Di tahun 2026.
1: Betul,
0: ini ya.
1: Betul, berlakunya mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.
0: Ih, lama loh.
1: Iya.
0: Oh, karena ini dalam peringatan hari ulang tahun Indonesia, Dek.
1: Ini Jakarta.
0: Oh, ulang tahun Jakarta.
1: Betul. Kebijakan ini terbitkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta.
0: Oke.
1: Ya, sekaligus juga menyambut hari kemerdekaan ya.
0: Oke.
1: Jadi memberikan kemudahan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
0: Ayo Bapak Ibu, nggak usah takut lagi untuk bayar pajak kendaraan karena dendanya. Ya kadang-kadang kalau udah terlambat kan takut dendanya.
1: Bener.
0: Kan.
1: Jadi pajaknya tetap bayar, tapi dendanya nggak bayar.
0: Dendanya
1: gitu
0: diputihkan.
1: Diputihkan.
0: Ya. Oke. Ngomong-ngomong, Dede udah bayar pajak?
1: Saya udah.
0: Udah. Telat apa?
1: 2 tahun yang lalu enggak. Jangan.
0: Coy.
1: Kita kan
0: dong.
1: Gajinya dari pajak.
0: Benar juga.
1: Harus bayar pajak.
0: Benar. Cashback ya. Mencari duit untuk bayar pajak untuk digaji lagi ya. Oke juga konsepnya.
1: Jadi ini meningkatkan apa nih kewajiban kita ya sebagai
0: ya,
1: warga negara yang baik gitu ya
0: dan
1: untuk bayar pajak.
0: Dan kendaraan bermotor juga ya kan. Ini juga mungkin jadi pengingat Anda pendengar Pro 1 ya. Cek juga nih SIM-nya apa masih masih berlaku atau tidak.
1: SIM saya habis tahun ini.
0: Bulan?
1: Desember.
0: Oke.
1: Masih cukup
0: jangan
1: lama
0: lupa
1: kan.
0: Ya, Banten ya.
1: Jadi masih lah bisa nabung kayaknya sebulan 100.000.
0: Emang perpanjang SIM
1: Banten, Jakarta.
0: Oh, di Jakarta.
1: Jakarta.
0: Akhirnya.
1: Karena bikinnya di Jakarta.
0: Oh,
1: kebetulan kenalannya di Jakarta.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Futahayan dan Dede Firdaus masih menemani Anda di Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1. Dan bagaimana nih perjalanan Anda? Apakah sudah sampai di kantor? Atau sudah mulai bekerja justru ya, Roli? Ini kembali lagi bekerja, masuk lagi hari ini menyelesaikan segala hal-hal yang tertunda kemarin. Atau mungkin Anda saat ini mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada sesuatu menarik di sekitar Anda, boleh di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 021 3440696 dan 3441499. Saya temani dengan lagu-lagu yang enak ya, pendengar Pro 1, seperti dari Lady Gaga di tahun 2008 dengan Poker Face.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
2: Chat apa, Bu?
1: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
2: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
1: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
2: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
1: Waduh.
2: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
1: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
3: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
6: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
4: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Definisi bahagia dari video Aldiano.
1: Iya, yeah, emang kita kalau definisi bahagia tiap orang tuh beda-beda ya.
0: Oke, okay, dari Dede Firdaus.
1: Saya apa ya bahagianya?
0: Yang kecil-kecil dulu mungkin pagi ini.
1: Yang kecil-kecil, bisa sarapan.
0: Oh benar-benar.
1: Tidurnya nyenyak.
0: Oh itu indah yeah, banget sih.
1: Iya, itu kan kayaknya standar banget ya.
0: Tapi apa? Tidur nyenyak tuh jarang orang bisa punya loh.
1: Iya benar.
0: Jadi bahagia tuh ya.
1: Bahagia
0: sarapan.
1: Apa?
0: Tidurnya nyenyak.
1: Kalau kamu apa? Bahagia.
0: Aku bisa mandi pagi
1: jangan
0: ini.
1: Jangan yang mainstream ah.
0: Enggak.
1: Yang beneran. Yang beneran bikin bahagia. Hal kecil atau hal besar. Jangan kayak Momo Geisha ya. Itu semua orang akan bahagia kalau itu.
0: Tiba-tiba dibikin saudagar kaya ya. Ya Allah. Aku apa kalau pagi ini aku senang banget aku bisa mandi sebelum berangkat kantor.
1: Kamu biasanya mandi?
0: Mandi juga, cuman mandi, kayak kan? Itu sebuah kenikmatan yang hakiki gitu loh, Dek. Subuh-subuh mandi. Lu kayak keren banget.
1: Oh, iya makanya tadi pertanyaan kalau olahraga tuh mandi enggak sih?
0: Iya. Jadi kayak mandi enggak ya gitu. Apalagi ya definisi bahagia?
1: Definisi bahagia.
0: Aku suka kalau misalnya kayak ada orang tuh memperhatikan hal-hal kecil dariku.
1: Anjay. Oh gitu.
0: Kasih.
1: Padahal saya lihat enggak ada hal-hal yang kecil ya.
0: Iya, besar semua ya. Pokoknya porsinya yang regular semua medium. Kayak misalnya di kayak misalnya dia lagi jalan tuh kayak ini gue bawain, gue inget lo gitu.
1: Oh, eco service-nya.
0: Iya, ya bisa.
1: Atau misalnya, kamu
0: ada kopi nih buat lo.
1: Gitu. Ya, benar-benar tuh. Kamu kayaknya
0: agak agak rimet ya bahagianya harus nunggu orang
1: bener,
0: ya.
1: Benar.
0: Iya, aku ya.
1: Itu agak susah sih.
0: Ya udah aku ngeliatin video anjing lah di
1: mengharapkan
0: Instagram.
1: Mengharapkan orang lain itu agak susah. Oh ya benar bisa.
0: Iya.
1: Mengharapkan itu apa namanya?
0: Ya.
1: Bikin orang bahagia dengan melihat
0: kayak harus kita, ya. Harus ngarepin orang kan susah ya. Ya udah aku ganti.
1: Tapi setuju enggak sih kalau misalnya kita bikin bahagia itu ketika kita pengen sesuatu makan terpenuhi.
0: Oh iya benar.
1: Itu bahagia.
0: Aduh aku pengen ini akhirnya kesampaian
1: tapi
0: juga.
1: Tapi kesampaian
0: ya.
1: Langsung.
0: Benar-benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Apalagi pas kita punya teman kalau
0: lagi ulang tahun?
1: Enggak, kalau iya hayu aja.
0: Oh benar. Si ayo gas ya.
1: Ayo gas. Ini lagi pengen sushi deh.
0: Benar-benar.
1: Gitu kan?
0: Ayo gas. Kamu udah cek belum Instagram kamu
1: bahagia.
0: Aku kirim
1: udah.
0: Apa?
1: Nanti.
0: Ya.
1: Nanti kita cek ya nanti ya.
0: Nanti kita cek ya. Bener lagi punya teman yang ayoan juga definisi
1: itu bahagia,
0: bahagia sih.
1: Bener. Jadi
0: bener.
1: Apa namanya memenuhi kebeman kita gitu ya.
0: Iya betul. Kalau cewek-cewek deh
1: apa?
0: Biasanya punya lipstick baru tuh.
1: Oh itu bahagia. Padahal dipakai sekali ganti lagi ya.
0: Kayak bibirnya cuma satu, lipstiknya ada
1: banyak.
0: 40.
1: Alasannya enggak cocok yang ini
0: iya,
1: gitu ya.
0: Kayaknya enggak oke deh.
1: Padahal pengen beli baru aja.
0: Benar. Banyak nih hal-hal yang memang membuat kita ya berbahagia gitu ya.
1: Makanya kita enggak bisa mengukur kebahagiaan kita tarafnya sama bagi orang lain.
0: Benar. Apalagi mengharapkan kebahagiaan dari orang lain kayak gue tadi ya.
1: Enggak bisa jangan.
0: Enggak bisa, enggak boleh jangan.
1: Ini juga mengharapkan kebahagiaan kita kepada orang lain nih.
0: Kenapa tuh?
1: Terkait dengan wedding organizer lagi rame kan kemarin kan.
0: Oh.
1: Iya.
0: Makin jadi takut nikah enggak sih, Dek?
1: Bukan kena WO-nya sih kalau saya.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Takut di kehidupan berikutnya. Di fase berikutnya.
0: Kayak aduh gimana ya gitu ya. Oh iya WO yang kemarin kasihan ya.
1: Iya benar.
0: Mau berbahagia malah dijahatin.
1: Nah, akhirnya dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur ini mengungkap modus ya ini digunakan ya
0: oleh si WO itu ya
1: dalam melakukan penipuan terhadap sejumlah calon pengantinnya. Jadi bukan cuma satu ternyata korbannya ya. Karena melalui promo paket pernikahan. Nah jadi dikatakan Bayu Kurniawan ya dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menjelaskan para korban ini pertama kali mengetahui jasanya ini melalui iklan yang dipasang di media sosial Instagram. Jadi menarik perhatian karena ada promo-promo menariknya. Promo dengan mempelai pria gitu ya.
0: Enggak menarik ya. Kok menarik?
1: Enggak dong, enggak ada.
0: Aku enggak siap nih kamu bacain info ini.
1: Kenapa?
0: Karena smartphone aku pasti bunyi ntar deh iklan mulu. Iya kan? Kamu tanggung jawab ya, Dek.
1: Jadi kita menawarkan berbagai promo paket pernikahan dengan harganya dinilai menarik bagi calon pelanggan ya.
0: Karena harganya modusnya mungkin jauh kali ya
1: iya,
0: dari yang biasa.
1: Karena ini
0: ya.
1: Kan modusnya biasanya kita transfer duluan kan DP-nya atau biasa ada yang bayar full. ya kan?
0: Oh, masuk akal. Loh, ya. Kebetulan kita berdua belum pernah menikah, jadi bingung nih mau nanya.
1: Tapi saya pernah megang WO. Beberapa kali.
0: Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu ya, Dek. Misalnya nih aku si kliennya. Yeah. Terus aku kan udah tahu nih gedungnya di mana, kayaknya apa gitu kan. Oh, Dek, oke. Okay. Pasti kan aku visit dulu dong.
1: Betul.
0: Habis itu, oke, okay, Mas, aku mau di gedung ini. Terus
1: tapi transfer kan kamu transfernya kamu. Bukan ke orang gedungnya, ke saya.
0: Ya kan aku dapat invoice pembayaran di gedung.
1: Ya belum dong, belum ada deal pembayarannya, kan baru visit doang.
0: Oh, enggak, kalau misalnya aku udah DP.
1: Iya, DP-nya kan ke saya, ke vendor.
0: Oh.
1: Gitu. Nanti bisa jadi si vendornya itu akan ngevendorin lagi band-nya, MC-nya, misalnya.
0: Oh, jadi kalau misalnya pakai si WO ini, misalnya semua harganya kayak, tuh udah di.
1: Iya, WO-nya aja, WO itu kayak tangan kanannya gitu lah.
0: Oh. Jadi aku enggak bisa kalau misalnya biaya misalnya gini, pakai WO tapi biayanya semua
1: kamu yang pegang.
0: Belak-belakan. Misalnya gedungnya 10 juta, cateringnya 8 juta. Nah, karena dia WO, ya udah tambahin aja ntar jasa WO-nya berapa gitu. Enggak gitu.
1: Ya kalau gitu enggak butuh WO dong.
0: Enggak, maksudnya
1: kalau gitu kan enggak perlu repot jadinya.
0: Oh.
1: Kalau gitu ya udah kamu aja enggak perlu repot.
0: Tapi aku mau bayar jadi jasa kan? kamu yang urusin, tapi aku pengen tahu
1: enggak bisa harganya.
0: Ya. Iya. Misalnya kamu nambahin 30%-nya atau berapa persennya gitu.
1: Bisa. Tapi kan itu biasanya
0: jarang
1: itu
0: ya.
1: WO ngambil vendor lagi.
0: Oh.
1: Jadi gedungnya sekian, MC-nya sekian.
0: Udah sama labanya sekian, si
1: WO
0: ya.
1: Oh. Udah hitung-hitungannya WO biasanya.
0: Jadi tuh invoice-nya datangnya dari invoice WO ya.
1: Biasanya gitu.
0: Ingeri.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau gedung enggak diambil. Kalau gedung memang harga awal biasanya.
0: Oh, karena kemarin kan tempatnya juga udah ada ya.
1: Udah ada.
0: Yang enggak ada cateringnya sama misalnya MC-nya kayak, belum dibayar
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kalau jasa-jasa fotografi, jasa dekor itu baru tuh
0: belakangan ya.
1: Belakangan.
0: Oh.
1: Nah.
0: Ih, menantang ya.
1: Iya.
0: Jadi kira-kira kalau saya mau nikah saya harus siapin apa jadi Pak Dede?
1: Pasangannya. Udah, enggak usah perlu repot ngomongin yang lain.
0: Perlu saudagar yang kaya gak atau
1: usah,
0: tidak?
1: Pokoknya pasangannya aja dulu.
0: Oke.
1: Apalagi dapatnya saudagar, udah selesai.
0: Udah tenang hidupku.
1: Udah tenang.
0: Jadi aku enggak kerja lagi dong?
1: Enggak usah.
0: Enggak ketemu kamu lagi enggak apa-apa.
1: Ketemu dong.
0: Ketemu ya.
1: Kamu kan tapi kan kalau kita kalau kamu enggak jadi saudagar kaya enggak saya kan temennya kan?
0: Oh iya benar juga.
1: Temennya beda kan? Makanya sebagai teman yang baik kita doakan jangan dapat saudagar kaya.
0: Jangan gitu dong. Kalau aku nanti dapat saudagar kaya, kamu mau ajak nonton konser loh terus-terusan.
1: Cuma konser doang?
0: Iya, itu dulu aja.
1: Kenalin saudagarnya, saudara yang lain.
0: Oh benar, siapa tahu dapat yang lainnya ya. Ini kami mau memutarkan satu buah lagu yang kalau dulu katanya lagu ini tuh mirip salah satu lagu terkenal juga deh.
1: Oh iya.
0: Dari drama serial Meteor Garden.
1: Jadi saya pengen nonjok bintang.
0: Iya. Dan kebetulan kemarin Evs baru konser ya.
1: Iya benar.
0: Nih penggemar Jerian mungkin ibu-ibu ya, geng saya.
1: Walaupun kadang kalau kita ngelihat FC yang sekarang nggak kayak dulu ya. Iyalah pasti, maksudnya tuh.
0: Kinis-kinisnya.
1: Mm-mm.
0: Ya lah satu udah ada
1: kalo
0: yang.
1: Kalau sekarang tuh lebih cakep aja gitu.
0: Waduh, bukan lagi kak. Om-om matang.
1: Iya. Padahal kan kalau dulu kita pengen
0: yang kinis-kinis lucu gitu ya. Ini salah satu lagu yang katanya mirip-mirip gitu. Ada Armada dengan Asal Kau Bahagia.
1: Kau Bahagia.

0: Hai Ca, aku dengar sekarang ada koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
1: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
0: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
1: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
0: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
1: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
0: Selain itu, Ca, ada dampak lainnya nggak sih?
1: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
0: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
1: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
0: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Cak?
1: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
0: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
2: Koperasi Desa Merah Putih, bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
3: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
5: Gitu deh.
6: Apa? Udah dapat vendornya berarti ya.
5: Gitu deh, udah dapat vendornya bonus CPP.
6: Itu dia ya, calon pengantin pria.
5: Pengantin
6: ya kan?
5: Pria ya.
6: Kasian ya, ini harus hati-hati juga pendengar untuk Anda yang tadi akan melangsungkan pernikahan, gitu ya, cek lagi WO-nya atau vendor-vendornya gitu kan. Karena ini kan baru tahap awal ya.
5: Betul.
6: Sebelum jenjang dan badai yang akan datang setelah menikah gitu
5: bener,
6: kan.
5: Benar. Duh, ya udah deh. Saya mau cari CPP-nya dulu. Boleh dong.
6: Bisa.
5: Cari CPP-nya dulu, main tenis lah.
6: Oh, nyari pengen main tenis. Hati-hati.
5: Coy. Pendengar Pro 1, terima kasih sudah bergabung bersama Jakarta pagi ini.
6: Betul.
5: Bareng sama Dede dan Rolly.
6: Makasih ya, udah WhatsApp, udah dengerin, udah pilih tema, ya kan?
5: Jangan lupa nih, genap. Masih 7 menit lagi ya. Jangan blas-blas.
6: Pas kan, closing ini langsung cabut bisa kan?
5: Pokoknya abis 2 lagu terakhir kita, Anda boleh jalan.
6: Boleh jalan ya. Atau belakang bisa sih, Abdul Muiz kesana kan masih aman.
5: Oh iya, benar-benar.
6: Ya kan?
5: Untuk jalur-jalur tertentu ya.
6: Tertentu ini masih bisa.
5: Baiklah kalau begitu, apa rencana abis ini, Dek?
6: Tidur.
5: Pilihan tepat ya. Pilihan tepat sekali.
6: Tidur, nanti baru kita pikirkan mau ngapain ya.
5: Benar. Terima kasih sudah bergabung. Semoga Anda udah nyampe kantor semua ya, pendengar Pro 1 yang masih di jalan, hati-hati di jalan kalau gitu.
6: Betul.
5: Ya. Saya Rolly Hutahayan.
6: Saya Dede Firdaus pamit. Sampai jumpa
5: bersama rekan-rekan yang bertugas ya. Ada produser Bapak Budi Prihantoro dan juga Bang Ugo ya.
6: Betul sekali.
5: Sampai ketemu pendengar Pro
4: 1. Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Yang pastinya harusnya masih semangat ya, karena kan setelah libur panjang baru hari ini nih mulai aktivitas lagi, aktivitas normal gitu ya pendengar ya. So, untuk Anda yang mungkin hari ini baru saja mulai bekerja, semoga aktivitasnya lancar, semangatnya terjaga ya pendengar ya. Tapi siang hari ini juga Sally hadir menemani Anda di Jakarta Siang Ini, tentunya dengan beragam informasi pendengar ya. Anda boleh bergabung bersama kami menyampaikan informasi terkait dengan informasi lalu lintas, cuaca, dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Sampaikan di 0811 7972 7912.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712.

Pendengar, semalam baru saja kejadian kebakaran ya di kawasan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat di sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Update-nya hingga kini, pendengar, sebanyak 3 orang mengalami luka-luka akibat kebakaran yang menimpa pemukiman di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan ketiganya kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Hal ini dikatakan oleh Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardiansyah, yang menurutnya saat ketiga korban sudah dirawat di dua rumah sakit yang berbeda, yaitu 2 orang di Rumah Sakit Hermina Kemayoran dan 1 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya juga kebakaran ini melanda kawasan padat penduduk di kawasan Kampung Pasar Jiung, Jalan Kemayoran, Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Dari Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, ini juga mengerahkan 35 unit mobil pemadam kebakaran dengan 165 personel untuk menjinakkan api yang diduga dipicu oleh konsleting listrik. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan DKI Jakarta, Bayu Megantara, ini juga memastikan bahwa sumber air di lokasi sudah sangat memadai. Pendengar, mungkin Anda yang memiliki atau sering lewat di kawasan tersebut ya, boleh diupdate dong hingga pagi ini kondisinya seperti apa, atau mungkin ada peristiwa lainnya, pendengar, yang bisa Anda update di Prosatu Radio Jakarta siang hari ini terkait dengan cuaca lalu lintas ataupun peristiwa yang ada di sekitar Anda, sampaikan langsung di 0811 7972 7912.

adalah salah satu minuman paling populer di dunia. Dinikmati oleh jutaan orang setiap hari. Minuman ini terbuat dari biji kopi yang di-roasting dan digiling menjadi bubuk. Kemudian diseduh dengan air panas. Kopi mengandung kafein, antioksidan, dan nutrisi lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Seperti meningkatkan energi dan kewaspadaan, meningkatkan metabolisme, serta mengurangi

0: Yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Maka bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally dan kita masih update informasi ya pendengar ya. Dan ini beberapa hari lalu sempat dikabarkan bahwa adanya kerusakan ya di Jalan Lenteng Agung yang belum dapat dibuka hingga saat ini. Nah, update-nya pendengar, hingga saat ini dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena pembukaan Jalan Raya Lenteng Agung arah selatan ya menuju Depok belum dapat dilakukan sesuai dengan rencana pada pukul 5 pagi tadi. Dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, ini berdasarkan perkembangan pekerjaan perbaikan saluran untuk bawah tanah, pembukaan jalan dilakukan secara bertahap, yaitu lajur di sisi rel kereta ditargetkan mulai dibuka pukul 8 pagi dan lajur di sisi lainnya pada pukul 11 siang nanti. Budi mengatakan perpanjangan waktu pekerjaan diperlukan untuk memastikan proses perbaikan diselesaikannya secara aman dan juga optimal sebelum jalan kembali bisa digunakan oleh masyarakat. Selain itu juga menurut informasi dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini terjadi karena proses penutupan dan juga sterilisasi area yang mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah di lokasi dinyatakan aman dan juga bersih, ini pekerjaan perbaikan baru dapat dilaksanakan secara penuh pada pukul 16 sore ini. Lanjut juga dari Budi juga menyebutkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Jadi siang hari ini mungkin untuk Anda dari pagi hingga siang hari ini yang melintasi kawasan Jalan Lenteng Agung ya, yang mungkin tersendat karena adanya perbaikan jalan yang sempat longsor ya, ini diakibatkan beberapa alasan, namun hingga saat ini petugas masih terus melakukan perbaikan, namun siang hari ini belum dapat dibuka kembali. Pendengar, untuk Anda yang mungkin siang hari ini juga ingin menyampaikan informasi cuaca dan juga lalu lintas, masih kami tunggu pendengar ya di 0811 7972 7912.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel. Karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

Sudah 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar update informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari BMKG ini memperkirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan ya untuk sebagian di hari Selasa siang. Dikutip dari laman resminya BMKG di Instagram @info_bmkg, data menunjukkan untuk wilayah Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada pukul 13 siang nanti atau jam 1 siang nanti pendengar ya. Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara ini diperkirakan cerah berawan. Jakarta Barat dan juga Kepulauan Seribu ini juga akan diselimuti awan di siang hari, lalu hujan ringan berlanjut hingga sore hari pukul 16 atau jam 4 sore nanti di Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Sementara untuk Jakarta Barat, Pusat, Utara ini diprediksi cerah berawan, lalu di Kepulauan Seribu diprediksi diselimuti awan tebal ya pada sore hari nanti. Lanjut ada juga dari malam hari pendengar, hujan dengan intensitas ringan ini masih berlanjut pada pukul 19.00 ya di Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Sementara untuk wilayah lain seperti Jakarta Barat, Pusat, Utara, Kepulauan Seribu ini diselimuti awan tebal. Kemudian pukul 10 malam untuk seluruh wilayah DKI Jakarta dalam kondisi cerah berawan hingga Rabu dini hari, kecuali Kepulauan Seribu yang diprediksi akan diselimuti awan. Sedangkan untuk suhu udara di wilayah DKI dan juga sekitarnya di berkisar di antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. BMKG pun juga menyatakan bahwa kecepatan angin ini berkisar di antara 1 km per jamnya hingga 12 km per jam di daerah setempat. Untuk Anda mungkin yang ingin memberikan informasi cuaca ya di sekitar Anda siang hari ini, di wilayah Anda seperti apa, apakah cerah atau sudah mulai hujan pendengar, sampaikan di 0811 7972 7912 atau di nomor telepon 0213440693441499.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, bang?
2: Ih, ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak. Buat jantung juga bagus loh, bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, ibu. Ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya, hitung aja bang, nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
4: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
5: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
6: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
7: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
4: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari Agus Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama, bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Ali Mardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerja sama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta,

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712.

0: Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
1: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
0: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
1: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
0: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
1: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
0: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa bisa begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam ke mana?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

0: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih, Kak. Tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren. Tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya. Perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak. Karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
3: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Jakarta siang ini mendengar masih di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Siang hari ini saya mau update dulu informasi cuaca ya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kalau tadi cuaca memang sudah dikabarkan oleh BMKG sendiri, rata-rata adalah cuacanya cerah berawan. Namun untuk sore hingga malam hari kemungkinan beberapa wilayah Jakarta juga akan diguyur hujan ringan, pendengar ya. Lanjut juga mau update informasi terkait dengan lalu lintas siang hari ini untuk Anda yang mungkin melintasi kawasan-kawasan tempat atau tol di wilayah ya Jakarta ya pendengar ya. Seperti tol Jagorawi, Cawang, TMII, Cibubur, Ciawi, Bogor di terpantau lancar. Arah sebaliknya juga masih terpantau lancar pendengar ya. Masih dari tol Jagorawi, ini ada informasi di mana mulai tanggal 2 sampai dengan 5 Juni 2026 di akses keluar Gunung Putri kilometer 24 plus 100 ya dari arah Bogor. Ini ada pekerjaan perbaikan rekonstruksi rigid di lajur 2 sebelah kanan. Jadi untuk Anda yang melintasi diharapkan hati-hati dan tertib dalam berlalu lintas. Masih dari tol Jagorawi pendengar, untuk tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan 7 Juni 2026 Ciawi kilometer 44 sampai dengan 43 arah Jakarta, ini ada pekerjaan pelebaran jalan di bahu luar sebelah kiri. Jadi untuk Anda yang melintasi kawasan tersebut harap hati-hati. Dari tol Japek, Halim kilometer 01 sampai dengan Cawang kilometer 00 ini terpantau sangat padat, kepadatan volume arus lalu lintas. Lanjut ada informasi masih dari tol Jakarta Cikampek ya. Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Juni di Cikarang Pusat kilometer 37 plus 800 arah Cikampek, ini juga ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Jadi untuk Anda yang melintasi kawasan tersebut diharapkan hati-hati tertib dalam antrian. Lanjut dari tol dalam kota pendengar, selanjutnya dari Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet di kilometer 2 ini masih terpantau padat siang hari ini. Kuningan kilometer 6 sampai dengan Semanggi kilometer 7 juga sama pendengar ya, masih terpantau padat. Kepadatan juga terjadi di Kapuk kilometer 21 sampai dengan Pluit kilometer 19 dan juga Tanjung Duren kilometer 14 sampai dengan Slipi kilometer 11 masih terpantau padat. Siang hari ini saya menunggu kabar Anda pendengar ya, bagaimana informasi cuaca dan juga lalu lintas di kawasan Anda, sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 0879-727-912. Jakarta Siang Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat DKI Jakarta mencatat sebanyak 620 jiwa dari 330 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di Kemayoran pada Senin lalu. Itu seperti dikatakan oleh Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Safrudin di Jakarta hari ini. Safrudin merinci korban kebakaran yang berada di lantai di RT 12 sampai dengan RT 16, RW 4 sebanyak 500 jiwa, kemudian di RT 1 sampai dengan 3, RW 5 Kelurahan Kebon Kosong terdapat 120 jiwa. Ia mengatakan kebakaran tersebut menyebabkan 330 kakak di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat kehilangan tempat tinggalnya. Safrudin menambahkan bahwa petugas sempat kesulitan dalam menangani kebakaran karena banyaknya masyarakat yang menonton peristiwa tersebut serta akses rumah yang sempit. Informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan juga korban tindak kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, terkait dengan kasus dugaan penganiayaan. Hal itu dikatakan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suparna, dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa lalu. Hakim menyatakan pemohonan memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan berhak mengajukan permohonan pra-peradilan perkara. Kemudian hakim memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/22/3/2026/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026. Sebelumnya tim advokasi dari Untuk Demokrasi mengajukan pra peradilan ke PN Jakarta Selatan terkait dengan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
5: Halo, bisa dengar saya?
4: Hah? Siapa itu?
5: Saya dari masa depan.
4: Masa depan?
5: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
4: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
5: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
4: Aku gak mau itu terjadi.
6: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.

Jakarta siang ini masih dalam segmen Maxi makan siang bersama teman sejati. Berhubung belum lama ini kita Idul Adha pendengar ya. Pastinya menunya teman-teman semua ini lagi pada daging-dagingan gak sih? Karena ini kebetulan di kantor tadi lagi pada ada yang bawa bekal gitu ya, beberapa ada yang bawa bekal. Rata-rata bawanya menunya menu daging sapi atau daging kambing. Jadi siang hari ini saya pengen ngebahas atau mengajak Anda pendengar untuk sharing nih menu makan siangnya apa sih. Mungkin yang sudah dapat daging Idul Adha gitu ya. Kira-kira Anda mengolahnya menjadi masakan apa? Boleh sampaikan dong ya di 0811 7972 7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non produktif. Usia non produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di

0: bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
2: Ya ampun, gimana ceritanya?
1: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
2: Terus?
1: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
2: Ya ampun, kena hipnotis itu?
1: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
2: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
1: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
2: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu.
1: Iya, benar.
3: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, momen Idul Adha adalah biasanya membuat banyak keluarga memiliki stok daging kurban yang berlebih ya, akhirnya di rumah ya. Nah, agar kualitas daging tetap terjaga dan juga hasil masakannya lebih lezat lagi, ada beberapa hal sebenarnya yang perlu diperhatikan saat mengelola daging kurban. Yang pertama, ini biasanya daging sebaiknya sih tidak langsung dicuci gitu ya, sebelum disimpan di kulkas. Jadi para ahli pangan ini menyarankan daging disimpan dalam wadah ataupun plastik yang kedap udara dan juga dicuci saat akan dimasak saja. Cara ini membantu menjaga kualitas daging lebih lama lagi, lalu kemudian untuk mendapatkan tekstur yang lebih empuk lagi, daging bisa dipotong-potong ya melawan arah serat. Jadi bagi yang ingin mengelola sebagai sate, terus juga masakan berbahan daging bakar ya, penggunaan daun pepaya atau nanas dalam jumlah secukupnya ini juga dapat membantu melunakkan daging secara alami. Selain itu juga penting untuk memperhatikan cara memasaknya pendengar ya. Jadi penggunaan rempah-rempah seperti bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar ini tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga membuat hidangan lebih sehat lagi. Hindari juga memasak daging hingga terlalu gosong ya, karena ini bagian yang hangus dan juga yang agak terlalu matang begitu ya, ini kurang baik bagi kesehatan. Nah, pendengar Pro 1, kira-kira kemarin menu dagingnya apa nih? Dagingnya sudah diolah menjadi apa gitu ya? Entah rendang, apakah sate ya, terus juga semur atau mungkin tongseng ya untuk menjadi menu keluarga Anda. Mungkin Anda boleh sampaikan nih di 0811-7972-7912. Saya mau sapa yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Aisyah Hamid. Halo Mbak Aisyah. Mari makan siang dulu Mbakku. Selamat siang katanya. Hari ini aku makan menunya nasi paket, ada empal, terus juga tahu tempe dan juga sambal lalapan. Terima kasih, sehat, sukses. Terima kasih Mbak Echa ya. Mbak Echa kayaknya lagi makan masakan Padang nih. Nikmat banget kayaknya ya Mbak Echa ya. Tapi Mbak Echa, kemarin waktu Idul Adha mungkin boleh disampaikan nih menu dagingnya apa nih? Diapain sih daging kurbannya ya? Sampaikan di 0811-7972-7912.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
0: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
3: 1 RRI Jakarta.
4: Jakarta siang ini pendengar masih bersama saya Lia siang hari ini ya. Ada beberapa yang sudah bergabung siang hari ini yang berbagi menu masakan ya. Ada Bang Ray dari Cibinong, halo, selamat siang Bang Ray. Selamat siang dan juga selamat makan siang ya Kak Selia. Ikutan dong, lagi absen kerja. Istri hari ini masakin requestan saya, yaitu sayur asem plus ikan asin gabus ya, sambal dan juga tahu tempe kerupuk udang. Makan sayur asem suka gak Kak? Wah, suka banget dong pastinya ya. Rendang jadi favorit saya nih Kak. Ada tapi gak saya senggol, kebanyakan repot nanti. Bener ya, banyak-banyak makan daging kalau udah umur bingung ya. Info cuaca Cibinong, cuaca mendung ya, tetapi suhu panas. Terima kasih. Sama-sama Bang Ray, terima kasih banyak ya Bang Ray ya informasinya ya. Ada juga tadi Mbak Aisyah Hamid yang sempat berbagi juga akhirnya menu Idul Adha-nya ya. Dagingnya sudah dimasak Kak, dimasak rendang dan juga kambingnya dimasak gulai. Wah, enak banget, lagi fotonya dikirimkan ya. Terima kasih Mbak Eca ya. Ada juga Nadia dari Bekasi yang katanya aku dapat daging kambing. Jadinya aku sate aja deh pas malamnya Kak. Jadi sekarang kita udah enggak punya daging lagi deh katanya. Baiklah kalau gitu, terima kasih pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Nanti kita akan balik lagi, berjumpa lagi setelah kita hadirkan berita dari Jakarta pendengar ya. Jadi tetaplah bersama kami di Jakarta siang ini.
5: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912.
2: Jadi tidak hanya sekedar membangun rumahnya saja, tapi juga membangun jaringan utilitasnya. Ini yang sedang disiapkan tadi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3: Kami selaku aparat Kepolisian Cilegon mendukung uji coba hari ini dengan rekan-rekan SDP dan stakeholder lainnya.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, pasca musibah kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat tadi malam, Pemprov DKI Jakarta akan lakukan penataan ulang terhadap pemukiman padat penduduk di Jakarta. Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak. Inilah berita selengkapnya. Usai kebakaran yang terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat tadi malam, Pemprov DKI Jakarta akan lakukan penataan ulang terhadap pemukiman padat penduduk. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Usai kebakaran yang terjadi di Kebon Kacang Kemayoran, Jakarta Pusat semalam, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah penataan ulang kawasan permukiman padat penduduk guna menekan risiko kebakaran. Adapun upaya penataan akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada tata ruang permukiman, tetapi juga pada sistem utilitas pendukungnya. Demikian disampaikan oleh staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Yoga di Jakarta.
2: Jadi tidak hanya sekedar membangun rumahnya saja, tapi juga membangun jaringan utilitasnya. Ini yang sedang disiapkan tadi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kemudian yang kedua tentu ini terkait dengan jaringan utilitas ya, mulai dari nanti PLN-nya, terus gasnya juga ya, air bersih, sehingga kawasan dapat ditata lebih baik lagi.
4: Lebih lanjut, Nirwono menjelaskan bahwa sebagian besar kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Adapun sebelumnya, kebakaran yang dilaporkan melanda kawasan padat penduduk di Kampung Pasar Jiung, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin 1 Juni 2026 malam terjadi sekitar pukul 20.55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya korsleting listrik di kawasan tersebut. Pemprov DKI Jakarta pun memastikan kebutuhan dasar warga terdampak kebakaran tetap terpenuhi. Nirwono menyebut pihak Pamjaya tengah melakukan suplai air bersih serta mendata kebutuhan tambahan untuk pengiriman tangki air. Sementara itu, toilet portable disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta guna memenuhi kebutuhan sanitasi warga terdampak. Kemudian, Nirwono juga menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta turut menyiapkan pendampingan bagi anak-anak dari keluarga terdampak kebakaran agar mereka tetap dapat mengikuti ujian susulan yang akan diatur oleh masing-masing sekolah. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno inginkan Stadion Jakarta dikelola seperti San Siro Stadium. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menginginkan stadion-stadion di Jakarta dikelola secara profesional dengan mencontoh San Siro Stadium di Milan, Italia. Menurutnya, stadion modern tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan sepak bola saja, tetapi juga menjadi pusat kegiatan seni, hiburan, dan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Rano menilai ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari sistem pengelolaan San Siro yang selama ini menjadi markas dua klub besar Italia, AC Milan dan Inter Milan. Selain itu, salah satu keunikan San Siro adalah kemampuannya menjadi rumah bagi dua klub rival tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
6: Termasuk mungkin kita mengundang San Siro ke sini, karena teman-teman sekalian, San Siro itu unik. San Siro satu stadion, tapi dia bisa mempersatukan dua klub besar, Inter Milan dan AC Milan. Sementara maaf, Persija dengan Persib sampai sekarang masih gontok-gontokan. Ini udah fasenya sudah harus lewat, karena olahraga itu sportif. Nah ini makanya kita harus belajar. San Siro juga akan mengajar kita, karena hampir rata-rata secara bisnis, event kesenian, ekonomi, ekonomi atau performan musik itu memberikan income yang jauh lebih besar daripada Liga.
5: Selain aspek sportivitas, Rano Karno juga menyoroti model bisnis yang diterapkan di San Siro. Stadion tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi lokasi penyelenggaraan konser musik, pertunjukan seni, hingga berbagai kegiatan bisnis berskala besar. Menurutnya, pemanfaatan stadion untuk berbagai kegiatan non-olahraga justru mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Bahkan pendapatan dari sektor hiburan dan pertunjukan kerap lebih besar dibandingkan dari penyelenggaraan Liga Sepak Bola. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai pernyataan Wali Kota Jakarta Barat yang menepis julukan Gotham City sudah tepat. Pasalnya tidak banyak yang berubah sebetulnya. Beberapa jenis kejahatan memang masih ada, tetapi yang belakangan ramai lebih merupakan dinamika yang kadang naik dan kadang turun. Demikian disampaikan Adrianus Meliala dalam wawancara di Pro 1 RRI Selasa pagi tadi.
7: Saya kira apa yang dilakukan oleh wali kota itu tepat ya. Jadi tidak banyak hal yang berubah sebetulnya. Bahwa tempat-tempat publik kita itu tidak terlalu aman, betul. Demikian juga beberapa jenis kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor atau narkoba itu tetap tinggi juga, betul. Nah, dengan kata lain, sebetulnya apa yang kemarin dikeluhkan soal begal, soal tawuran itu lebih kepada dinamika ya. Riak-riak saja, ada kalanya naik sedikit, ada kalanya turun. Dengan kata lain pula bahwa sebetulnya kita sebagai masyarakat sudah dibiasakan sebetulnya menghadapi situasi itu ya. Ketika misalnya malam hari, kalau nggak perlu-perlu amat, jangan pulang pada malam hari. Demikian juga diusahakan untuk tidak menghindari beberapa ruas jalan pada malam hari kalau sendirian.
0: Lebih lanjut, Adrianus menyampaikan untuk menekan terus angka kejahatan di Jakarta, ia juga menekankan perlunya peningkatan sarana keamanan seperti CCTV, lampu penerangan jalan, serta patroli yang lebih optimal di titik rawan. Maka dari itu, kasus-kasus yang terjadi harus menjadi peringatan bagi semua pihak agar lebih serius meningkatkan keamanan, terutama karena aksi kriminal mulai muncul di ruas-ruas jalan yang selama ini dianggap aman. Kawasan Kaliadem Muara Angke, Jakarta Utara terus mengalami transformasi. Wilayah yang dulunya merupakan rawa-rawa kini telah berkembang menjadi pemukiman padat yang lebih tertata berkat pembangunan infrastruktur mitigasi bencana oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Kawasan Kaliadem Muara Angke, Jakarta Utara terus mengalami transformasi signifikan. Wilayah yang dulunya merupakan rawa-rawa dan hutan mangrove kini telah berkembang menjadi pemukiman padat penduduk yang lebih tertata berkat pembangunan infrastruktur mitigasi bencana oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Carwiti, salah satu warga yang telah menetap puluhan tahun di Kaliadem, menceritakan sejarah unik bentuknya daratan di wilayah tersebut. Menurutnya, pemukiman yang kini berdiri kokoh awalnya adalah rumah panggung di atas air. Daratan terbentuk secara bertahap melalui peran para pengusaha kerang lokal.
9: Karena usaha orang kerang hijau. Dulu pinggir laut, gebar-gebur, ini bukan rumah, ini laut ini, laut ini. Rumah ibu dulu dibawa air empang di atas panggung dulu. Di sini belum ada rumah ya, berapa biji rumahnya itu tuh. Karena orang suksesnya kerang hijau, ngaruh-garuh-garuh-gayo. Kalau ada kulit lagi, diaruk lagi. Ada kulit, diaruk lagi. Lama-lama jadi jalanan, jadi lahan bagus gitu.
8: Sementara Jaroni, warga lainnya mengaku bahwa proyek ini membawa dampak positif bagi mobilitas dan penanganan banjir. Jika sebelumnya banjir bisa mencapai ketinggian sebetis atau semata kaki orang dewasa, kini ancaman tersebut jauh lebih berkurang.
10: Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah sudah enggak. Karena memang saya pindah di sebelah sini ya, sebelah seberang jalan ya. Bukan ambil yang arah ke kali. Kalau yang di arah ke kali sih ya, sementara ini sih mungkin minum. Cuma ya kalau ada air pasang, kemungkinan
11: banjir.
10: Ada banjir. Cuma ya mungkin belum.
8: Meski mengapresiasi pembangunan tanggul, Carwiti dan Jaroni serta warga lainnya yang juga memiliki keterkaitan dengan komunitas nelayan tradisional menyampaikan kegelisahan tersebut di balik tembok raksasa Giant Seawall. Bagi para nelayan kecil, keberadaan tanggul yang terlalu tinggi tanpa akses yang memadai bisa menjadi kendala serius bagi mata pencaharian mereka. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai uji coba penggunaan cairan Ecolindi sebagai penetral bau sampah di wilayah Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan untuk Anda.
11: Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai menguji coba penggunaan cairan ramah lingkungan bernama Ecolindi untuk menetralkan bau sampah di wilayah Tambora. Uji coba ini dilakukan di dua lokasi tempat penampungan sementara atau TPS, yakni di Jalan Duri Utara 3, Kelurahan Duri Utara, dan TPS 3R di Jalan Hanura Raya, Kelurahan Tanah Sereal. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Jakarta Barat dengan tim dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai informasi, Ecolindi sendiri merupakan cairan hasil fermentasi air lindi atau limbah cair dari tempat pembuangan akhir yang dicampur dengan molase, asam sulfat, serta katalis organik. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menyebut penggunaan Ecolindi diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan bau sampah yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat. Menurut Iin, bau sampah umumnya berasal dari air lindi yang muncul dari tumpukan sampah yang tidak segera diangkut.
12: Bagaimana Ecolindi ini kita lihat menjadi sesuatu yang opsi, salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan bau, masalah bau. Sampah itu kan pertama adalah bau. Kemudian yang kedua adalah tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terangkut pastinya akan menimbulkan air lindin. Air lindin inilah juga yang menimbulkan bau tadi. Nah hari ini alhamdulillah terima kasih Mbak Rania, Pak Asisten dan juga tim dari UPTD Kabupaten Sidoarjo yang hadir langsung kemari melihat wilayah kami dan kami langsung treatment di salah satu tempat. Ini adalah depo sampah di Kelurahan Duri Utara. Harapannya tentu bukan selesai dalam sekejap ya. Ini adalah harus ada sustainable kita semua, komitmen kita semua. Dan kita akan lakukan sebuah tata kelola secara berjenjang dari mulai RW sampai kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota.
11: Selain itu, kata Iin, kecamatan Tambora sendiri dipilih sebagai lokasi uji coba karena memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta keterbatasan lahan untuk tempat penampungan sampah. Kedepan, pemerintah Kota Jakarta Barat berencana memperluas penggunaan Ecolindi ke 7 kecamatan lainnya secara bertahap disertai sosialisasi dan koordinasi lintas wilayah. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
13: Kepolisian Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak, Banten dengan menerjunkan puluhan personel di lokasi uji coba tersebut. Kabak Ops Polres Cilegon AKP Herul Anam mengatakan, uji coba One Gate System dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan di area Pelabuhan Merak. Dengan demikian, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan dilarang masuk area Pelabuhan Merak. AKP Anam menyampaikan, secara teknis uji coba itu dilakukan oleh pengelola jasa angkutan penyeberangan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Namun, langkah itu mendapat respon yang positif dari pihak kepolisian Polres Cilegon. Adapun dukungan yang diberikan kepolisian Polres Cilegon dalam mendukung program uji coba One Gate System tersebut yakni menerjunkan personel kepolisian di gerbang tol Cilegon Barat, Cilegon Timur, gerbang tol Merak hingga di jalur arteri Cikuasa atas dan bawah. Dikatakan AKP Anam, uji coba One Gate System atau satu jalur masuk area Pelabuhan Merak ini untuk menjaga mensterilkan area Pelabuhan Merak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Selain itu juga bertujuan untuk memperlancar arus kendaraan yang keluar maupun yang masuk area Pelabuhan Merak.
14: Kalau kita berbicara pelabuhan, ada dua faktor. Yang pertama adalah keamanan dan kelancaran. Tentunya kalau sudah aman, pasti lancar, kelancar, itu aman. Nah, tentunya itu kami selaku aparat kepolisian Cilegon mendukung uji coba hari ini dengan rekan-rekan SDP dan stakeholder lainnya, baik BTD, Gasob, Kapasab, dan lainnya. Tentunya sudah kita lihat tadi, ada beberapa mungkin indikator yang perlu kita perbaikan.
13: Dalam kesempatan uji coba ini, AKP Anam mengaku menemukan sejumlah indikator yang harus diperbaiki, seperti pengaturan arus lalu lintas dan menyediakan pos pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di area Pelabuhan Merak tersebut. Dengan demikian, diharapkan uji coba dapat dilakukan dengan maksimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Rijal Ul Haq, kemarin memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Lebak tahun 2008. Berikut Jalia Winarti melaporkan.
15: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Rijal Ul Haq memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Lebak tahun 2026 di Alun-Alun Rangkas Bitung Senin pagi. Upacara dihadiri Bupati Lebak, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, serta para pelajar. Dalam amanatnya, Fajar Rizal Ul Haq menegaskan peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Ia mengatakan Pancasila harus hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian negara.
16: Kita memperingati hari lahir Pancasila dari bumi Lebak. Lebak bukan hanya ruang geografis, Lebak adalah ruang sejarah, ruang kebudayaan, sekaligus ruang kebangsaan yang menyimpan pesan moral yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia.
15: Wamendikdasmen juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun masa depan bangsa dan memperkuat semangat gotong royong. Ia juga minta masyarakat untuk memaknai hari lahir Pancasila sebagai pengingat akan pentingnya pelayanan kepada rakyat dan kehadiran negara bagi seluruh warga. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Tiga persimpangan padat kendaraan di kawasan Ciracas masuk prioritas penataan guna mengurangi sistem kendaraan pada jam sibuk. Berikut Lucia Astari melaporkan.
17: Pemerintah Kota Serang berencana menata sejumlah simpang sebidang di kawasan Lingkar Selatan Ciracas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Ketiga titik tersebut berada di persimpangan Jalan Candika Sayar, tepatnya di depan Gedung Pramuka, Simpang Pariskian, kawasan Simpang 5 Ciracas, serta wilayah Lontar Sumur Bor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan simpang sebidang diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah untuk setiap titik. Anggaran tersebut mencakup pekerjaan konstruksi hingga pembebasan lahan yang diperlukan. Saat ini, pemerintah masih mematangkan skema pendanaan sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Salah satu opsi yang tengah dibahas yakni dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari PT Sawah Batera Samudra.
18: Kolaborasi itu kan ada bersinggungan antara jalan nasional dengan jalan Kota Serang. Jadi ketika akan dilakukan revitalisasi untuk simpang sebidangnya, apabila dengan CSR kita undang untuk bersama siapa berbuat.
17: Meski kajian teknis dan perencanaan awal telah disusun, pelaksanaan pembangunan belum dapat dipastikan dimulai pada tahun ini. Pemerintah masih menunggu hasil pembahasan pendanaan serta koordinasi dengan instansi terkait karena sebagian titik berada pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pasca musibah kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat tadi malam, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penata ulang terhadap permukiman padat penduduk di Jakarta. Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa didengar di RRI Banten dan dibaca di www.rri.co.id.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel. Karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.

0: 91,2 FM Pro 1 RR di Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional bersama dengan bintang tamu kita yang pastinya nanti ada wayang grup band ya. Dan nanti akan dipandu oleh saya sendiri, Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga.
0: Betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya. Iya, kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya gitu, kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yep, betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku
2: betul,
1: Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, okay. Boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu
1: maksudnya. Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat gitu. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, oke okay, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo,
0: gimana tuh?
3: Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Ya. Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Pagi, siang ya?
1: Siang.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga, Bu Benijo, Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
1: Lezen. Apa
2: kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo tadi ya.
1: Bang
0: Benijo sempat
1: gimana?
0: Tanya ya.
1: Gimana? Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya?
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Apalagi sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Ya gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: kira-kira? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak, kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu apa ya? Nih, gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
5: Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, Bu Wayang. Silakan.
2: Siap.
5: Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam-salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Isan. Oh, Damai Hati ini.
0: Oke. Yeah. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Buatnya penyiar Pro 1 Padang, Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi, buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang satu Suasa Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya, halo.
1: Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah. Maaf, udah.
0: Betul. Iya, Bang udah Gilangnya
1: udah enggak ada.
6: Enggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kalau boleh tahu.
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kak Lydia di Pro 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu okay. Saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih selamat banyak. Udah.
0: Siang, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh yeah. Tuh, di Solok. Uncu Dipo. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Mm. Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
6: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
6: Nah, saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
6: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
6: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Okay. Boleh.
6: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di yeah. Pro 1 RI Padang, untuk Anafi dan Bung Leman di Lampung, Anafi di Padang,
1: yeah.
6: Di Lampung, salam untuk semua ya dah.
1: Okay.
6: Ayo udah, terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Divo.
0: Oke, okay, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada yeah. beberapa pendengar sudah yeah. dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya.
0: Yeah.
1: Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng enggak sih?
0: Mm.
1: Atau udah benar-benar pure dengan personil yang baru?
0: Oke, okay, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu betul. Sudah masing-masing punya kesibukannya ya.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu.
1: Mm-hmm.
2: Belum tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu. Tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay. Ada lagi mungkin Iksan okay. pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single, Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham, gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar
2: ya Bang Oji
1: ya. Oke.
0: Tadi okay.
1: kalau mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya.
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi.
2: Ya.
1: Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya banget. Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin. Mungkin nice, bisa dibilang gitu.
1: Nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya nggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati.
0: Mm-hmm.
1: Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya. Jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu,
0: nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman, terus akhir April rilis. cepet banget sih. Kalau di Kalikunya ya apa ya?
1: Januari ke rilis M. April cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Cepet banget
1: itu.
0: Ya.
1: Cepet banget sih. Gak tau nih.
3: Mas Oji cepet banget kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke oke oke. Jadi proses cepat cukup cukup lama cukup cepat ya.
1: Cukup cepat justru ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng langsung produksi langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Enggak pakai babi bu langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul betul betul Mas Ita.
1: Oke oke oke.
0: Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa.
1: Aku mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow,
1: masih kembali lagi bersama Isantara dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Yang pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Yang kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Iya.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Katanya Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya
1: digital.
0: Ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa
1: kan
0: ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak
0: Bang.
1: Nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oke.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: tuh lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
2: Wayang.
1: Ini sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke. Okay.
1: Betul.
0: Iya, betul Pak Leman. Terima
3: Bang
0: kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Taurin. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini. Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanggung Bus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji itu? Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu kalau boleh tahu? Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sudah berapa tahun gitu? Itu Bang Eli, Mbak Eli.
1: Oke.
3: Salam Mbak Eli.
0: Iya.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
0: Keren.
1: Ya. Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Benar banget. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses okay nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Okay.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini si Bang Iksan kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya hilang.
5: Wow depan.
1: Yang di lagu, damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih Gilang.
1: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin nanti Mas Oji bisa menanggapi ya.
4: Terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
0: Oke. Hidup. Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis
1: ini,
0: ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin ya. Nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaannya dari Bang Yosi ya?
1: Bang Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Look-nya gitu.
1: Oh, look, oke.
5: Terus, iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas selamanya.
5: Tas selamanya ya itu kak tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus
5: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana, Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget.
1: Agak cepet banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi. Apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
0: Oh, nginfoin aja. Kayak gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
0: Gitu okay.
1: Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke,
0: kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya, gagakan Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
0: Alhamdulillah baik
6: ya,
0: sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya. Lama sering enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
0: ya?
1: Juga lama enggak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku punya pas ganteng Santarore.
1: Ya Allah,
0: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Santarore, gimana kabar
1: Sam? Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabar lu, Mas?
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Ya sampai enggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan
1: saya
6: jobnya selalu lancar
1: kan. Amin. Amin.
6: Terima kasih sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang band kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil. Makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Oh, lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
1: sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng Iksan. Jadi ya, saya tuh berangca ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
1: Bebeh tuh kayak cepat bosen gitu ya.
6: Rata-rata grupen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: okay.
6: Monggo assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke,
0: okay.
1: Terima kasih. Thank you Mas Don.
0: Oke, okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo 100% Indonesia Bang Ihsan dan Kak Seli.
0: Halo 100%. Iya, silakan Bang Firmansyah.
7: Dan selamanya. Cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
1: Dengan
7: segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
7: Mungkin aku dari dulu memang pendengar wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
7: Iya. Yeah. Betul. Aku mau nanyakan tentang ini wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya.
2: Betul.
7: Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya. Yeah.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada

0: personil.
1: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
0: Betul.
1: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa nggak ditambah-tambahin namanya gitu? Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan jadi, bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
0: Oke.
1: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Kalau ada perubahan-perubahan gitu.
0: Nice.
1: Meninggalkan di namanya ini.
0: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
1: Oke,
0: Bang Oji, siap.
2: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi, dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke
0: Wayang.
3: Ahmad Fauzi ya.
1: Iya.
3: Ya, terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang eksis gitu ya. Artinya saya sangka Wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
0: 11 Juni.
1: Oh iya.
0: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
3: Selanjutnya buat Ade Torin. Tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rukso kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Nah, saya kira itu aja yang saya tanyakan.
0: Oke. Siap.
2: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
3: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, terima kasih Mas Andi.
2: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
0: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
1: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
0: Dulu
1: nah kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
0: Betul.
1: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasi ini bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
0: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilannya kelihatannya.
4: Lagi ya, kalau mau datang boleh.
0: Oke, boleh.
2: Oke.
0: 11 Juni. Boleh. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
1: Pantengin
2: Ya.
0: Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu. Nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
2: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
4: bilang makasih juga tadi udah
0: Iya benar, disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar lagi.
1: Amin.
2: Oke, kita nampaknya harus beri sebentar ya Iksan ya.
5: Iya,
2: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912
5: atau via telepon kita di 0213440699.

0: masih bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang beringar, diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang ya.
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya. Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Inul,
0: ya boleh. Persik ya, bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang kecil Oji
1: lah
0: Taurin. Ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya iya iya, oke.
0: Oke ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah, kalau
1: FR ya.
0: Bisa ya, lumayan ya.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Jadi kalau FR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di
0: closingan
1: ya.
0: Betul okay. Banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepat banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo aku masih masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide.
4: Iya, betul.
1: Lima kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang @wayangofficial.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu yang gak jadi masalah gitu. Tapi masih semangat yang ngasih
0: Waduh,
1: wah, Iksan seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, ya? Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya tadi ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
5: Nah, benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana? Antusias fan-nya yang sekarang.
0: Oke.
5: Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu.
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Iksan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan amin. Buat salam juga buat Lydia Permata ya Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Okay.
1: Terima kasih banyak
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat Tedinda.
6: Iksan Tarore yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau masih pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
6: Okay. Kelly juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
6: Iya. Benar. Halo wayang Oji sama Tawrin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih.
4: Ya, Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi Teteh dengar ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang kalau ada yang ngomong begini-begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Betul
6: ya.
0: Betul banget.
6: Urin ya. Iya, semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Teurin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
1: Yes, ya. Betul.
4: Iya, betul.
6: Dari teteh itu aja. Terus berkarya, makin sukses. Buat Iksan Tarore makin keren.
1: Amin, thank you teh.
6: Ya, orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
0: Selamat iya, halo. Selamat sore. Terima kasih Tedinda.
1: Nah, Tedinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Tedinda? Kira mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphonenya handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
0: Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu? Apakah
0: kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang
0: gitu ya?
1: Menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Pertama mereka, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
4: Iya.
1: Gimana ya, kalau tahunnya?
4: Soalnya kita boleh lagu. Gimana? Silakan.
1: Taurin,
3: Taurin. Jadi pada saat manggung itu. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat off-air itu ya. Karena aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu. Senang banget, bukan ada yang turun-turun. Nggak ada yang begitu.
0: Oh, support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan,
1: dengan
4: betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itu lagunya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah, siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sedikit-sedikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh lo di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
4: promo-promo
1: lagu ya. Insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya. Insya Allah
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati Aja itu sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih?
0: Ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Dia nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
3: apa Ji?
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin. Amin.
0: Oke,
4: okay, amin. Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Itu nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oke, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main ke sini.
1: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali. Oke, ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah. Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus undur diri ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi saya Liana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
7: Kenal lo ya?
8: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
7: Wayang orang? Wayang Ben.
8: Oh.
7: Kan kita?
8: Yo, itu dia.
1: Kita siapa?
8: Kita siapa?
1: Ben.
8: Terus coba W-nya apa?
7: Y Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
8: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
7: Akhirnya
8: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih. Payah. Jadi deh wayangnya kan.
1: Jadi kan nih?
7: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
9: Jangan bisa mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
7: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, suku dinas SDA Kepulauan Seribu menyatakan perkembangan pembangunan kubus masif di sisi selatan Pulau Payung, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, yang bertujuan mencegah abrasi saat ini telah mencapai 80%. Kepala Seksi Pantai Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Wahyu, menjelaskan pengerjaan dilakukan secara manual dengan menerjunkan 14 personel pasukan SDA. Untuk memudahkan mobilisasi material, pihaknya juga menyiagakan 2 kapal rakitan untuk proses pengiriman. Informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyatakan telah mendistribusikan sejumlah logistik untuk memenuhi kebutuhan bagi korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maulidiwa Sijabat, mengatakan bahwa bantuan yang didistribusikan oleh BPBD DKI Jakarta mulai dari sandang 330 paket, family kit 330 paket, lalu ada juga 330 paket bantuan untuk anak-anak, kasur lipat 620 buah, bantal 620 buah, selimut 620 buah, dan 10 terpal. Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga mendistribusikan makanan siap saji sebanyak 620 box, air mineral 200 dus, dan biskuit 330 kaleng. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sama Bamsari di udara. Kali ini di Jakarta Sore ini edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Selama 5 jam ke depan sampai jam 8, Bamsari gak sendirian akan menemani Anda tentunya. Di Jakarta Sore ini ada produser Ega Pangestu dan juga teman-teman di Gatekeeper yang akan menemani ada Nico sama Zura ya. Apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan aktivitas yang dijalani sejak pagi sampai dengan hari ini lancar-lancar ya dan menyenangkan. Kan pastinya menjelang berakhirnya hari tentunya kita akan hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Anda dan tentu saja juga dengan musik-musik yang sudah disiapkan sama music director. Dan untuk Anda yang masih berada dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan ya, patuhi aturan lalu lintas. Sementara untuk yang sudah berkumpul bersama keluarga, enak banget ya jam 3 udah kumpul sama keluarga atau mungkin lagi istirahat atau masih beraktivitas. Terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Jakarta sebagai teman setia Anda. Saya Bamsari, Jakarta Sore ini akan dibuka dengan majalah udara Live Kentongan. Nanti temanya adalah mengenai antisipasi kebakaran karena korsleting listrik. Sebelum itu masih ada lagu yang akan lewat untuk menemani Anda di sore hari ini. Selamat menjalani aktivitas Anda.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
2: Bu, Adi jalan dulu ya.
3: Iya, hati-hati nak, nanti pulang cepet kan?
2: Gak bisa Bu, Adi nanti ada janji sama teman-teman.
3: Padahal cuma pengen ngobrol sebentar. Sepi.
4: Usia senja seringkali membawa rasa sepi. Waktu kita mungkin terbatas, tapi kehadiran kita adalah segalanya bagi mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Sapa mereka, luangkan waktu, karena lansia berhak bahagia.
5: Saatnya kita ikuti Kentongan.
6: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sudah masuk di segmen majalah udara Live Kentongan sore hari ini. Temanya adalah mengenai antisipasi kebakaran karena korsleting listrik. Ini bicara mengenai kebakaran lagi ya pendengar ya. Semalam, tanggal 1 Juni ya, api yang dilaporkan berkobar cepat hingga pukul 20.55 ya di kawasan Jalan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, dan dengan cepat merembet ke pemukiman padat penduduk dan sekitarnya. Dan sore hari ini kita akan bahas mengenai antisipasi kebakaran karena korsleting listrik. Nah, apakah akan terkuak nih kira-kira seperti apa penyebab dari kebakaran yang mungkin salah satunya yang terjadi di sore hari kemarin. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ada editorial yang akan disampaikan dari ruang redaksi ya, mengenai api yang berulang, pelajaran yang sering terlupakan. Setelah itu nanti kita akan membahasnya bersama narasumber Budi Haryono, Esos MECDEF. Beliau ini adalah Kasudin Gul Karmat, Kota Administrasi Jakarta Utara. Berikut editorial Kentongan.
7: Api yang berulang, pelajaran yang sering terlupakan. Bukan di kawasan industri, bukan pula di hutan atau lahan terbuka, tetapi di tengah pemukiman padat yang menjadi tempat tinggal ratusan keluarga. Senin malam, kawasan Pasar Jiung di Kemayoran kembali menjadi saksi betapa cepatnya kobaran api mengubah kehidupan warga hanya dalam hitungan jam.
8: Di wilayah yang sebelumnya terjadi kebakaran, masih banyak warga-warga yang masih menunggu kepastian gitu, tempat di mana mereka mau di penampungan sementara seperti itu. Karena yang bisa kami lihat saat ini,
7: rumah-rumah yang dibangun bertahun-tahun hangus ketika harta benda lenyap, ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal. Peristiwa ini menambah daftar panjang kebakaran yang terus berulang di Jakarta.
8: Ya, berita sebelumnya terjadi terdengar ledakan.
7: Data menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran di ibu kota justru terjadi pada bangunan hunian, tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi keluarga. Salah satu penyebab yang paling sering ditemukan adalah konsleting listrik. Masalah yang terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa luar biasa besar.
9: Kita menunggu ya apa yang nanti disampaikan oleh pihak yang berwenang terkait dengan penyebab daripada kebakaran yang ada di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong.
7: Kabel yang sudah tua, sambungan listrik yang tidak sesuai standar, penggunaan stop kontak bertumpuk, hingga kebiasaan meninggalkan peralatan elektronik tetap terhubung saat tidak digunakan. Semua itu bisa menjadi awal dari bencana kebakaran, bukan hanya urusan petugas pemadam kebakaran. Pencegahan dimulai dari rumah, dari kesadaran pemeriksaan instalasi listrik, memahami risiko, dan membangun budaya keselamatan bersama. Karena ketika api datang, waktu untuk menyesal sudah terlambat. Maka pertanyaannya bukan apakah kebakaran bisa terjadi, tetapi sudahkah kita siap mencegahnya?
6: Dan pendengar Pro 1, kita kali ini akan ngobrol mengenai antisipasi kebakaran karena korsleting listrik. Dan kalau tadi udah sempat mendengarkan editorialnya, untuk membahas lebih jauh lagi mengenai pencegahan kebakaran akibat korsleting listrik, telah tersambung di line telepon sore hari ini dan bergabung bersama kami ada Bapak Budi Haryono Esos, MEC DEF. Beliau ini adalah Kasudin Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Utara. Selamat sore Pak Budi.
10: Selamat sore Mas Bam.
6: Sore Pak, sehat Pak?
10: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah. Pak, bicara mengenai kebakaran, ini kan kejadian yang kayaknya berulang lagi ya. Dan baru semalam saja ini ada kejadian besar di Pasar Jiung Kemayoran. Pelajaran apa Pak sebetulnya yang harus dipetik sama masyarakat dari kejadian ini?
10: Ya, jadi memang kalau masalah kebakaran penting ya bagi kita itu masalah pencegahannya ya. Karena kalau cerita pencegahan bagaimanapun itu yang pertama jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau jadi kebakaran. Nah, seperti kejadian Jiung itu, ya itulah kalau dari dugaan sementara kan dari listrik ya. Seperti tadi di editorial, masalah listrik menjadi persoalan buat kita karena itu sampai saat ini menjadi penyumbang terbanyak akibat banyak kebakaran. Dan himbauan kepada masyarakat sih, hati-hati dengan penggunaan listrik, tadi senantiasa beberapa hal yang sudah baku, misalnya jangan menumpuk peralatan listrik, kemudian juga gunakan yang standar SNI, dan jangan pernah melakukan pencurian listrik, dan ya kira-kira seperti itulah yang sering terjadi masyarakat, Mas Bams.
6: Artinya banyak masyarakat yang belum concern ya Pak, dengan peralatan listrik yang harusnya digunakan tuh standar gitu ya?
10: Betul. Karena mungkin juga listrik itu kan gini, jadi biasanya kan terjadinya tuh kalau listrik di plafon yang memang dia tidak terlihat tuh kalau listrik, beda dengan kompor gas dia terlihat, tapi listrik banyak kejadiannya tuh kalau di plafon itu kan kemudian digigit tikus dan sebagainya, tidak kelihatan. Tahu-tahunya kita merasakan kejadian ada kebakaran listrik ketika api sudah besar, nah itu jadi persoalan.
6: Okay.
10: Seringkali listrik itu dia karena terletaknya tersembunyi, jadi menjadi tidak luput dari perhatian masyarakat.

0: dan di ujung itu agak semi permanen. Jadi ketika itu menjadi penyebab juga. Dan yang ketiga, bangunan-bangunan itu biasanya juga sangat akses kemana kebakaran masuk. Nah, itu juga memperlambat untuk pemadaman di tempat situ. Ditambah lagi misalnya sumber air yang juga sulit, walaupun ada, sangat jauh jaraknya, dan itu juga banyaknya bangunan. Jadi itu mobil pemadam untuk sampai ke bibir kali misalnya agak sulit. Nah, itu beberapa faktor penghambat yang menyebabkan kalau bangunan hunian itu sangat cepat perambatannya. Karena tadi sangat padat, kemudian bahan bangunnya mudah terbakar, akses pemadam sulit masuk, dan sumber air sulit. Mungkin itu Mas Bam salah satu penyebabnya.
1: Oke, berarti ini memang pemukimannya terlalu rapat ya Pak ya, yang menyulitkan pemadam untuk masuk ke area tersebut gitu ya Pak ya?
0: Betul, sangat rapat. Jadi kita kemarin itu sudah unit itu sekitar 33-35 unit, untuk anggota sekitar 175 orang, kita mengepung begitu, itu upaya kami, dan saya yakin kalau itu tidak cepat-cepat juga bisa merambat ke lainnya gitu. Tapi itu udah usaha maksimal kami yang bisa kami lakukan untuk menghambat penjalaran api terhadap bangunan yang lainnya.
1: Ada kemungkinan nggak sih Pak dibuat mungkin dengan banyaknya kebakaran yang terjadi, saluran-saluran air yang khusus untuk pemadam itu akhirnya diletakkan di pemukiman-pemukiman yang rentan? Apakah ya, itu sudah dilakukan?
0: Betul, di beberapa lokasi kita ada namanya hidan mandiri. Hidan mandiri itu prinsipnya memang kita menghadirkan itu, membuat hidan mandiri itu di daerah yang sangat padat, kemudian aksesnya sulit dilalui mobil pemadam dan tidak ada sumber air. Hidan mandiri itu dia mandiri dia, jadi ada sumber, ada reservoirnya, ada tandon airnya, ada pompa kebakarannya, kemudian ada pipanya, ada selangnya, yang kalau ada kejadian kebakaran, insya Allah nanti kita juga, masalah kita latih, jadi mereka itu bisa digunakan untuk pemadaman awal gitu, untuk pemadaman awal. Nah itu salah satu ikhtiar kami, menghadirkan negara di daerah yang rawan, yang padat penduduknya, dan yang cuman banyak kebakaran. Di samping lainnya juga kita menyiapkan program APAR ya, jadi 1 RT 2 APAR juga usaha kita untuk mencegah, meminimalisir bencana kebakaran.
1: Oke.
0: Demikian.
1: Nah ini kan ada kontribusi korsleting listrik yang menyebabkan akhirnya kejadian kebakaran yang sering kali terjadi. Sebetulnya masyarakat tuh harusnya bisa aware gitu Pak, apa dengan ada tanda-tanda instalasi listrik yang mungkin sudah tidak aman, yang perlu diperbaiki, mungkin bisa disampaikan sebetulnya ini tanda-tanda seperti apa saja yang benar-benar harus di warning sama masyarakat?
0: Iya, biasanya memang tanda-tanda listrik kita kalau dari teman-teman PLN ya, indikatornya tuh misalnya kalau sudah 20 tahun ya, nah tuh penting di kediaman kita tuh kita ganti tuh jaringan kabelnya, karena kan bagaimanapun kan kabel itu ada usianya sebetulnya itu. Makanya itu salah satu upaya tuh kalau 20 tahun ganti. Kemudian yang kedua juga mungkin kita juga perhatikan apakah di rumah kita itu ada katakanlah peralatan listrik yang belum PSNI. Nah tuh kalau biasanya kan contoh misalnya mungkin kalau ada apa ya, kabel-kabel kita lihat aja di mungkin di pinggir-pinggir tuh, takutnya gini contoh dengan perawatannya Mas, digigit tikus misalnya, itu kan juga bisa kalau suatu saat kalau terkelupas tuh bisa juga menyebabkan kebakaran. Dan kadang-kadang juga mungkin stop kontak yang kelihatan agak-agak kalau dia tidak rapat itunya kan apa ya, dudukannya tuh bisa ada gosong-gosong. Nah itu juga tuh upaya itu kalau udah. Jadi saran saya untuk masalah perlengkapan listrik kalau memang ada yang mencurigakan, ganti. Kenapa ganti? Karena bagi siapapun yang Anda keluarkan ganti listrik itu jauh lebih murah daripada rumah Anda kebakaran. Nah itu penting bagi masyarakat, mendingan gunakan SNI walaupun mahal daripada rumah Anda terbakar. Jangan sampai Anda berpikirnya, nggak apa-apalah listrik orang yang biasa juga tetap bisa dipakai gitu. Nah itu cara pandang yang agak keliru dan berbahaya bagi kita semua. Masa posisi kebakaran, jangan berpikir satu pos, tapi berpikir suatu investasi untuk menyelamatkan harta benda kita dan orang kita cintai akibat kalau nantinya ada kebakaran. Demikian Mas Bang.
1: Perlu ada pemeriksaan berkala gitu nggak sih Pak? Supaya kita tetap selalu aware dengan ini instalasi listriknya nih, apalagi tadi Bapak bilang 20 tahun, itu kan waktu yang cukup lama, tapi kadang-kadang orang juga lupa, ini udah berapa lama ya listrik ya, akhirnya mereka terlena dan gak ketahuan gitu. Perlu ada semacam itu gak Pak, untuk pemeriksaan rutin gitu?
0: Kita sih Ini Mas Bam, jadi beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan

0: pemetaan ya untuk daerah yang katakanlah rawan kebakaran, indikatornya satunya itu sering terjadi kebakaran. Nah, kita kerjasama dengan PLN, beberapa waktu yang lalu kita melakukan ya opal gitu, semacam pemeriksaan listrik. Nah, itu nanti beberapa random sifatnya, nah, itu di rumah yang memang RW yang rawan kebakaran itu kita lakukan dengan teman-teman PLN. Karena meyakin itu kan perlu juga kalau ada, kadang-kadang gini Mas Bam, misalnya ya, mungkin ketika usia kita muda dulu kan rumah kita 900 watt, nah itu bisa untuk ekonomi saat itu nonton TV dan kipas angin. Tapi ketika kemudian hidup semakin berjalan 5 tahun, 10 tahun, ketika kemudian kita bisa beli mesin cuci, beli AC, beli apa namanya kulkas dan sebagainya, yang mungkin harusnya diganti kabelnya, karena tadi 900 watt ya kita bisa menggunakan yang lebih dari itu, karena kan kita biasanya tuh teman-teman juga di masyarakat ganti MCB misalnya. Nah, persoalannya dengan kabel yang hanya tadi itu standar 900 watt kemudian dibeli oleh listrik yang karena tadi penggunaan kita bisa beli segala macam itu 2200 misalnya, nah itu juga agak kompleks tuh, karena suatu saat ketika pemakaian berlebih, ketika sampai titik apa terberatnya itu malam hari misalnya, itu kabel itu akan panas, dan kemudian ketika dia meleleh itu sedikit meleleh, kemudian ada udara, jadi api dia. Jadi api, karena kan sedikit digapi kan ada bahan bakar, ada udara, dan ada panas. Panas itu dari listrik, kemudian bahan bakarnya itu ada kreat di situ, dan kemudian udara itu akan nyala. Nah, tadi karena itu di posisi yang tidak, yang tersembunyi di plafon itu bisa mengakibatkan kemudian akan nyala. Nah, ini penting bagi masyarakat, mungkin dia harus menyikapi apa di rumahnya, apakah listrik ini aman nggak rumah saya kebakaran. Karena gini, kita sudah melakukan sosialisasi dan segala macam, ada tiga tahapan. Yang pertama mungkin semacam informasi bahwa sih penyebab utama kebakaran, tapi kemudian kita berharap juga ada perubahan sikap dan sampai perilaku gitu. Nah, ini yang kita berharap tuh teman-teman masyarakat tuh behavior itu, sikap dan tingkah laku itu penting, bahwa listrik adalah penyebab utama kebakaran, maka kita harus jaga rumah kita. Karena prinsipnya gini, Mas Bamas, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Nah, itu penting bagi masyarakat Jakarta untuk menjaga rumahnya dan lingkungannya agar aman dari ancaman bahaya listrik jadi menyebab kebakaran. Seperti itu mungkin Mas Bamas.
1: Oke, baik. Pak Budi, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan pertanyaan lainnya, mungkin ada pendengar juga yang ingin ikutan bergabung. Tapi kita break dulu dengan satu lagu, Pak Budi, jangan tutup teleponnya ya, kita dengarkan lagunya sama-sama ya.
0: Oke, siap.
1: Dan untuk Anda pendengar yang mau tanya nih seputar antisipasi kebakaran karena korsleting listrik, atau mungkin Anda ingin sekedar sharing mengenai listrik yang ada di rumah Anda, silakan Anda bisa ikutan berkomentar di WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera

Suatu malam, pada tahun 1963, hujan mengganggu perjalanan Insinyur Robert Kearns. Ia berulang-ulang harus menyipitkan mata untuk melihat jalan raya karena buramnya kaca depan akibat hujan yang lebat. Penyeka kacanya atau wiper hanya punya dua setelan, lambat dan kencang. Ketika hujan tidak stabil seperti malam itu, agak sulit untuk melihat ke depan. Kearns berpikir, mengapa penyeka kacanya tidak bisa bereaksi seperti kedipan mata manusia dan merespons segala jenis hujan. Akhirnya, terciptalah idenya dan mematenkan pada tahun 1967, Kearns pun kemudian mengklaim penemuannya ini dengan sebuah paten yang didaftarkan pada lembaga terkait di Amerika Serikat.

0: Masih di majalah Udara Live Kentongan, pendengar kita masih ngobrolin seputar antisipasi kebakaran karena korsleting listrik bersama Bapak Budi Haryono, Esos, MECDEF, Kasudin Gul Karmat, Kota Administrasi Jakarta Utara. Pak Budi.
1: Ya, Mas Bams.
0: Oke, Pak Budi, ada beberapa WhatsApp yang masuk, pertanyaannya kurang lebih sama nih. Mungkin karena banyak yang melakukan ini di rumah, jadi seperti membiarkan stop kontak tetap menempel, walaupun misalnya TV-nya sudah tidak ditonton, atau masih banyak stop kontak yang menempel, tapi barangnya sudah tidak digunakan. Nah, ini sebetulnya boleh dibiarkan seperti itu atau memang harusnya dicabut? Karena mereka banyak bertanya, ini sebetulnya masih menguras nggak sih listriknya atau masih aman atau enggak? Dan pertanyaan lainnya adalah sebetulnya kebiasaan yang sering dilakukan warga yang tanpa disadari bisa memicu korsleting dan kebakaran tuh apa saja? Boleh dijawab, Pak Budi?
1: Ya, jadi memang kalau misalnya ya, kalau untuk jarak jauh perjalanan kan apa namanya, pulang kampung misalnya, nah itu kalau saran saya sih untuk amannya mati-matikan lah itu perlengkapan listrik yang nempel-nempel itu gitu. Jadi di stop kontak nempel tuh dicabut aja karena risiko, termasuk juga misalnya tabung gas cabut aja lah, kita nggak ini. Sering kali kejadiannya justru itu tuh apa namanya, lupa dicabut, kan itu listrik tetap jalan ya. Ada beberapa kasus apa ya, ya penyalaan. Nah kalau ada juga beberapa kasus juga itu lupa. Pastikan kalau Anda ingin Bapak Ibu warga Jakarta keluar bepergian gitu, pastikan jangan sampai yang tertinggal masih berfungsi. Contoh misalnya kipas angin, Anda juga sering di kipas angin itu kondisinya nyala, itu kan mesti muter terus, nah itu juga menyebabkan kebakaran. Nah ini buat teman-teman warga Jakarta, dari kami mengingatkan ya. Jadi kalau misalnya Anda bepergian, lebih aman mendingan dicabut-cabutin atau Anda titipkan kepada pengurus RT setempat lah. Untuk masalah kalau lampu misalnya, pastikan kalau itu dari meter kan bisa diturunin ya, kalau nanti menjelang malam nyalain, kalau apa pagi turunin, karena kadang kan itu juga menjadi apa ya, kejahatan juga tuh kalau nyala terus, takutnya wah ini berarti orang nggak ada, nah jadi ada pencurian. Tapi itu sih Mas Bams, penting bagi warga Jakarta ya. Yakinkan kalau mau keluar rumah dan lama, matikan semua perlengkapan, jadi kalau perlu cabut aja lah.
0: Oke, okay. Mas Bams. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya gini, Pak, TV-nya sudah tidak dinyalakan, tapi stop kontaknya masih nempel, itu sebetulnya masih menguras listrik nggak sih, Pak?
1: Kalau secara itu sih enggak, sebenarnya enggak. Kalau untuk TV ya enggak.
0: Oke, baik. Dan kalau misalnya masyarakat melihat percikan api atau mencium bau kabel terbakar di rumah, hal pertama yang dilakukan supaya tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar, apa, Pak Budi?
1: Kalau yang hal pertama lakukan lebih amannya itu MCB diturunin. MCB diturunin, nah itu jadi itu kalau misalnya tadi di kabel listrik ada kebakaran dan bau apa menyengat itu kan bau kabel ya, turunin. Nah itu kemudian kalau Anda punya apar, padamkan dengan apar. Tapi kalau tidak punya, nggak apa-apa dengan air. Karena ketika kita menurunkan MCB, itu kalau di dunia kebakaran ada namanya kelas-kelasan tuh, Mas Bams. Jadi kalau listrik itu kelas C. Listrik. Nah kalau kelas A itu benda padat, kelas B-nya benda cara mudah terbakar. Artinya ketika kita menurunkan MCB, sebetulnya yang kita lakukan itu merubah dari kelas C listrik itu yang tadi kebakaran listrik menjadi kelas A benda padat. Jadi itu yang terbakar jadinya tinggal karet doang tuh. Karena terbakar kita siram air mati dia, karena udah nggak ada strumnya, udah nggak ada listriknya gitu. Nah itu langkah pertama turunkan MCB. Kemudian silakan padamkan kalau bisa dengan apar, ada apar, kalau tidak dengan air nggak apa-apa. Karena sudah merubah kelas kebakaran jadi kelas A. Demikian Mas Bams.
0: Oke, baik. Ada pesan atau imbauan Gul Karmat kepada masyarakat Jakarta supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan terulang lagi, Pak? Silakan.
1: Baik, bagi warga Jakarta menghimbau agar yang pertama Anda untuk perlengkapan listrik gunakan yang SNI yang standar, karena yang standar itu artinya sudah aman dia. Beda dengan kalau kita beli yang agak murah tapi tidak standar. Itu satu. Yang kedua juga lihat di jaringan listrik Anda apakah ada misalnya yang itu kejepit, jadi agak kabelnya kejepit jadi terbuka, atau ada gigi tikus dan sebagainya. Nah, pastikan kalau ada Anda ganti dengan yang baru. Jangan pernah menunda karena kita tidak tahu kapan dan di mana terjadi kebakaran. Kemudian yang ketiga juga tadi, jangan yang bertumpuk-tumpuk, dan jangan pernah melakukan pencurian listrik. Nah itu penting bagi warga Jakarta, karena tadi saya katakan kalau bukan kita, siapa lagi yang jagain rumah kita sama kampung kita? Dan kalau bukan kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu? Mari kita jaga Jakarta bersama. Demikian Mas Bam.
0: Baik, Pak Budi, terima kasih banyak untuk waktunya di Majalah Udara Live Kentongan sore hari ini. Sehat selalu Pak, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Pak Budi.
1: Sama-sama Mas Bam, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Budi Haryono, Esos MEC DEF, Kasudin Gulkamat, Kota Administrasi Jakarta Utara, sudah ngobrol sama BAMS di Majalah Udara Live Kentongan mengenai antisipasi kebakaran karena korsleting listrik. Sekarang saya mengundang Anda pendengar untuk ikutan bergabung juga, dan mungkin Anda punya pengalaman sendiri mengenai listrik di rumah Anda. Silakan Anda bisa berbagi informasinya kepada kami, baik pengalaman yang mungkin Anda menciptakan supaya rumahnya tetap aman, bebas dari kebakaran dan sebagainya. Seperti yang tadi Pak Budi bilang, kan sekarang sudah ada program ada APAR tuh di setiap rumah gitu ya. Apakah Anda sudah memilikinya atau belum? Silakan Anda bisa berbagi informasi kepada kami di sore hari ini di 0811 7972 7912.

0: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
6: Masih di majalah udara Live Kentongan, pendengar, dengan tema sore hari ini adalah antisipasi kebakaran karena korsleting listrik. Jadi kalau bicara mengenai kebakaran yang sempat terjadi baru sekali ya di tanggal 1 ya kemarin. Kebakaran hebat yang melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kebayoran, Jakarta Pusat, Senin malam. Dan ini mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Kalau data dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat ini mencatat sebanyak 620 jiwa dari 330 kepala keluarga terdampak dalam peristiwa tersebut. Dan sedikitnya 250 rumah dilaporkan hangus terbakar. Dan saat ini para korban menempati lokasi pengungsian sementara yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan juga berbagai pihak. Selain kehilangan tempat tinggal, warga juga membutuhkan bantuan kebutuhan pokok serta perlengkapan sehari-hari. Jadi kalau bicara dengan Pak Budi, sudah disampaikan tadi penyebabnya salah satunya adalah korsleting listrik gitu ya. Nah, ini yang harus selalu diwaspadai oleh kita ya, yang selalu tinggal di rumah yang berhubungan dengan listrik tentunya. Jangan suka meninggalkan stop kontak dalam keadaan terpasang gitu. Jadi harus dicabut kalau misalnya mau pergi, ini meminimalisir setidaknya gitu ya. Dan sekarang kita dengarkan bagaimana pendapat masyarakat, pendengar, mengenai antisipasi kebakaran karena korsleting listrik.
7: Nama saya Natasha, mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia. Menurut pendapat saya, guna mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik, masyarakat dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi instalasi kelistrikan di rumah maupun di tempat usaha. Pemeriksaan rutin terhadap kabel, stop kontak, dan peralatan elektronik perlu dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat berada dalam kondisi aman dan layak digunakan. Selain itu juga, penggunaan listrik sesuai kapasitas juga menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko terjadinya hubungan arus pendek yang dapat membahayakan keselamatan serta menimbulkan kerugian materi. Lalu, pihak terkait juga harus mengingatkan bahwa masyarakat agar tidak menggunakan stop kontak secara berlebihan dan segera mengganti kabel yang rusak atau yang telah usang. Kesadaran dalam menjaga keamanan instalasi listrik dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya korsleting yang berpotensi memicu kebakaran. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan sejak dini, diharapkan risiko kebakaran akibat gangguan listrik dapat diminimalkan sehingga keamanan dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga.
8: Saya Gabriela, saya mahasiswi dari Universitas Bunda Mulia. Nah, jujur kalau ngomongin korsleting listrik, kita sering paniknya pas baca berita atau lihat di media sosial. Nah, antisipasi konsleting itu nggak perlu nunggu himbauan dari RT atau kelurahan. Kita bisa mulai antisipasi dari diri kita sendiri, sesimpel dari kamar atau dapur. Nah, biasanya faktor yang memicu kebakaran itu kalau di kamar, biasa kita udah colok pakai kabel roll, nah terus kita colok lagi kabel roll, terus kita colok lagi. Nah, baru pakai casan HP atau kipas angin. Nah, hal itu tuh bisa memicu panas, ujung-ujungnya colokan itu meleleh, terus keluar deh percikan api. Nah, mulai saat ini kita kurangin ya penggunaan kabel roll yang berlebihan. Nggak cuma itu, biasa kalau kita punya kabel lagi, kabel roll lagi yang sudah lama tidak digunakan atau sudah lama ditaruh aja, biasanya kita cek dulu nih, apakah ada coakan gigitan tikus atau enggak. Biasanya kalau udah ada lebih baik jangan digunakan, takutnya nanti keluar percikan api yang memicu kebakaran. Nah, terus nggak lupa kalau misalkan mau beli kabel atau alat-alat lainnya, lebih baik belinya agak sedikit lebih ada kualitas. Jangan cuma tergiur harga murah sih, karena resiko lebih baik mengeluarkan budget lebih tinggi dibandingkan kita tergiur harga murah tapi resikonya tinggi. Antisipasi itu bukan soal punya alat pemadam yang canggih atau yang mahal, tapi soal bagaimana kita merawat barang yang kita punya. Emang sih awalnya agak repot dan lebih mahal, tapi jelas jauh lebih baik daripada kita harus menyesal belakangan.
6: Ya, sudah kita dengarkan ya bagaimana masyarakat berkomentar mengenai korsleting listrik. Mudah-mudahan Anda juga bisa mengaplikasikan ini, pendengar di rumah. Jadi, paling nggak meminimalisir bahaya kebakaran yang bisa saja terjadi. Dan ini sekaligus menutup jumpa kita di majalah Udara Live Kentongan hari ini mengenai antisipasi kebakaran karena korsleting listrik. Kita ketemu lagi di majalah Udara Live Kentongan lainnya dengan tema yang berbeda.
2: Telah kita ikuti Kentongan.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
2: Jaringan yang digunakan adalah listrik-listrik yang berstandar SNI untuk memastikan bahwa kabel nanti tidak mudah meleleh misalnya, sehingga mengantisipasi terjadinya hubungan arus pendek.
3: Karena kalau pariwisata itu akan sukses manakala infrastrukturnya bagus, Pak. Karena kalau infrastrukturnya nggak bagus, mustahil Pak akan ramai.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, cegah kebakaran, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan audit kelistrikan di pemukiman padat. Dongkrak serapan wisatawan, PHRI Kabupaten Pandeglang meminta Pemda setempat optimalkan perawatan rute alternatif di jalur wisata di Pandeglang. Berita selengkapnya, sebagai upaya mencegah kebakaran, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan audit kelistrikan di permukiman padat penduduk. Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta siap melakukan langkah mitigasi untuk menekan risiko kebakaran di kawasan padat penduduk melalui audit sistem kelistrikan. Staf ahli Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Yoga, menjelaskan bahwa upaya tersebut akan dilakukan dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Gulkarmat, PLN, hingga kepolisian. Langkah mitigasi yang dimaksud termasuk dengan melakukan pemeriksaan jaringan listrik tidak hanya pada kawasan rawan kebakaran, tetapi juga hingga ke tingkat rumah atau hunian warga. Demikian disampaikan oleh Nirwono Yoga di Jakarta.
2: Itu akan melakukan atau pemeriksaan jaringan listrik di kawasan yang rawan kebakaran tadi. Untuk memastikan, pertama tadi jaringan listriknya tadi benar-benar tidak tumpang tindih ya, seperti yang kita ketahui di pemukiman padat. Kemudian juga melakukan pengecekan sampai dengan ke tingkat rumah atau hunian, memastikan bahwa kabel-kabel yang digunakan ya, untuk ngecas baterai ataupun HP ya misalnya itu ya, jaringan yang digunakan adalah listrik-listrik yang berstandar SNI, untuk memastikan bahwa kabel nanti tidak mudah meleleh misalnya, sehingga mengantisipasi terjadinya hubungan arus pendek.
4: Selanjutnya, Nirwono juga menyoroti pentingnya pembentukan posko rawan kebakaran di kawasan padat penduduk. Ia menyebut posko tersebut diisi oleh petugas sukarelawan yang bertugas melakukan penjagaan sekaligus mitigasi awal apabila terjadi kebakaran. Menurutnya, keberadaan relawan pada posko tersebut mampu mempercepat respon awal dan membatasi penyebaran api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebutkan 95% kebakaran di Jakarta dipicu akibat korsleting listrik. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan 95% kasus kebakaran yang terjadi di ibu kota dipicu oleh korsleting listrik. Tingginya angka tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Pernyataan tersebut disampaikan Rano Karno saat mengunjungi tenda pengungsian korban kebakaran di wilayah Kemayoran, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Selasa 2 Juni 2026.
6: Pertama-tama tentu kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta prihatin dengan kejadian ini, dan kembali lagi yang bisa kita lakukan adalah mengulangi, mewarning kepada masyarakat yang harus pertama kali dijaga adalah listrik. Karena di Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Itu berdasarkan survei kita hampir 95%. Nah jadi ini menjadi perhatian kita.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, mengatakan pihaknya telah mendistribusikan sejumlah logistik untuk memenuhi kebutuhan bagi korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.
7: Kami sudah menyediakan kurang lebih 10 tenda yang sudah kita bangun untuk hunian sementara para pengungsi. Namun demikian kami akan tambah lagi, ini ada sekitar 4 tenda lagi yang akan kami bangun siang hari ini juga untuk menampung para pengungsi tersebut. Kemudian selain tenda, kami juga sudah berikan bantuan, baik itu bantuan pangan berupa makanan siap saji dan juga makanan yang akan disiapkan oleh Dinas Sosial ya bagi para pengungsi, termasuk juga air mineral. Kita sudah siapkan kurang lebih 200 dus air mineral, namun nanti akan terus bertambah ya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan juga biskuit yang kita berikan kepada masyarakat. Selain itu ada bantuan non-pangan seperti ada family kit, kemudian ada kitchenware yang kita berikan, termasuk juga selimut, kasur, bantal yang sudah kita berikan.
5: Berdasarkan data sementara yang dihimpun pemerintah, kebakaran tersebut berdampak pada sekitar 304 bangunan. Selain menyebabkan kerusakan fisik yang cukup luas, peristiwa tersebut juga mempengaruhi 354 kepala keluarga dengan total 679 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, tercatat 326 laki-laki dan 352 perempuan menjadi korban terdampak kebakaran. Adapun kelompok rentan yang ikut terdampak meliputi 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia sekolah dasar, 60 anak usia sekolah menengah pertama, 22 remaja usia sekolah menengah kejuruan, serta 414 warga dewasa, termasuk ibu hamil. Demikian Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Memasuki hari kelima pasca kebakaran hebat di Tambora, Jakarta Barat, sejumlah warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Alwan Sada melaporkan.
8: Memasuki hari kelima pasca kebakaran hebat di kawasan padat penduduk Jalan Kerendang Barat, Tambora, Jakarta Barat, sejumlah warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Hingga Selasa 2 Juni 2026, sebagian warga yang rumahnya ludes terbakar terpaksa tinggal sementara di musola sekitar lokasi kejadian. Dua titik pengungsian yang digunakan yakni musola Mahlul Ibadah dan musola Al-Hikmah. Sebagian korban yang berstatus pengontrak diketahui telah meninggalkan lokasi untuk mencari hunian baru. Namun, warga pemilik rumah masih bertahan karena tidak memiliki tempat tinggal alternatif. Salah satu korban, Santi, 44 tahun, mengaku telah beberapa hari mengungsi sejak kebakaran terjadi pada Kamis 28 Mei malam lalu. Dia menyebut tidak sempat menyelamatkan barang apapun saat api melahap rumahnya. Hingga saat ini, sekitar 20 orang masih bertahan di lokasi pengungsian dengan kondisi serba terbatas. Santi juga mengaku kebingungan memikirkan masa depan keluarganya. Suaminya yang bekerja di percetakan dengan penghasilan terbatas terpaksa berhenti sementara akibat musibah tersebut.
9: Biasanya sih kalau korban kebakaran pas seminggu ya, dibantunya gitu ya. Selanjutnya kan kita ngontrak sendiri gitu, terus bangun rumah sendiri.
10: Nah kalau ibu sendiri itu tadinya rumah sendiri atau ngontrak?
9: Rumah sendiri, iya. Saya kalau ngontrak udah tidak kabur.
10: Rumahnya di mana, Bu?
9: Itu di belakang sih, itu.
10: Abis-abis semua tuh, Bu?
9: Abis semua.
10: Gak ada yang kesisa?
9: Gak ada, baju aja. Cuma yang pake. Gak ada.
10: Nah,
9: kalau keluarga semua selamat alhamdulillah.
10: Itu berarti ibu setelah, misalnya nanti setelah seminggu nih akan dimana?
9: Iya, ngontrak dulu, sementara.
10: Nah, rumah yang ini tuh udah ada kejelasan nasibnya belum sih, Bu? Misalnya mungkin apakah ada bantuan untuk bangun ulang?
9: Belum ada. Iya. Pengennya sih ada pemerintah gitu ngebedah rumah gitu, biar rumah saya bisa di tempat tinggalin lagi ya.
8: Santi mengatakan kondisi ekonomi yang sulit membuatnya belum mampu menyewa tempat tinggal baru, apalagi membangun kembali rumah yang telah hangus terbakar. Dia pun berharap adanya bantuan dari pemerintah, khususnya program renovasi atau perbaikan rumah, agar mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Inflasi DKI Jakarta pada Mei 2026 dipicu kenaikan harga BBM dan cabai merah. Maiska Daresa melaporkan.
11: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi pada Mei 2026 masih dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat. Bensin dan cabai merah masih menjadi penyumbang utama inflasi bulanan seiring meningkatnya permintaan di Hari Raya Idul Adha. Selain bensin yang mengalami inflasi sebesar 1,06%, harga cabai merah juga tercatat naik hingga 16,92%. Kenaikan harga minyak goreng, bawang merah, dan bahan bakar rumah tangga turut memberikan andil terhadap inflasi di ibu kota. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, mengatakan bensin menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar selama Mei 2026.
12: Nah, dilihat dari komoditasnya, penyumbang utama inflasi yang secara mantuman di Provinsi DKI Jakarta ini pada bulan Mei 2026 ini adalah komoditas bensin yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,06% yang memberikan andil sebesar 0,05%. Kemudian disusul dengan komoditas cabai merah ini yang mengalami inflasi sebesar 16,9% yang akhirnya memberikan andil sebesar 0,04%.
11: Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga sehingga membantu menahan laju inflasi. Emas perhiasan menjadi komoditas dengan deflasi terdalam, diikuti daging ayam ras, telur ayam ras, udang basah, dan tomat. BPS juga mencatat, secara historis, Jakarta selalu mengalami inflasi pada momentum Idul Adha dalam 4 tahun terakhir. Namun, tingkat inflasi saat Idul Adha relatif lebih rendah dibandingkan periode Ramadan dan Idul Fitri, karena tekanan permintaan masyarakat tidak sebesar saat musim mudik dan lebaran. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Maraknya aksi kriminalitas jalanan atau pembegalan di kawasan BKT Marunda tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga mencekik penghasilan warga yang menggantungkan hidup dengan berjualan. Samsudin Ilyas melaporkan.
13: Keresahan menyelimuti para pedagang kaki lima di kawasan pintu air Marunda yang berdekatan dengan wilayah BKT hingga Jakarta Garden City. Maraknya aksi kriminalitas jalanan atau pembegalan di kawasan tersebut tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga mencekik penghasilan warga yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan. Asep, 39 tahun, seorang pedagang yang telah mangkal di lokasi tersebut selama 8 bulan terakhir, mengungkapkan betapa mencekamnya suasana ketika hari mulai gelap. Rasa takut akan menjadi korban begal membuatnya tidak lagi berani berjualan hingga larut malam. Kekhawatiran Asep bukan tanpa alasan. Ia mengetahui beberapa titik rawan kejahatan di sekitar lokasinya berjualan, terutama di area pojok dekat JGC. Kondisi ini membuat kawasan yang biasanya ramai oleh orang bersantai atau sekedar meminum kopi di sore hari kini cenderung sepi.
14: Sebelumnya sih saya tahu benar gitu. Kalau itu di sana tuh pojok ujung sana.
15: Oh, dekat JGC ya. Oh, Pak, tapi kalau misalkan Bapak sendiri resah gak sebagai pedagang yang sering mangkal di sini, terus di sini rawan begal gitu, Pak?
14: Ya, sebenarnya resah juga. Saya takut juga kan, kalau misalnya sampai malam di sini takut juga kan. Gak tenang lah. Makanya saya gak sampai malam di sini. Baik sampai maghrib, udah kalau cari ke bawah.
15: Oh, tapi pokoknya usahain sebelum maghrib udah ninggalin lokasi ini karena takut gitu ya, Pak? Man, tapi benar gak kayak misalkan maraknya begal di sini bikin pendapatan para pedagang menurun di sini?
14: Iya, benar.
15: Benar.
14: Biasanya kan saya 500, sekarang ya 600, sekarang boro-boro 500, 200 aja, alhamdulillah.
13: Dampak dari sepinya pengunjung ini sangat dirasakan oleh ekonomi keluarga Asep. Ia mengaku pendapatannya merosot tajam hingga lebih dari 50%. Asep pun berharap ada langkah nyata dari aparat keamanan untuk mengembalikan rasa aman di kawasan tersebut. Ia tidak meminta bantuan modal, melainkan hanya kehadiran petugas yang berjaga untuk memastikan keamanan para pedagang dan masyarakat yang melintas. Hingga berita ini diturunkan, warga dan pedagang masih menantikan respon cepat dan pihak kepolisian untuk meningkatkan patroli di titik-titik rawan begal demi menghidupkan kembali aktivitas ekonomi warga di kawasan pintu air JGC. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dan kita beralih ke informasi dari reporter kami di lapangan, pendengar. Sebanyak 2 kloter jemaah haji Indonesia asal Provinsi DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung akan melaporkannya untuk Anda. Setio.
16: Ya, terima kasih, Bang. Pendengar, 2 kloter jemaah haji Indonesia, yaitu JKG1 dari Jakarta Timur dan JKG2 dari Jakarta Selatan telah tiba di tanah air. Hingga pukul 6 pagi tadi, petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah menyelesaikan seluruh proses pemulangan 2 kloter tersebut. Kloter JKG1 mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin malam dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede Selasa dini hari tadi. Kloter ini membawa 391 jemaah termasuk 4 petugas. Sementara itu, kloter JKG2 mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 3 pagi tadi. Kloter ini membawa 444 jemaah termasuk 4 petugas. Jadi total hari ini sudah ada 835 jemaah haji asal DKI Jakarta yang telah tiba di tanah air. Saat ditemui di Media Center PPIH Pusat hari ini, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, mengatakan proses kepulangan jemaah haji tahun ini dirancang lebih cepat dan efisien melalui skema layanan terpadu di bandara, termasuk pembaruan alur penjemputan yang lebih dekat, dan mudah diakses jemaah.
17: Jadi penyesuaian ini memang kami lakukan untuk bisa mempermudah mobilitas jemaah, kemudian juga lebih meminimalisir, mengurangi kelelahan jemaah, dan juga memastikan bahwa setiap jemaah dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih nyaman.
16: Ya, pendengar, dari bandara jemaah haji langsung dibawa menuju asrama haji di debarkasi masing-masing. Untuk jemaah haji Jakarta akan tiba di asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur untuk memudahkan proses distribusi koper dan air zam-zam. Setiap jemaah menerima satu galon air zam-zam berisi 5 liter yang dibagikan sesuai dengan urutan nomor bus. Seluruh petugas PPIH Debarkasi disiagakan selama proses pemulangan, termasuk petugas kesehatan dan poliklinik. Kloter berikutnya, kloter JKG 3 yang membawa jemaah haji asal Jakarta Barat dijadwalkan tiba pada Rabu besok dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan kembali ke studio, Bang.
1: Oke, terima kasih Setio dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, PHRI Kabupaten Pandeglang meminta pemerintah daerah mengoptimalkan perawatan rute alternatif jalur wisata untuk mendokrak serapan wisatawan yang saat ini masih di bawah 50% dari pembukaan tol Serang Panimbangan, seksi Cileles. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
18: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Kabupaten Pandeglang, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan perawatan rute alternatif menyusul belum maksimalnya serapan wisatawan dari pembukaan tol Serang Panimbang seksi Cileles. Pembenahan rambut penunjuk arah dan lampu penerangan jalan mendesak dilakukan agar jalur wisatawan di ujung Pulau Jawa tersebut layak dilalui pelancong. Ketua PHRI Kabupaten Pandeglang, Widiasmato, mengungkapkan serapan kunjungan ke pesisir Pandeglang dari pintu keluar tol Cileles saat ini masih di bawah angka 50%. Mayoritas pengguna jalan tol yang tercatat mencapai 18.000 kendaraan tersebut justru lebih banyak mengarah ke destinasi wisata sewarna di Kabupaten Lebak. Ia menilai kondisi ini dipicu oleh masih minimnya opsi jalur alternatif yang nyaman dan minimnya informasi rute bagi pengendara luar kota.
3: Betul, karena kalau pariwisata itu akan sukses manakala infrastrukturnya bagus, Pak. Karena kalau infrastrukturnya nggak bagus, mustahil Pak akan ramai. Karena orang itu, sekarang kita lihat ya, daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah, di apa itu tolnya Jogja ya, bahkan tol yang ke arah Pantura itu kan sebenarnya sisi utara, tapi imbasnya itu kan ke seluruh Jawa Tengah, ke Jogja, Jawa Timur itu kan imbasnya dapat.
18: Menurut Widiasmanto, pihak PHRI secara mandiri telah berinisiatif memasang beberapa papan petunjuk arah di titik-titik krusial wilayah Cileles, Picung hingga Bojong. Langkah swadaya ini dilakukan guna memberikan alternatif pilihan rute saat aplikasi navigasi digital menunjukkan indikator kemacetan parah di pusat kota Pandeglang. Beberapa rute alternatif yang sudah eksis seperti Mengger, Mandalawangi, dinilai Widiasmanto memiliki potensi besar, namun membutuhkan pemeliharaan berskala secara serius. Selain itu, koridor alternatif lainnya, seperti jalur Banggahan atau Pulau Sari menuju Menes, serta jalur Ciomas juga memerlukan sosialisasi masif kepada publik. Informasi di sepanjang rute perjalanan tersebut disebutnya harus dipersiapkan dengan matang agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menegaskan ketersediaan infrastruktur pendukung yang prima menjadi tulang punggung utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata daerah yang berdaya saing tinggi. Pembangunan jalan utama yang masif disebutnya harus diimbangi dengan kesiapan jalur-jalur penyebaran yang mengarah langsung ke titik-titik destinasi wisata. Kenyamanan akses jalan alternatif menjadi faktor penentu yang membuat wisatawan tidak kapok untuk datang kembali ke Pandeglang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Aktivitas pembangunan flyover Unyur di Kota Serang terus berlangsung dengan melibatkan alat berat dan pekerja konstruksi di area proyek. Fitri Aulia melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pembangunan flyover Unyur di Kota Serang dapat rampung pada akhir tahun 2026. Proyek yang tengah dikerjakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan perlintasan sebidang Unyur sekaligus meningkatkan konektivitas transportasi di Kota Serang. Selain itu, keberadaan flyover juga diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di wilayah setempat. Pembangunan tersebut menjadi salah satu satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di Banten. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Arlan Marjan saat ditemui di Kota Serang pada Senin 1 Juni 2026. Menurutnya, pemerintah terus mengupayakan agar proses pembangunan flyover Unyur berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Berbagai tahapan pekerjaan terus dipantau guna memastikan tidak terjadi keterlambatan. Koordinasi dengan pihak terkait juga dilakukan secara intensif untuk mendukung kelancaran pembangunan.
20: Ya, secepatnya kita upayain ya, tapi kalau kontras sampai Desember, ya mudah-mudahan sesuai target lah, karena memang itu kan yang sudah ditarget oleh Kementerian Perhubungan.
19: Ia menjelaskan, flyover Unyur dibangun dengan panjang sekitar 350 meter, sementara lebar konstruksi yang direncanakan mencapai 10 meter. Infrastruktur tersebut dirancang untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di kawasan perkotaan. Kehadirannya diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di lokasi tersebut. Dari sisi pembiayaan, pembangunan flyover itu menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Nilai anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 20 miliar. Dukungan anggaran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi. Pembangunan juga dilakukan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menambahkan flyover Unyur akan menjadi flyover pertama yang dibangun di Kota Serang. Kedepan, pembangunan infrastruktur serupa diharapkan dapat terus dikembangkan. Sinergi antar instansi dinilai penting untuk mendukung penataan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Dengan kerjasama tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi diharapkan semakin optimal dan berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Cegah kebakaran, Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan audit kelistrikan di pemukiman padat. Dongkrak serapan wisatawan, PHRI Kabupaten Pandeglang meminta Pemda setempat mengoptimalkan perawatan rute alternatif di jalur wisata di Pandeglang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan warta berita sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Bersama saya Nelly Marlinda, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyoroti arah kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang dinilai mulai melenceng dari mandat awal pembentukannya. Legislator fraksi Partai Golkar itu mengingatkan LPEI dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 dengan semangat membantu pembiayaan transaksi ekspor yang belum dapat dibiayai oleh perbankan.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 1 DPR RI Andina Tresia Narang menyebut penanganan kejahatan cyber membutuhkan sinergi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, perbankan, operator telekomunikasi, dan platform digital.
2: Pastinya berkolaborasi langsung dengan Komdijen juga BSSN untuk dengan kejahatan cyber saat ini, dan juga banyak juga lintas dari kementerian, dari kepolisian, kejaksaan, dan juga pasti dari BIN. Nah, saya harapkan bahwa dengan adanya online cyber ini yang semakin marak ini, saya harapkan memang kolaborasi pemerintah dan juga Diskominfo dan Komdijen untuk bisa memberantas ini semua.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menilai laju perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau AI yang berlangsung eksponensial membuat regulasi beresiko cepat usang bahkan sebelum implementasi berjalan normal. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menyebut DPR perlu menyiapkan ruang dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang sangat cepat termasuk AI, deepfake, hingga ekosistem digital baru yang terus bermunculan.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: Iya pak.
1: Kemarin bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh pak?
1: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.

Masih di Jakarta sore ini bersama Bamsari sampai jam 8 malam nanti. Dari kemarin tuh rame banget yang namanya burnout. Pernah dengar nggak? Di sosial media, mungkin kalau Anda main sosial media kayaknya lagi rame juga nih dibahas ya. Di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, para pekerja disarankan untuk tetap meluangkan waktu untuk diri sendiri. Untuk menghindari yang namanya kondisi burnout atau kelelahan fisik dan mental akibat tekanan kerja yang berkepanjangan. Psikolog klinis menyebutkan bahwa burnout ini bisa terjadi ketika beban pekerjaan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan waktu istirahat dan juga pemulihan yang cukup. Makanya pekerja perlu menyediakan waktu khusus untuk melakukan aktivitas yang disukai, kemudian beristirahat atau sekedar menikmati waktu tanpa memikirkan pekerjaan. Selain menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, pekerja juga dianjurkan menetapkan batas waktu kerja yang jelas, kemudian menjaga pola tidur, rutin olahraga, dan juga tetap meluangkan waktu bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat. Nah, langkah-langkah sederhana ini dinilai bisa membantu menjaga kesehatan mental dan meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang. Karena para ahli juga mengingatkan, bekerja keras memang penting, tapi menjaga kesehatan fisik dan mental juga menjadi kunci yang tetap bisa berkarya secara optimal dan juga berkelanjutan.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
2: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
1: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
2: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
1: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
2: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
3: Jangan takut mencoba hal baru.
1: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.

Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Dalam rangka memperingati hari lanjut usia nasional tahun 2026, MRT Jakarta melibatkan 24 sukarelawan lanjut usia atau lansia sebagai petugas stasiun melalui program bertajuk Lansia Pasti Bisa Berkarya. Program ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus pemberdayaan lansia supaya tetap aktif berkontribusi di ruang publik gitu ya. Jadi selama 7 hari nih, mulai 29 Mei sampai 5 Juni, ini masih ada berapa hari ini? Sekarang tanggal 2, masih ada 3 hari ke depan ya. Jadi kalau kemarin-kemarin Anda sempat melihat, ini lagi ada program memang, kok petugasnya beda ya gitu. Jadi para petugas lansia ini ditempatkan di sejumlah stasiun MRT dengan mobilitas tinggi. Mereka bertugas mengedukasi penumpang mengenai budaya menggunakan transportasi umum, seperti mengantri di belakang garis kuning, kemudian mendahulukan penumpang yang turun, dan juga membantu pengguna yang membutuhkan informasi. Nah ini penting banget nih, digalakkan terus, digalakkan bukan dibentak-bentak ya. Di apa itu namanya, dikasih tahu berulang-ulang supaya bisa benar-benar nempel ya. Pendengar, inget nih, udah ada batas antrian garis kuning, yang antrinya di belakang garis kuningnya dong ya. Kemudian mendahulukan penumpang turun, jangan serobotan naik duluan gitu. Jadi program ini sudah berjalan sejak tahun 2025 dari tahun lalu, dan ini menunjukkan bahwa lansia tetap mampu berkarya kok dan berkontribusi untuk masyarakat kalau diberikan kesempatan dan dukungan yang memadai gitu. Selamat Hari Lansia 2026.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta Sore Ini bersama Bamsari sampai jam 8 malam nanti. Kalau tadi hanya mendengarkan saja di ruang dengar Anda, sekarang coba cek di layar kaca di RRI Net. Udah ada tuh muka saya sore hari ini lengkap dengan baju yang saya pakai. Kalau mau tahu, ya kan? Siapa tahu penasaran sore hari ini Bams pakai baju apa ya? Dan seperti biasa nanti kami akan hadirkan tema yang bisa Anda ikuti dan respon tentunya di pagi hari ini. Di pagi lagi, di sore hari ini. Nanti Anda boleh telepon ya di 021-344-0696 atau 344-1499 atau 0811-7972-7912. Temanya menarik sore hari ini, jadi Anda harus ikutin sampai selesai nanti ya. Sebelum itu kita dengarkan dulu cek fakta berikut.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com. Judulnya adalah Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025. Di mana dalam artikel ini dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rekabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebutkan usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang. Dimulai dari pembahasan di DPR RI, kemudian dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Dan tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Jadi pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi kalau misalnya Anda mendengarkan sesuatu berita yang seliweran, berita yang kira-kira ini benar atau enggak ya, coba deh cek aja rri.co.id, ada cek fakta di situ. Jadi Anda tahu ini sebetulnya fakta atau tidak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
5: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
4: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
5: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
4: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
5: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
4: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
5: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
4: Oh, begitu ya Bang?
5: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
4: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Adaran sama Yura Yunita yang menemani Anda di sore hari ini bersama saya Bam Sari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Melawan dunia, dunia gak bisa dilawan, tapi kita bisa dengan berkarya mungkin paling gak bisa menuju kehidupan yang lebih baik ya. Benar kan? Amin. Dengan cara apa? Bekerja. Nah, sesuai nih dengan tema kita di sore hari ini. Jadi perkembangan teknologi dan terbukanya berbagai peluang ekonomi digital membuat semakin banyak masyarakat yang menjalani pekerjaan sampingan atau side hustle. Kalau misalnya dulu pekerjaan tambahan identik dengan upaya memenuhi kebutuhan ekonomi, sekarang aktivitas ini juga dilakukan untuk mengembangkan hobi, menambah pengalaman, membangun jejaring, sampai dengan menciptakan sumber penghasilan baru di luar pekerjaan utama. Mulai dari berjualan daring, menjadi konten kreator, kemudian membuka jasa konsultasi, sampai dengan menjadi pekerja lepas, dan berbagai pilihan pekerjaan sampingan yang semakin mudah diakses oleh siapa aja. Banyak banget ya pokoknya kalau disebutin satu-satu gitu ya. Nah, di sisi lain, meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan finansial yang semakin beragam juga menjadi alasan banyak orang mencari penghasilan tambahan. Tidak sedikit pekerja yang merasa satu sumber pendapatan saja kayaknya belum cukup deh untuk memenuhi kebutuhan masa depan, seperti menyiapkan dana pendidikan, kemudian dana membeli rumah, atau membangun tabungan dan juga investasi. Tapi muncul pula nih pertanyaan, apakah tren mencari side hustle saat ini benar-benar didorong oleh kebutuhan ekonomi atau justru menjadi bagian dari gaya hidup dan tren sosial yang berkembang di masyarakat? Tapi pertanyaannya sih sebetulnya, Anda punya nggak sih pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda? Boleh tahu nggak, di-spill gitu, apa tuh kerjaannya? 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh ke WhatsApp juga ya, di 0811-7972-7912. Kalau saya mah jujur, Li, dari dulu memang harus punya satu, apa ya, fixed income, pekerjaan utama. Sisanya pekerjaan lainnya, alhamdulillah, MC bisa jalan, insya Allah. Nyanyi-nyanyi tipis-tipis bisa jalan. Terus apa lagi ya? Nge-WO, nge-IO. Nah, kalau Anda gimana nih pendengar? Pasti dari Anda banyak sekali. Saya punya pekerjaan ini utamanya, tapi pekerjaan sampingannya ini banyak banget yang bisa Anda lakukan. Yuk gabung di sore hari ini sama Bam Sari untuk saling memberikan informasi, kira-kira pekerjaan apa sih yang mungkin Anda miliki di luar pekerjaan utamanya.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Tentunya kita masih dengan tema rame-rame cari side hustle atau pekerjaan sampingan, kebutuhan atau tren. Apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda? Kalau saya tadi udah jawab, saya punya ya, ada beberapa yang saya lakukan di luar pekerjaan utama sebagai seorang penyiar. Nah, kalau Anda bagaimana? 0213440696 atau di 3441499. Boleh di WhatsApp juga di 0811797279912. Kita ke siapa dulu nih? Ada Pak Pandu yang mau ikutan gabung di sore hari ini tapi pakai voice note. Coba kita dengerin ya.
1: Banyaknya orang mencari pekerjaan sampingan di tengah pekerjaan utama. Ini enggak melulu sebagai tren ya. Ini bisa jadi sebuah salah satu cara menambah cuan. Jadi kayak contoh Mas Bams punya radio dari Pol 1 Jakarta. Di samping itu Mas Bams juga sebagai content creator untuk Kali Jakarta. Menurut saya itu sebagai tambahan cuan. Sebab di samping pekerjaan utama adalah seorang announcer dari Pro 1 Jakarta, Mas Bams. Mas Bams punya yang namanya content creator. Itu enggak masalah. Tambah cuannya juga lumayan loh. Itu yang pasti happy lah, bagus. Itu bukan dibilang tren ya. Itu memang kebiasaan. Tapi kalau misalnya pekerjaan sampingannya seorang atlet bola misalnya, atau main futsal misalnya, bisa juga, bisa. Sekarang udah kayak time lah untuk masalah ini. Jadi dibilang FOMO atau apa, ini sudah dari dulu begitu. Cuma ini dibikin FOMO. Gak masalah sih, terserah kita mau tetap punya pekerjaan sampingan atau enggak, yang penting cuan nambah terus.
0: Tapi saya belum dapat nih jawabannya, Mas Pandu. Kalau Mas Pandu masih monitor, kan pertanyaannya apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda? Nah, kalau tadi kan itu Mas Pandu berpendapat ya, nggak masalah, memang tidak masalah. Tapi kan pertanyaannya apakah Mas Pandu memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama? Boleh ya, kalau mau menambahkan silakan ya. Untuk Anda juga pendengar yang mau ikutan bergabung, silakan bergabung di 0811-7972-7912 ya. Apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda? Kalau iya, boleh di-spill pekerjaannya apa? Itu aja pertanyaannya ya, bukan pendapat yang lain nih. Oke, untuk berikutnya ini ada informasi juga nih pendengar yang mengenai pekerjaan sampingan atau side hustle yang

Memang sekarang bukan lagi sekedar tren di kalangan generasi muda, di mana di tengah meningkatnya biaya hidup, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan dunia kerja yang semakin cepat ya, banyak orang mulai mencari sumber penghasilan tambahan sebagai strategi menjaga kestabilan finansial. Ada sebuah kajian dari Career Development Center UIN, Cyber Sheikh Nurjati Cirebon, yang menyebutkan bahwa generasi muda saat ini tidak lagi mengandalkan satu sumber pendapatan. Selain pekerjaan utama, mereka juga menjalankan usaha kecil, kemudian menjadi pekerja lepas, sampai dengan mengembangkan proyek kreatif berbasis digital. Bahkan, survei yang dikutip dari Forbes menunjukkan lebih dari separuh generasi Z sudah memiliki pekerjaan sampingan. Tapi, para ahli mengingatkan nih bahwa side hustle ini perlu dijalankan secara bijak dan juga sesuai dengan kapasitas. Kalau tidak dikelola dengan baik, pekerjaan tambahan justru bisa mengurangi waktu istirahat dan meningkatkan risiko kelelahan atau burnout. Tadi burnout juga saya sempat sampaikan, kita perlu tuh yang namanya me time dan untuk beristirahat gitu ya. Makanya sebelum memulai side hustle, penting untuk mempertimbangkan tujuan, kemudian kemampuan, juga keseimbangan antara pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Nah, dengan perencanaan yang tepat, pekerjaan sampingan bisa menjadi peluang untuk penambahan penghasilan, sekaligus mengembangkan keterampilan baru di era yang terus berubah gitu. Jadi intinya, sah-sah aja kok kalau Anda memiliki pekerjaan di luar pekerjaan inti Anda. Yang penting tetap diperhatikan kesehatan Anda dan unsur-unsur lainnya yang tadi saya sudah sebutkan. Jangan sampai pekerjaan luar Anda di luar pekerjaan utama justru membuat Anda lebih sibuk dan akhirnya kurang beristirahat. Nah, itu justru merugikan gitu ya. Makanya dicek dulu nih kegunaannya apa, apa aja kesiapannya, dan kebisaannya sampai mana gitu ya. Kita masih tunggu untuk Anda yang mau berkomentar di tema sore hari ini, apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda. 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh ke WhatsApp ya di 0811-7972-7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan break terlebih dahulu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama Jakarta Sore Ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible? Buku karya Dr. Zakir Naik yang mengeksplorasi hubungan antara ajaran Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Buku ini pertama kali diterbitkan pada 1 Januari 2007 oleh Darussalam Publishers dan memiliki 80 halaman. Dr. Zakir Naik, seorang orator internasional yang dikenal dalam bidang perbandingan agama, berusaha menunjukkan bahwa banyak pernyataan dalam Al-Quran yang sejalan dengan temuan ilmiah modern. Beliau menekankan bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1.400 tahun yang lalu mengandung informasi yang baru saja ditemukan atau dipahami oleh sains kontemporer. Beberapa topik yang dibahas dalam buku ini meliputi astronomi. Dr. Naik menunjukkan bahwa Al-Quran menyebutkan penciptaan alam semesta dari keadaan yang menyatu kemudian dipisahkan sejalan dengan teori Big Bang. Embriologi. Buku ini membahas deskripsi perkembangan embrio manusia dalam Al-Quran yang dianggap sesuai dengan pengetahuan embriologi modern. Geologi. Dr. Naik menyoroti referensi Al-Quran tentang gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak yang menstabilkan bumi yang menurutnya konsisten dengan pemahaman geologi saat ini. Melalui contoh-contoh ini dan lainnya, penulis berargumen bahwa keselarasan antara Al-Quran dan sains modern menunjukkan keilahian kitab suci tersebut. Beliau juga menekankan bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi buku tanda-tanda atau ayat yang mengarahkan manusia untuk merenungkan ciptaan dan menemukan kebenaran. Secara keseluruhan, The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, menawarkan perspektif yang menarik bagi mereka yang ingin memahami hubungan antara wahyu ilahi dan penemuan ilmiah, serta mendorong pembaca untuk merenungkan keselarasan antara keduanya. Buku ini telah mendapatkan ulasan positif dari pembaca dengan rating 4,7 dari 5 bintang, berdasarkan 364 ulasan di Amazon. Selain itu, karya ini telah diterbitkan ulang beberapa kali, termasuk edisi yang diterbitkan sendiri oleh Dr. Zakir Naik pada 15 Januari 2023 yang menunjukkan popularitas dan relevansinya yang berkelanjutan. The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, buku karya Dr. Zakir Naik.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: yang dirindukan surga. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam yang kemudian masuk Islam. Sebelumnya, dia telah merasakan beratnya siksaan oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Bilal juga dikenal sebagai muadzin pertama kali yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Siapa sangka kalau Bilal yang hanya dipandang sebelah mata sebagai budak berkulit hitam saat sebelum merdeka, tapi ternyata sejak masih hidup di dunia, sendalnya telah terdengar di surga. Diceritakan dalam hadis bahwa selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan bertanya, "Wahai Bilal, katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya dalam Islam? Karena aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki amalan apapun yang lebih baik, kecuali saya selalu menjaga wudhu saya. Setiap kali saya berhadas, saya langsung kembali berwudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu."
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Mohon doanya untuk kebaikan kita semuanya. Semoga siapapun Anda, tidak mengenal dengan religi apapun Anda, semoga diberikan selalu kesehatan, berkah hidupnya, apapun yang dikerjakan, yang dilakukan, semoga selalu dalam jalan kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doanya. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan di Jakarta sore ini, masih bersama Bamsari sampai dengan jam 8 malam nanti. Tadi kita punya tema ya pendengar, ramai-ramai cari side hustle atau pekerjaan sampingan, kebutuhan atau lagi tren. Nah pertanyaannya, apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda? Beberapa saya bacakan ya. Ada Dian di Jakarta Selatan, selamat sore menjelang malam kakak Dian. Jujur saya punya pekerjaan sampingan, katanya sebagai penjual dessert rumahan. Aduh ini enak banget nih. Awalnya karena pengeluaran semakin banyak setelah anak masuk sekolah. Daripada terus mengeluh soal biaya hidup, saya mencoba menjual makanan yang memang hobi yang saya buat. Sekarang malah punya pelanggan tetap dari komplek. Wah ini hobi yang jadi cuan ya. Makasih Kak Dian. Ada Arif di Bekasi, selamat malam Mas Arif. Selain kerja sebagai staf gudang, katanya saya juga pengemudi ojek online malam hari. Capek memang katanya, tapi saya sedang menabung untuk uang muka rumah. Waduh mulia sekali nih. Daripada waktu luangnya habis untuk nongkrong, saya pilih cari tambahan penghasilan. That's good. Good job. Satu lagi ya, ada Rizky di Jakarta Timur. Saya freelance fotografer di akhir pekan. Katanya alasannya sederhana, gaji utama cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi belum cukup untuk mewujudkan impian jalan-jalan ke luar negeri. Wah ini saya banget nih pengen ya. Jadi saya cari tambahan dan dari hobi yang menghasilkan. Bener banget. Tadi Mbak siapa tuh yang pertama tuh, ada Mbak Dian juga hobi tapi akhirnya menghasilkan. Dan semoga Anda yang punya penghasilan tambahan bisa sesuai dengan ekspektasi ya, bisa mewujudkan impian-impian Anda. Saya masih tunggu untuk Anda yang mau ikutan berkomentar, apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda. Yuk di 021-344-0696 atau 344-1499, WhatsAppnya di 0811-7972-7912.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Masih bersama Bam Sari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Selamat malam untuk yang Anda untuk Anda yang sudah sampai rumah. Udah sampai rumah belum? Jam berapa nih? 6:30 atau mungkin masih berjibaku di perjalanan ya. Tetap semangat, tetap hati-hati juga fokus nyetirnya kalau misalnya Anda lagi nyetir ya, karena di jam-jam segini, jam-jam rawan, kayaknya banyak yang macet di jam sekarang, banyak yang pengen buru-buru pulang, tapi tetap harus fokus ya kalau lagi berkendara. Kita masih dengan tema yang sama, pendengar, apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda? 0213440696 atau di 3441499, WhatsAppnya di 0811797279712. Saya ke Bu Tari. Selamat malam Ibu Tari. Ibu Tari ini memiliki pekerjaan sampingan apa nih? Aku suka disuruh kawan-kawan memasak untuk orderan makan, pesanan makanan, termasuk pesanan kue basah untuk wisuda dan syukuran, khataman Quran dan sebagainya. Ini aku kerjakan jika ada banyak waktu luang juga, karena namanya juga banyak kawan dan tidak bisa menolak. Sometimes banyak orang bilang ini sudahlah jadi tren, tapi sering berjalannya waktu. Sudah banyak orang-orang yang senang dengan pekerjaan ini, jadi semacam kebutuhan. Tidak hanya di saat hari libur, seiring juga sepulang dan dari bekerja bisa langsung teruskan pekerjaan sampingan. Awalnya capek, belum telepon lihat hasilnya, tapi seiring berjalannya waktu ya ada yang punya penghasilan tambahan. Oke, Ibu Tari, maksudnya sudah kita terima ya. Terima kasih banyak untuk komentarnya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut berkomentar, kita masih tunggu ya, masih ada sekitar 20 menit ke depan sebelum kita closing di jam 7 nanti bergabung bersama Pro3 ya. Kita masih tanya apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda. 0811 7972 7912. Ada Wulan di Depok. Selamat malam Kakak Wulan. Saya guru SD dan sekarang jualan tanaman hias secara online. Setelah pandemi, saya sadar bahwa mengandalkan satu sumber penghasilan cukup berisiko. Walaupun hasilnya belum besar, setidaknya ada pemasukan tambahan yang membuat saya lebih tenang, katanya. Oke, mudah-mudahan sukses selalu ya, Kakak Wulan. Ada Fahmi di Bogor. Selamat malam. Saya kerja sebagai teknisi, lalu malam hari kadang menerima servis elektronik di rumah. Banyak teman bilang saya terlalu sibuk, katanya, tapi saya sedang membantu biaya kuliah adik. Jadi selama masih kuat ya saya jalani saja dengan senang hati. Oh, ini tugas yang mulia juga nih. Ada Nadia di Jakarta Barat. Saya punya side hustle sebagai content creator, katanya. Oke. Soal buku dan literasi, awalnya cuma iseng berbagi rekomendasi bacaan, ternyata ada kerjasama promosi yang menghasilkan uang. Dan menurut saya menyenangkan kalau hobi bisa berubah menjadi penghasilan. Oi, itu benar banget ya, hobi bisa mendatangkan cuan. Oke, kita masih terima untuk komentar Anda di sore hari ini. Apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda? 0213440696, 3441499, atau WhatsApp aja boleh, 0811797279712.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bams Hari di Jakarta sore ini, pendengar, sampai jam berapa tadi? Jam 8 malam ya. Hampir lupa saya. Dan masih dengan tema kita, apakah Anda memiliki pekerjaan di luar pekerjaan utama Anda? Yuk, masih ditunggu sama Bams di 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga via WhatsApp ya di 0811797279712. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ya, ada informasi dari cuaca kelautan bersama dengan Indra.
1: Baik, selamat sore Kak Bams dan para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perkiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Sore ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 2 Juni 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot. Di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Sedangkan 15 knot di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter terjadi pada pukul 22 WIB malam ini dan minimum dengan ketinggian 0,1 meter terjadi pada pukul 08 WIB esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Fase rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga pukul 01 WIB. Adapun wilayah antisipasi potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih untuk Indra, petugas dari BMKG Cuaca Kelautan untuk Pro 1 RRI Jakarta. Sambil mengupdate ya pendengar, untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, mungkin terjebak di ruas-ruas tol, ini saya update informasinya dari Ruang Jasa Marga. Untuk Anda yang menuju ke mana ini, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi, informasinya lancar. Demikian pula arah sebaliknya. Kepadatan terjadi di Tol Janger, dari arah Tomang menuju Kebun Jeruk. Kemudian dari arah Meruya menuju Kembangan. Kemudian dari arah Karang Tengah menuju Kunciran. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 2 atau tengah ya. Kepadatan juga terjadi di Karawaci menuju ke arah Tomang, ini kilometer 21 plus 800, kemudian dari arah Tangerang kilometer 18 plus Kunciran kilometer 14 juga informasinya padat. Untuk tol dalam kota sendiri, dari arah Pejompongan kilometer 10 menuju Slipi ya, kilometer 12 juga informasinya padat. Kemudian dari Pejompongan menuju ke Tebet juga informasinya padat. Untuk yang menuju ke Senayan, hati-hati di kilometer 08 plus 800 arah Tomang ada lajur masuk gardu tambahan di gerbang tol Senayan di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Informasinya saya ambil dari PT Jasa Marga. Kita masih menunggu Anda yang masih ingin ikut berkomentar, kita masih punya 5 menit ke depan pendengar sebelum kita bergabung dengan Pro 3 ya. Mengenai apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama Anda, 0811 797 7912.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Sepertinya untuk sesi ini akan ditutup sama lagunya Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now, yang dirilis di tahun 1996. Terima kasih untuk kebersamaan kita di RRI Net ya. Tapi kita masih ketemu nanti di 1 jam ke depan dari 30 menit ke depan ya, dari jam 19.30 ke jam 8 ya. Masih di Jakarta sore ini, masih bersama Bam Sari. Sekarang kita bergabung dulu dengan Pro 3 untuk Warta Berita Sentral.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik. Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
16: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di Terminal Kedatangan Internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi, setelah itu jemaah dibawa ke Asrama Haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
18: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
19: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
18: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
19: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%.

0: legal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
0: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
3: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
4: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
3: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan 1 tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung 1 pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali lagi bersama Bams Hari di Jakarta sore ini, pendengar, sampai jam 8 malam nanti. Dan ini adalah sebagai penutup ya, di sore hari ini kita akan dengarkan bersama mimbar agama Hindu dengan tema upacara besar namun hati kosong, apakah itu Dharma? Dan ini sekaligus menutup perjumpaan di sore hari ini, edisi Selasa 2 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, produser Ega Pangestu, dibantu sama teman-teman di Gatekeeper, ada Zura dan juga Nico. Saya Bams Hari undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak menyejukkan rasa. Om Swastiastu, kami haturkan sepenuh hati, salam damai untuk semua pendengar setia. Om Awignam Astu Namasidam, Om Anobadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase, karena atas asungkerte waranugrahanya kita dapat bersama-sama mendengarkan wacana suci pada hari ini. Adapun wacana suci yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah upacara besar hati kosong, apakah itu Dharma? Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, terutama di zaman saat ini, yaitu Kali Yuga. Kita berada di zaman Kali Yuga. Sebelumnya, saya Ninenga Dwi Anggraini, penyuluh agama Hindu Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Binaan Jakarta Selatan. Kembali lagi dengan tema kita, yaitu upacara besar hati kosong, apakah itu Dharma? Nah, erat kaitannya dengan Kali Yuga. Di zaman Kali Yuga adalah zaman keempat dalam siklus Yuga yang dikenal sebagai zaman kemerosotan moral dan spiritual, zaman yang kebenaran mulai berkurang, manusia lebih mudah terpengaruh oleh keserakahan, konflik dan ego. Namun bukan berarti semuanya buruk. Justru dalam Kali Yuga ini, berbuat baik memiliki nilai yang lebih besar. Praktik sederhana seperti doa, japa, dan berbuat dharma sangat bermakna. Umat sedharma yang berbahagia, kita hidup dalam tradisi yang kaya akan upacara. Kita tidak lepas dari tri kerangka agama Hindu. Ada susila, tatwa, dan upacara. Dari yang sederhana hingga yang megah, semuanya adalah warisan suci. Namun pertanyaannya adalah, apakah kemegahan upacara selalu mencerminkan kedalaman dharma dalam diri kita? Wow, ini pertanyaan refleksi yang hanya diri kita yang tahu. Hanya diri kita dan Tuhan tentunya yang bisa memahami, mengetahui. Lalu fenomena yang terjadi pada saat ini di zaman sekarang, sering kita melihat upacara dilakukan dengan biaya besar, megah, gede-gedean. Terus persiapan sangat mewah dan meriah. Namun hati terkadang masih penuh dengan iri, gengsi, bahkan konflik. Banyak di lapangan atau di umat sekitar kita, kita melihat bahwa upacara itu banyak yang dilakukan karena gengsi. Tetapi apakah upacara tersebut sudah dilakukan dengan lascarya? Nah, kalau sudah dilakukan dengan lascarya, berarti seharusnya gengsi itu harus diketerbelakangkan. Nah, disinilah muncul lagi pertanyaan penting. Apakah ini masih dharma atau sekedar ritual tanpa makna? Banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari ritual. Tetapi terkadang orang-orang yang melakukan ritual atau upacara tidak mengetahui makna pastinya, makna terdalamnya. Nah, dasar ajaran agama Hindu di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yaitu ajaran tentang ketulusan sangat jelas, yaitu mengajarkan bahwa patram puspam palam toyam yome bhaktya prayas chati tat aham bhakti upartam asnami prayatam mana. Terjemahannya, siapapun yang dengan penuh bhakti mempersembahkan kepadaku sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, atau seteguk air, aku menerima persembahan itu yang diberikan dengan hati yang tulus. Dalam sloka ini tercermin dharma tidak diukur dari besar kecilnya upacara, tetapi dari ketulusan, bhakti, dan kesadaran jenana. Dan sloka ini pun sangat menegaskan bahwa Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa tidak melihat besar kecilnya persembahan, tetapi ketulusan hati. Mungkin tidak banyak juga di antara kita yang beranggapan semakin besar persembahan, semakin besar juga amal perbuatan atau hasil yang kita berikan. Tetapi semakin kecil persembahannya, mungkin Tuhan tidak akan menerimanya. Padahal hal-hal tersebut adalah pemikiran yang kurang tepat. Hal sederhana seperti daun, bunga, buah, dan air menjadi suci jika dipersembahkan dengan bhakti, yaitu cinta dan keikhlasan. Sloka ini juga mengajarkan bahwa setiap orang bisa berbhakti tanpa melihat status, kekayaan, atau kemampuan. Sekarang yang menjadi polemik adalah di saat status dan kekayaan bercampur menjadi satu, ditambah lagi ego atau gengsi, itu akan menumbuhkan sebuah ritual upacara yang mungkin seperti tema kita, yaitu apakah itu dharma. Itu hanya dapat dijawab oleh kita yang mengadakan ritual upacara tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, dalam praktiknya, yatnya tidak hanya dilihat dari jenisnya, tetapi juga dari tingkat atau kualitas pelaksanaannya. Tingkatan ini menunjukkan kemampuan, ketulusan, dan kesadaran spiritual seseorang atau masyarakat. Secara umum, ada 3 tingkatan yatnya. Apa saja? Yang pertama, nista yatnya atau tingkat sederhana. Yatnya dengan sarana sederhana dilakukan sesuai kemampuan tanpa kemewahan. Ciri-cirinya berupa banten atau upakara sederhana, tidak memaksakan biaya, fokus pada ketulusan hati. Yang memiliki makna, ini adalah yatnya yang sangat dianjurkan karena menekankan keikhlasan, kesederhanaan, dan kesadaran spiritual. Pernah saya berbincang dengan pandita di Jakarta Selatan. Beliau berpesan, seberapapun yang kita miliki, semua akan diterima oleh Tuhan asalkan semua dilakukan dengan lascaria, tulus, ikhlas. Nah, seperti contohnya upacara Sudiwadani. Di dalam agama Hindu tidak ada paksaan, tidak ada jumlah rate untuk sebuah banten. Pandita pernah berpesan kepada saya, berikan saya umat yang tidak, yang ingin Sudiwadani tetapi terbatas oleh dana. Maka saya sendiri yang langsung akan memuput. Itu yang pertama. Yang kedua, Pandita berpesan kepada saya, seberapapun yang dimiliki umat, silakan hadirkan di depan Pandita. Nanti akan dibuatkan sesuai kemampuan dari umat tersebut. Jadi tidak ada paksaan di saat kita ingin melakukan ritual upacara. Yang kedua adalah madya yajna, yaitu tingkat menengah. Nah, yajna dengan sarana yang lebih lengkap dilaksanakan dengan persiapan yang cukup matang. Ciri-cirinya, upacara lebih lengkap, melibatkan lebih banyak orang, ada unsur estetika dan tradisi yang lebih kuat. Maknanya adalah menunjukkan keseimbangan antara kemampuan materi dan ketulusan batin. Lalu apakah nistayatnya upacaranya tidak lengkap? Tidak seperti itu. Semua itu disesuaikan dengan kemampuan kita kembali. Dan yang pasti upacaranya pun disesuaikan dengan bahan-bahannya dan lain sebagainya sesuai dengan umat yang meminta upacara ritual tersebut atau melaksanakan upacara tersebut. Lalu yang ketiga adalah utama yajna atau tingkat utama yang tertinggi. Tingkat utama yang tertinggi yaitu yajna dengan sarana sangat lengkap dan besar. Biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan lebih. Ciri-cirinya upacara besar dan megah, sarana sangat lengkap sesuai sastra, melibatkan banyak pihak, ada pemangku, sulinggi, masyarakat. Makanya tidak heran jika kita melihat ada umat yang melakukan piodalan, contoh piodalan sangga. Umat tersebut mengambil tingkatan utama, sehingga umat tersebut terkadang mengundang umat-umat terdekatnya untuk hadir, untuk ikut mendoakan. Apa makna dari utama yajna ini? Secara lahir tampak paling tinggi, namun belum tentu paling utama secara spiritual jika tidak disertai ketulusan. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

pendengar, kita akan melanjutkan tema kita pada hari ini, yaitu upacara yatnya sejatinya adalah sarana penyucian diri sebagai bentuk rasa syukur, jalan mendekatkan diri kepada ide sang yang widi. Namun, jika dilakukan karena gengsi, dipaksakan demi status sosial, mengabaikan nilai kejujuran dan kasih, maka upacara kehilangan rohnya. Ada beberapa refleksi kritis. Mari, jujur bertanya pada diri sendiri. Apakah saya berupacara untuk Tuhan atau untuk penilaian orang lain? Pertanyaan kedua, apakah hati saya ikut hadir atau hanya tubuh saya saja? Dan yang terakhir, apakah setelah upacara saya menjadi pribadi yang lebih baik? Jika tidak, maka kita perlu kembali merenung. Dharma bukan tentang kemewahan, pujian manusia, ataupun tampilan luar, tetapi tentang ketulusan hati, keikhlasan, perubahan diri menuju kebaikan. Umat Sedharma yang berbahagia, ada fenomena dalam upacara besar. Hari ini kita sering menyaksikan upacara keagamaan yang diselenggarakan dengan begitu megah. Banten yang menjulang tinggi, dekorasi yang artistik, serta kehadiran massa yang luar biasa. Secara estetika dan kebersamaan atau gotong royong, hal ini tentu sangat luar biasa. Namun, di tengah hiruk pikuk tersebut muncul sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua. Di manakah posisi hati kita saat ritual itu berlangsung? Apakah kita hadir sepenuhnya ataukah hati kita justru kosong? Berikutnya, antara ritual, upacara, dan kebenaran atau dharma. Dalam ajaran Hindu, upacara atau yatnya adalah salah satu jalan menuju Tuhan. Namun, yatnya tanpa disadari oleh tatwa, filosofi, dan susila etika hanya akan menjadi sebuah pertunjukan fisik. Ritual tanpa rasa. Jika kita melakukan upacara besar hanya karena gengsi, kompetisi status sosial, atau sekedar menggugurkan kewajiban tanpa memahami maknanya, maka itulah yang disebut dengan hati kosong. Esensi Dharma. Dharma bukan terletak pada seberapa banyak materi yang kita persembahkan, melainkan seberapa besar ketulusan atau lascarya dan perubahan karakter yang terjadi setelah upacara tersebut selesai. Berikutnya adalah mengisi kekosongan hati. Pendengar, bagaimana agar upacara yang besar tidak menyisakan hati yang kosong? Yang pertama, memahami makna atau jenana. Sebelum melakukan ritual, luangkan waktu untuk memahami mengapa kita melakukannya. Apa simbolisme di balik banten atau mantra tersebut? Itu adalah pertanyaan reflektif buat diri kita. Karena jangan sampai kita ikut upacara ritual tetapi kita tidak tahu makna di balik upacara tersebut. Yang kedua, ketenangan atau hening. Di sela-sela kesibukan mempersiapkan upacara, carilah momen untuk duduk tenang. Hubungkan diri secara pribadi dengan Sang Pencipta. Mungkin ini lebih ke doa dari pribadi kita. Ide Sang Widiwasa, tolong lancarkanlah karya kita, seperti itu. Yang ketiga, implementasi sosial. Dharma yang sejati adalah ketika kemegahan upacara berbanding lurus dengan kemegahan kasih sayang kita kepada sesama makhluk hidup. Ajaran Tatwamasi di dalam agama Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, refleksi kehidupan. Umat Sedharma, dapat kita simpulkan bahwa upacara yang besar bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah bentuk bakti dan pelestarian budaya yang mulia. Namun, jangan sampai kemegahan di luar menutupi kekosongan
di dalam. Mari kita pastikan bahwa sebutir beras dalam sesaji dan setiap lantunan mantra dibarengi dengan kesadaran penuh. Karena pada akhirnya, Ide Sang Yang Widiwasa tidak melihat seberapa besar tumpukan banten kita, melainkan seberapa bersih dan penuhnya hati kita dengan cinta kasih. Mari kita kembalikan makna upacara sebagai jalan spiritual, bukan sekedar tradisi seremonial. Upacara adalah tubuhnya, namun Dharma adalah jiwanya. Tanpa jiwa, tubuh sehebat apapun tidak akan memiliki arti. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak melihat seberapa besar upacara kita, tetapi seberapa dalam ketulusan hati kita. Sekian wacana suci yang dapat saya sampaikan pada hari ini.

Para pendengar, saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Saya Ninengah Dwi Anggraini untuk Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Sever Lijan dan juga beserta rekan Selos dan Noval yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Kita awali pendengar Jakarta malam ini dari Baby Romeo dengan Bawalah Cintaku.

0: 91,2 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang akan diangkat adalah konten medsos bernuansa Pancasila. Masihkah relevan untuk generasi Gen Z? Kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Tual dengan judul drama Mutiara Hitam di Atas Meja. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan embal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Dinus anaknya yang baru kembali dari kota besar duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi dan embal dan sesekali menatap piringnya.
2: Mama, tidak ada nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau tidak makan nasi, kita badan belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
3: Ah, begitu kah, Tinus? Nasi itu tamu di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketumpung saudara kandung. Dong yang jaga ketumpung moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincah. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi. Kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang ketong ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
2: Tapi, Mam, orang kota bilang kalau kota makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
3: Itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang. Yang penting kita punya stok makan yang banyak. Seperti sagu, embal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun banyak sekali, Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah. Daun kumangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
2: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar memanfaatkan tanah dan lahan yang ada
3: Ya iya, kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja. Dong malas cangkul tanah, dong malas menanam, dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah. Makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu, Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, bapak desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat kah? Datang begini akhirnya katong pusing tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak, ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Katong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya, dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri ya, tanpa harus tunggu kapal datang, Mama ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan pangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin, karena kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini, supaya katong tidak susah lain.
3: Ya, Mama kan sudah bilang, katong pun tanah luas toh, subur sekali. Jadi katong harus manfaatkan tanah kita, katong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan katong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
0: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kebanyakan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama. Terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, ku sudah lihat toh, ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Tinus buat, jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan, apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam, dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.
4: Thank you. Jakarta Malam Ini. Instagram @RRI

0: 91,21 RRI Jakarta, Siti Nuraliza dengan Seindah Biasa. Baik, saudara pendengar, sehat kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema konten media sosial bernuansa Pancasila. Masih relevankah untuk generasi Gen Z? Dan pendengar, di era digital saat ini, konten media sosial menjadi salah satu sarana utama bagi generasi muda, terutama Gen Z, untuk mengeksplorasi diri, mencari informasi, dan juga membangun identitas sosial. Dan pertanyaannya, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan dengan konten yang mereka konsumsi dan bagikan setiap harinya? Dengan karakter Gen Z yang cepat menyerap tren, kreatif dan juga kritis terhadap isu-isu sosial, Pancasila dijadikan landasan etis dan juga inspirasi kreatif untuk bisa menghadirkan konten yang positif, inklusif, dan juga membangun kebersamaan. Di mana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam konten digital bukan tentang pendidikan formal, tetapi juga soal membentuk kesadaran sosial melalui platform yang mereka gunakan. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai pentingnya dari nilai-nilai Pancasila dalam konten media sosial dan juga strategi kampanye yang efektif, kita akan berbincang tentunya bersama dengan narasumber kita, Ibu Anastasia Indria, sebagai Wakil Kepala Bidang Media dan Kampanye Pusaka Indonesia. Tentunya kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berbincang bersama kami di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-1499 dan juga di WhatsApp 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Indria. Selamat malam, Ibu Indria.
1: Iya, suara saya terdengar ya.
0: Loud and clear, Ibu Indria. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga tentunya sudah berkenan untuk kami ajak berbincang kembali di obrolan komunitas dengan tema konten medsos bernuansa Pancasila. Masih relevankah untuk generasi Gen Z? Nah, Ibu Indria, banyak konten media sosial saat ini bisa dikatakan ya mengutamakan sensasi dibandingkan substansi. Nah, dalam situasi seperti ini, apakah konten bernuansa Pancasila masih memiliki ruang untuk bersaing dan juga mendapatkan perhatian publik menurut pandangan Ibu Indria?
1: Masih dong.
0: Masih ya, baik.
1: Masih, betul, karena ya saya kan bukan Gen Z memang ya.
0: Baik.
1: Tapi dalam keseharian tuh saya memang suka mengamati nih anak-anak muda ini ya. Apa sih yang mereka scrolling gitu ya dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Dan memang betul tadi kata Bung Ferli ya, bahwa memang mereka tuh dipapar apa terpapar atau dicokoki oleh banyak sensasi-sensasi gitu ya. Tapi justru karena itu sudah biasa, ketika ada konten yang bernuansa mungkin Pancasila yang tidak setiap hari mereka konsumsi, dapatkan, mereka tuh paling tidak kayak ini apa gitu. Tapi memang ada jalan khususnya nih supaya mampu bagi anak-anak muda ini untuk anteng menyimak.
0: Nah, untuk jalan menuju ke sana, kira-kira ukuran keberhasilan media sosial tentunya engagement, view dan juga viralitas. Nah, apakah nilai-nilai Pancasila masih dianggap menjual juga generasi muda saat ini? Bagaimana kita menuju jalan tersebut, Ibu Indria?
1: Nah, inilah yang mungkin kita yang mengerti atau lebih berpengalaman ya, untuk menggodok bagaimana bentuk komunikasinya itu bisa lebih berpihak kepada anak-anak muda ini gitu. Jadi kontennya kita buat jangan yang menggurui gitu ya. Jangan seperti teoritis, itu kan seperti mengulang kembali apa yang mereka sudah dapatkan mungkin ya, hafalan yang mereka dapatkan selama sekolah ya, jangan diulangi lagi.
0: Baik.
1: Kita buat yang narasinya dekat dengan keseharian mereka gitu. Kalaupun misalnya bentuk sejarah ya, sejarah lahirnya Pancasila itu seperti apa, jangan cuman tanggal terus peristiwa atau apa. Bahkan kemarin saya ikut apa ya, dialog Pancasila itu dengan Ibu Gemala Hatta ya, putri proklamator ya, itu kan ada insight ya, ada cerita-cerita yang tidak ada dalam buku sejarah.
0: Baik.
1: Bagaimana Bung Hatta itu menjembatani para tokoh-tokoh ini yang lagi menggodok konsep dan lain sebagainya, itu sangat menarik. Mereka kayak ternyata dulu itu tokoh-tokoh kemerdekaannya sama seperti kita-kita ya, kayak bermusyawarah, saling memberikan opini, mungkin ada yang kenceng juga gitu ya.
0: Akhirnya bermufakat gitu Ibu Indria ya.
1: Nah, begitu. Akhirnya mereka juga melihat ada relate ya, ada apa? Ada keterhubungan gitu. Oh ya sama ya, kayak kita ngerjain tugas juga suka begitu ya gitu. Berantem-berantem sedikit, tapi sebenarnya kita ingat sebenarnya tujuan agungnya atau tujuan besarnya itu apa ya. Akhirnya bermufakat. Seperti itu sih.
0: Baik.
1: Nah, ada lagi, ada lagi. Jadi anak muda ini, Gen Z ini butuh ruang untuk diskusi.
0: Okay.
1: Jadi banyak-banyak diskusi. Teman diskusi itu berarti teman yang setara ya. Jadi tidak, lagi-lagi modelnya jangan menggurui, ah kamu tidak tahu apa-apa, ini saya yang tahu. Nah itu kalau sudah kayak begitu biasanya mereka sudah apa ya bahasanya ilfil.
0: Mundur duluan gitu Kak Indri ya.
1: Mundur duluan, ah males lah gitu. Jadi penyampaiannya yang terbuka, terus angkat sisi-sisi yang unik ya. Lebih ada hubungan dengan mereka itu lebih bagus.
0: Baik.
1: Demikian sih.
0: Oke. Iya, di mana beberapa cara yang bisa kita lakukan ataupun tolak ukurnya ya, tidak menggurui, tidak terlalu teoritis, narasi dekat dengan keseharian ataupun relate dengan mereka, dengan mengangkat sisi unik dan juga disediakan ruang untuk diskusi ataupun agar bisa lebih kritis ya membangun Ibu Indria.
1: Betul. Betul.
0: Baik. Nah, survei menunjukkan sebagai generasi muda lebih mengenal tren global dibandingkan nilai-nilai

0: lemak juga, kunyit juga.
1: Okay.
0: Apa jahe juga gitu. Jadi apa yang kelihatannya global itu kadang-kadang di apa dapur sendiri atau di pekarangan sendiri kita punya. Cuma kita harus menerima kenyataan ya, mungkin beberapa puluh tahun terakhir ini kita generasi yang sebelumnya ini mungkin apa ya, tidak terlalu menggaungkan atau tadi caranya salah ya. Baik. terlalu menggurui, jadi mereka akhirnya mencari, padahal sebenarnya yang dibilang tren global itu sebenarnya juga banyak juga di Indonesia. Jadi mungkin kita caranya ubah, jangan dari Pancasila dihafal dulu terus turun-turunin nilainya terus penerapannya bagaimana begitu ya. Tapi arahnya dirubah. Ada kejadian ya, atau ada tren. Nah, nanti kita mencari nilai dan makna di situ, lalu kita cari keterkaitannya dengan Pancasila. Jadi bisa yang tadi saya bilang ruang diskusi itu seharusnya dihadirkan untuk mencari apa yang mereka temukan menarik, kita bisa bantu untuk mengkaitkannya kembali ke akar atau falsafah hidup orang Indonesia, yaitu Pancasila. Demikian sih.
1: Baik, ya Ibu Indria, terima kasih penjelasannya. Nah, ketika anak muda melihat praktek intoleransi, korupsi, ataupun konflik sosial yang masih terjadi, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa nilai-nilai Pancasila masih tetap relevan, Ibu Indria?
0: Hahaha, itu berarti contoh. Itu berarti contoh yang tidak baik atau contoh yang pelanggaran. Itulah tadi yang saya bilang, ternyata kadang-kadang kita generasi-generasi sebelumnya tuh kayak apa ya, yang apa ya tuh, kita belajar bersama yuk gitu loh. Karena memang pelaku-pelakunya itu ya yang kadang-kadang kayak lebih tua begitu kan. Nah, ini yang menarik menurut saya ya, bahwa kadang-kadang sentimen yang seperti itu tuh begitu tajam ya di medsos ya, begitu keras gitu ya. Padahal kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, keseharian ya, seperti saya ya, ibu-ibu gitu ya, kan korupsinya bukan yang anggaran negara ya nggak sih, tapi baik, korupsinya mungkin apa ya, uang jajan anak saya jajanin seblak itu kan korupsi gitu ya. Jadi daripada alih-alih ribut yang ngurusin orang, mari kita kembali ngurusin diri sendiri. Apakah saya sudah menjadi teladan yang baik ketika anak saya protes, oh kok negara ABCD, nah itu kita bisa bercermin ya, jangan-jangan ya saya modelan seperti itu tapi versi kecil gitu. Nah, akhirnya kita semua terpanggil ya untuk kembali menghayati Pancasila, tidak dengan skala yang nunjuk-nunjuk orang gitu ya. Oh, kamu melanggar, kamu tidak sesuai. Tetapi pertanyaan ke dalam diri, sudahkah saya sebagai orang Indonesia yang punya pedoman hidup Pancasila itu betul-betul hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut gitu.
1: Okay.
0: Dan kembali lagi diajarkan. Kalau memang sudah, oh saya kok contohnya kok buruk ya, ya inilah saatnya memberikan contoh yang baik. Jadi dan itulah yang contoh-contoh baik yang kecil-kecil mungkin ya Bung Ferry ya. Kalau bisa ditangkap dan dijadikan konten di sosial media, itu akan lebih berimbang. Jadi saya bukannya saya bukannya tidak menutup mata dengan kritik-kritik ya. Akan tetapi daripada waktu habis buat mengkritik, mendingan kita buat konten yang original dalam keseharian kita, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai ini belum mati loh. Intinya selama kita hidup itu ya, Pancasila itu adalah yang seperti kayak api yang merawat kita gitu loh. Yang merawat kita itu hidup sehari-hari, seperti itu sih.
1: Oke. Baik, terima kasih gambaran.
0: Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir yang sumbang-sumbang itu tuh, justru tugasnya kita bagaimana kita menggali nilai-nilai positif dalam kehidupan kita, belajar bersyukur gitulah.
1: Iya, baik.
0: Intinya.
1: Ya tadi di awal contoh dari Ibu Indria, gambaran seperti ibu-ibu

0: korupsi jajan sang anak, begitupun sang ayah, korupsi waktu, hanya nongkrong saja mungkin bisa terjadi. Ibu Intria,
1: betul. Nah,
0: banyak, ya. Ibu Intria, di saat ini banyak influencer memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan tokoh masyarakat ataupun lembaga pendidikan. Bagaimana strategi menghadirkan pesan-pesan Pancasila di tengah dominasi budaya influencer, Ibu Intria?
1: Nah, ini juga nih, influencer. Kadang-kadang kita terlena ya, influencer dengan segala gaya hidupnya gitu ya. Nah, tapi kan segitu banyak influencer, apakah kita harus bertanya-tanya ke dalam diri kita atau ke kita tanya ke anak kita ya. Kenapa kamu suka influencer yang selalu mengedepankan kemewahan gitu? Baik. Karena begitu banyak influencer di Indonesia ini, enggak semuanya begitu loh. Ada juga yang berkebun gitu ya, ada influencer, influencer yang apa mencari resep-resep kuno dari sebelum tahun 1900 ya bahkan ya, terus untuk memasaknya kembali, jadi dia mencari bahan-bahan yang orisinil dan tentu saja belum banyak micin kayak gitu. Nah, itu kan juga influencer-influencer. Jadi tugas kita bersama itu mengidentifikasi influencer yang ya itu lagi secara tidak langsung mereka sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila walaupun tidak berbungkus tidak berbungkus tema Pancasila, tapi inilah contoh nyata loh, mereka betul-betul serius loh, misalnya berkelana nyari candi ya, situs-situs yang sedang digali loh, itu kan influencer juga gitu. Jadi kita, tugas kita untuk memberikan atau menunjukkan nih loh influencer-influencer yang kalian bisa mengambil inspirasi dari mereka. Demikian sih.
0: Baik, ya kita bisa mengidentifikasi ya di mana influencer yang menanamkan nilai-nilai Pancasila ataupun yang terbaik untuk negara. Baik, Ibu Intria, menurut Pusaka Indonesia, siapa yang mungkin bisa dikatakan bertanggung jawab ya untuk berperan menanamkan nilai Pancasila di ruang digital? Keluarga, sekolah, pemerintah, komunitas atau platform media sosial itu sendiri menurut pandangan Ibu Intria?
1: Nah, kalau saya sih nggak muluk-muluk sih, Mas Ferli. Apa yang bisa kita lakukan. Begitu. Okay. Sebagai seorang ibu, kalau ada anak yang tanya, saya bisa jangan ikut-ikutan, yang ini foto-fotonya di luar negeri terus misalnya ya, liburan gitu. Terus emaknya ikutan, saya juga pengen nih healing-healing. Nah, jangan seperti itu, justru ada kesadaran dalam diri masing-masing lah dari kita untuk tentu saja kita kalau sebagai generasi yang lebih tua ingin dijadikan teladan, kasihlah teladan yang bagus.
0: Baik.
1: Jangan ikutan malah memperkeruh keadaan. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Tidak perlu meminta tanggung jawab pemerintah atau apa. Apa yang kita bisa lakukan dari lingkungan yang paling kecil, dari mulai diri sendiri misalnya, dari lingkungan keluarga. Nah, itu kita lakukan. Bahkan kalau di Pusaka Indonesia ini tentu saja ada jejaring, ada teman-teman yang sudah siap ya. Sudah siap untuk menggembleng gitu. Emaknya mau digembleng jadi warga negara Indonesia yang bisa paham herbal jamu, ada gitu ya. Bapak-bapaknya gitu tenaga misalnya buang sampah gitu. Ya bisa kita ajarin pilah sampah dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, anaknya diajak nih, saya anak saya mau diajak ke acara pusaka. Ya ayo diajarin gitu. Okay. Jadi asal ada semangatnya, Bu Ferli.
0: Tentunya. Baik.
1: Iya.
0: Baik, Ibu Intria, kita akan break sejenak. Masih mengundang pendengar tentunya untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui telepon 021-344-1499 dan juga di WhatsApp di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema konten media sosial bernuansa Pancasila. Masih relevankah untuk generasi Gen Z? Dan kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Anastasia Intria, sebagai Wakabit Media dan Kampanye Pusaka Indonesia. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Intria.
2: Halo, selamat malam. Iya, lanjut ya kita.
1: Iya, terima kasih masih bersama dengan kami. Baik, dengan pertanyaan selanjutnya di malam hari ini, Ibu Intria. Banyak generasi muda aktif menyuarakan isu lingkungan, kesetaraan, kesehatan mental, dan juga kemanusiaan. Nah, apakah gerakan-gerakan ini sebenarnya merupakan wujud implementasi nilai Pancasila meskipun tidak selalu menggunakan istilah Pancasila? Saya ambil contoh untuk isu lingkungan, misalkan ada beberapa influencer ya yang turun ke sungai terus menjaring ikan sapu-sapu yang invasif. Nah, apakah itu sebagai menunjukkan gerakan nilai Pancasila, Ibu Intria?
2: Ya tentu saja, cuman ya lagi-lagi kita tidak perlu yang bombastis. Itu kan menjaring ikan sapu-sapu kan memang ada isu yang sangat hangat. Terus akhirnya ada respon begitu ya. Tapi sebenarnya tidak harus. Nah, ini yang saya perhatikan, justru nih anak-anak muda yang masih malu-malu begitu ya, bukan yang seperti turun di sungai atau apa gitu. Ini mereka yang biasa-biasa aja, aduh mau motret atau mau bikin reels aja masih, aduh ini diposting nggak ya, nanti gimana ya. Nah, inilah yang ini jumlahnya banyak loh.
1: Baik.
2: Ini jumlahnya banyak sekali yang kita juga di Pusaka Indonesia ini juga tergerak untuk melatih mereka.
1: Oke.
2: Tidak perlu lah ya, misalnya kalau memang tidak mau turun ke dalam sungai gitu ya, itu tuh tidak perlu, bisa kita upayakan yang lain dalam keseharian. Jadi mereka mindsetnya tuh jangan melihat, ah aku kalau nggak turun ke sungai terus misalnya ngejaring ikan sabu-sabu aku jadi kurang heroik atau apa kayak gitu ya. Itu justru jangan sampai terbentuk seperti itu, karena apresiasi atau ruang belajar itu bisa kita ciptakan justru dari keseharian yang dekat sekali dengan mereka. Okay. Dari makanan minuman gitu ya, lingkungan itu ya, yang bagaimana betul-betul kayak seperti makan sesuai musim. Nah, itu aja kan sudah ada nilai Pancasilanya. Kita benar-benar menghormati bumi Indonesia yang sedang musim berbuah apa, kita makan gitu. Itu jadi begitu mudah ya, effortless seharusnya ya. Seharusnya Pancasila itu kita terapkan dalam keseharian itu tidak memakai upaya-upaya yang sampai sebegitunya gitu. Nah, itu tapi juga bukan mager juga gitu. Kita harus ada effort, tapi seharusnya atau sewajarnya itu tidak memakan waktu yang kayak, wah aku harus dikenal sebagai content creator yang seperti ini. Enggak, justru kita ingin anak-anak muda ini ngonten dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan, mewartakan atau mengabarkan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Yang intinya adalah, ini saya orang Indonesia, saya melakukan ini, dan itu adalah ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti, nah sebenarnya praktek ngonten itu sendiri loh, Bu Ferry, itu ada nilai gotong royongnya loh. Kalau diperhatikan, nih saya yang tadi siang saya melihat ya ada yang ngonten di depan kantor RRI, ada yang syuting, ya kan, ada yang nyetelin lagu, ada yang dancing, mungkin bintangnya. Nah, waktu mereka mau upload, ada yang bikin skrip untuk caption. Jadi itu kan empat orang ya. Sedang melakukan nilai gotong royong ya, sebenarnya begitu. Jadi menurut saya tidak perlu effort sampai harus kayak pengen terkenal gitu, tapi seharusnya hal-hal yang dekat dengan keseharian kita itu kita bisa cari makna atau nilainya dalam kaitannya dengan Pancasila. Demikian sih.
1: Baik, ya tadi disampaikan masih ada yang ragu ya untuk bisa memposting konten mereka, tentunya mungkin takut, aduh like saya dikit nih, komentar saya dikit nih. Nah tapi apa indikator nyata yang bisa digunakan untuk menilai bahwa sebuah konten media sosial tuh berhasil menanamkan nilai Pancasila yang tadi bukan sekedar banyak like ataupun komentar, menurut Ibu Indria?
2: Ketika pada saat mengupload itu ada apa ya, ada rasa tidak overthinking atau apa. Jadi mengalir aja, ada rasa bahagia, ih saya gembira nih, harus posting itu sudah, sebenarnya sudah cukup. Dan tentu saja dengan trik-trik yang kita misalnya pakai kata kunci atau hook ya, anak sekarang bilangnya, ada hook tertentu, terus kita bisa tag teman-teman kita misalnya, atau misalnya tag anak sekarang bilangnya caper, tapi in a good way. Ya kan? Kita mention aja, misalnya akun Pusaka Indonesia boleh di mention ya. Akun RRI juga boleh di mention gitu ya. Apalagi dalam kaitannya nanti nih tanggal 11 nih. Kita Fest RRI 2026. Nah itu kita akan adakan coaching klinik gitu. Kita belajar bareng gimana cara ngonten asik yang mendeliver atau yang mengkomunikasikan nilai-nilai Pancasila.
1: Baik, gitu. Baik, ini untuk acaranya akan diadakan 11 Juni.
2: Betul.
1: Jadi untuk bagi pendengar yang ingin ikut di program tersebut, apakah harus mendaftarkan terlebih dahulu ataupun bisa memantau di media sosial mana, Ibu Indria?
2: Nah, ini kita lagi buka pendaftaran. Jadi kalau bisa mendaftar lebih bagus lah ya. Gitu. Ada loh informasi pendaftarannya.
1: Di website kitafesrri.id, Ibu Indria ya.
2: Atau di WA aja.
1: Oh, di WhatsApp
2: yang
1: saja.
2: Yang untuk coaching klinik ya.
1: Coaching klinik, betul.
2: Yang untuk ya siapapun yang ingin belajar, tadinya mau menyasar anak muda, tapi tadi dari kita bicara-bicara kayaknya yang generasi yang lebih dewasa, papa mamanya, ayah ibunya boleh juga nih belajar ya gitu. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat konten keseharian kita, lalu mengemasnya ya, jalan hidup orang Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Nah itu bisa mendaftar di Kak Prapti namanya, itu nomor WA
1: di nomor
2: 0852 5917 5500.
1: Baik, aku izin ulang itu, Ibu ya, di 0852 5917 5500.
2: Iya.
1: Baik. Ya, untuk kegiatan
2: itu hari Kamis ya. Tanggal jatuhnya 11 Juni hari Kamis.
1: 11 Juni, baik.
2: Betul. Iya, kita mulai dari jam 10 pagi. Ya, nanti setelah kita belajar social media konten, langsung praktek. Karena di situ ada kawan-kawan pusaka yang juga lagi demo jamu ya, meramu jamu, demo pilah sampah, satu lagi itu menanam tanaman cabe, terong, itu di polybag. Jadi langsung bisa mempraktekkan apa yang sudah didapatkan di coaching klinik itu. Nanti dikasih tahu pakai hashtagnya apa, nanti harus mention siapa dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Nah, sorenya itu akan ada konser nih yang menyanyi Gita Fest RRI. Jadi baik, sekalian nonton. Seru kan?
1: Tentunya di Gita Fest RRI ya, 11 Juni ataupun Kamis, dimulai dari pukul 10 pagi.
2: 10. Baik. Betul.
1: Baik. Terakhir mungkin Ibu Indria, jika hari ini Gen Z bertanya, ya, apa manfaat konkret Pancasila bagi kehidupan saya sehari-hari? Apa yang mungkin jawaban sederhana yang bisa Ibu sampaikan kepada kami, Ibu Indria?
2: Konkretnya anak-anak muda, Pancasila itu ya yang membentuk kamu sampai hari ini, gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tanpa kamu sadari, sebenarnya kamu pasti dalam keseharian sudah melakukan nilai-nilai Pancasila. Cara misalnya kayak kamu makan nasi hari ini, besoknya aku nggak mau makan nasi, aku mau makan singkong misalnya. Baik. Nah itu sudah melakukan nilai Pancasila. Jadi jangan khawatir, anak muda. Pancasila itu sudah hidup di dalam kamu, kamu tinggal mencarinya saja.
1: Oke.
2: Demikian sih.
1: Baik. Ya, terima kasih Ibu Elsa Indria dari Pusaka Indonesia atas pemikiran dan juga wawasan yang mencerahkan kita di malam hari ini, dan semoga kita bisa belajar ya bahwa relevansi Pancasila tidak ditentukan oleh zaman, melainkan sejauh mana kita mampu menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu, dan juga tentunya di tanggal 11 Juni Kamis bisa berjalan dengan lancar, Ibu Indria. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Selamat
2: kita
1: malam.
2: Kita bertemu ya tanggal 11.
1: Sampai nanti, Ibu Indria. Terima kasih.
2: Oke, sampai jumpa.
1: Baik, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas. Bagi pendengar yang ingin mengetahui dan juga mengikuti, tentunya Clothing Clinic membuat konten kesarian mengemas dengan apik. Bisa menghubungi Kak Prapti di nomor 0852 5917 5500. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Dr. PM dengan Damai Mimpi yang masuk dalam album bertajuk Dunia Baru sebagai lagu pembuka pertama kita pendengar untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi 2 Juni 2026. Dan saya Verlijen kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu, di mana selama 2 jam ke depan saya memutarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara terbaik ke ruang dengar Anda yang dirilis di era 80 sampai dengan 90-an yang dapat membawa kita ke masa-masa indah. Anda pun bisa berpartisipasi bersama kami di malam hari ini dengan merequest lagu dan mengirimkan salam untuk orang tersayang melalui kedua line telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta di 0811-7972-7912, baik itu dalam bentuk chat, voice note ataupun call ya untuk WhatsApp-nya. Baik, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan

0: 91,2 Pro 1 dari Jakarta, Halloween with Forever and One. Lagu yang cukup terkenal dari band power metal Jerman Halloween, yang masuk dalam album bertajuk The Time of the Oath. Lagu yang berceritakan tentang kehilangan, perpisahan, kerinduan yang tidak bisa dipertahankan. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu. Mungkin ada lagu yang bermakna tentunya bagi Anda, dapat request dan kita dengarkan bersama di program Ruang Rindu. Baik mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 80-an sampai dengan 90-an. Masih kami tunggu di kedua telepon 021-344-0696 dan 344-1499 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7972-7912. Baik, di line telepon sudah ada yang terhubung, tenang tentunya. Baik, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, okay. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu nomor lewat lagu.
0: Iya, baik. Terima kasih. Apa kabar Kak Puja?
1: Kabar sangat baik. Baru pulang kota capek yang lagi kerja bakti dari siang sampai semalam begini baru pulang.
0: Wah, tetap semangat dan jaga kesehatan Kak Puja.
1: Ya, karena kebetulan kami bersihkan alun-alun untuk mempersiapkan ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni.
0: Baik, di tanggal?
1: Tapi masih satu minggu, tanggal 9.
0: Oke, okay. Tanggal 9, ya masih ada 7 hari untuk aktivitasnya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Hari Jumat itu lagi jalan santai.
0: Program jalan santai ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, intinya semoga dilancarkan segala runtutan acara yang akan berlangsung nanti, Kak Puja, sampai dengan tanggal 9. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
1: Kami lagunya Cita Purnama Sari.
0: Yang berjudul?
1: Aduh, Keperlian Sari, Kak.
0: Oke, dipilihkan ya. Cintaku Yang Terakhir. Terus juga ada
1: boleh.
0: Itu langsung boleh. Oke, disampaikan, dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Lagu ini paling pertama spesial buat Pak Firly yang lagi bertugas.
0: Thank you.
1: Lalu sampai di pemilihan acara dan pulang ke hati.
0: Terima kasih.
1: Selalu dilindungi sampai kita untuk Pak Firly bisa ke keluarga.
0: Iya. Yeah.
1: Salam buat Ibu Dinding, Pak Haris, buat Bang Bung Rey, Ibu Dinding di Bogor, Ibu Widati di Wonosobo, buat Bu Ana di Sorong, apa kabar Ibu Ana? Pokoknya untuk semua-semuanya juga buat Pak Kuswanto, mewakili seluruhnya. Oke, baik. Buat Pak Firly, maaf ya, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Bye-bye. Ya, dari Kak Puja di Bintuni, Papua. Kita pun menyapa di WhatsApp ada Bung Brandy di Bogor semalam. Bung Brandy minta lagunya dari Andre Hehanusa dengan Bidadari. Salam rindu untuk pendengar Pro 1 dan juga kru. Selamat bertugas. Salamnya untuk Bung Re di Cibinong dan juga Cika di Banda Aceh. Bogor adem euy katanya. Terima kasih Bung Brandy untuk requestannya. Yang boleh menyapa ada Ibu Iren di Tangerang, selamat malam. Minta lagunya Diana Nasution dengan Bahagia Dalam Mimpi ataupun Ita Purnamasari dengan Sirna. Salamnya untuk Maverly dan juga kru, semoga sehat, amin. Sekali di udara tetap di udara. Informasi malam hari ini Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Kembali menyapa ada Ibu Dindin di Bekasi. Malam Ibu Dindin, request lagu dari Kangen yang dari Lydia Natalia. Salami untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bung Ri, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Sitma, Ibu Eti Rustam, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, Ibu Bulan, Ibu Umi, Ibu Ana, Kak Diona, Kak Puja, Ibu Eka, Ciguria, dan terima kasih, sehat bahagia selalu. Dan yang sama untuk Ibu Dindin. Baik, terakhir kita sapa sebelum kita putarkan lagu requestan. Malam Bung Ferli, ada Ibu Joyce di Bekasi. Malam Joyce, request lagunya Trisna, Your Wood ataupun How Do I Live. Salam-salamnya untuk Ibu Eka, Ibu Dindin, Kak Puja, Ibu Merpati, Ibu Bulan, Ibu Dindin, Ibu Rista, Bang Rey, dan semua pendengar setiap.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta, Lydia Natalia dengan Kangen, ciptaan dari Maxi Mamiri yang dirilis di tahun 1986. Berkarya membacakan surat panggilan sidang sebagai jurusita pengganti Abdul Qadir Esa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 273 PDTG/2026 PN Jakarta Barat memanggil Edi beralamat di Jalan Madrasah Al-Husna RT2 RW4 Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 75 yaitu melalui radio RRI di Jakarta di mana bertemu dan berbicara dengan kepala RRI Jakarta agar disiarkan diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat 2. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 273 PDTG/2026 PN Jakarta Barat dalam agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 24 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Rifki SEMM sebagai penggugat melawan Herodes DKK sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Abdul Qadir Esa dan juga kepala RRI Jakarta. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di ruang rindu. Ada Ibu Eka ya di Tebet. Minta diputarkan gelas-gelas kaca dari dia, Nia Danianti. Untuk pendengar dimanapun berada, untuk Maverly, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, di line telepon masih kami tunggu ya pendengar. 344-0696 dan 344-1499. Oke, dan juga di Ibu Eti di Ciracas. Selamat malam Ibu Eti, mungkin ada lagu yang ingin didengarkan. Kami tunggu kembali di ruang rindu. Ada juga Ibu Yati Suyanto di Sumur Batu, Jakarta Pusat. Salam untuk Ibu Tati Munawar, Ibu Sorin, Ibu Dindin, Ibu Wulan, Ibu Risa Siregar, Ibu Non Ratulangi, Pak Parsudi, Pak Doni di Banyuwangi, dan Tuma Feli dan kru mohon diputarkan dari Michael and Stroke dengan Sleeping Child, ataupun dari Elton John dengan Nikita. Ini sepertinya bisa yang diputarkan MLTR Ibu ya. Terima kasih. Oke, terakhir. Ya, di line telepon kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Tabi Un.
0: Baik, iya, selamat malam dengan Bapak siapa dari mana?
1: Dengan Beli Govinda di Lampung.
0: Bapak Govinda di Lampung?
1: Iya, benar Bapak. Masih bujangan ini.
0: Iya, dengan Verly, Pak Govinda.
1: Dengan Verly.
0: Iya.
1: Salam kenal, salam keakraban di udara, Beli Govinda di Lampung, wai kanan.
0: Baik, salam keakraban. Terima kasih sudah berkenan hadir di Ruang Rindu Pro 1 Jakarta. Untuk ya, lagu yang bisa diputarkan?
1: Lagunya Gelas-Gelas Kaca ada ya?
0: Gelas-Gelas Kaca dari Nia Danianti.
1: Iya benar.
0: Baik, dikirimkan salam untuk siapa lagunya?
1: Salam buat kru RRI Wai Kanan yang mana pernah jadi bagian dari saya pernah dulu siaran 2014.
0: Baik. Angkasawan juga.
1: Ini sama RRI Jakarta ini belum pernah mampir lagi ke sana ke gedungnya.
0: Baik, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di RRI Jakarta.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, terima kasih dari Pak Govinda di Lampung. Bagi pendengar juga yang menambahkan playlist kami di malam hari ini, baik mancanegara ataupun Indonesia, di kedua line telepon di 344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 dari Jakarta, Rizna Yearwood, How Do I Live. Lagu yang memiliki sejarah menarik karena direkam oleh dua penyanyi berbeda pada waktu yang bersamaan. Versi Rizna Yearwood digunakan untuk film Con Air, dan versi Lee Arn Dreams yang juga dirilis di tahun yang sama justru menjadi hits pop yang lebih besar secara internasional ya. Kedua versi dirilis di 23 Mei 97 yang masuk dalam album bertajuk A Collection of Hits. Ya, mendengar, kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita akan sampai sudah bergabung di WhatsApp call bersama dengan Ibu Baik, Teh Dinda ya, di Bogor. Selamat malam, Teh Dinda, ruang rindu.
1: Selamat malam kembali, Perli. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar, Teh Dinda? Dan bagaimana kota hujan untuk cuaca malam hari ini?
1: Ya, kabar Tete baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, ya.
1: Ya, alhamdulillah. Yang cuaca agak-agak ada yang sebagian ada hujan, tapi yang di Tete panas.
0: Okay.
1: Luar biasa.
0: Baik. Dengan kondisi yang tak menentu, tetap jaga kesehatan, Teh Dinda kita.
1: Betul sekali. Setelah beberapa hari yang lalu juga Tete agak kurang baik.
0: Kurang
1: baik
0: fit saja, ya?
1: Sampai hari ini juga makan itu terasa hambar semua rasanya.
0: Okay, sampai mempengaruhi indera penciuman.
1: Betul, seperti itu.
0: Baik, sampai sehat selalu.
1: Sampai saat ini masih seperti itu sih. Oke, Perli.
0: Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan, Teh Dinda?
1: Dari Coldplay with Scientist.
0: Coldplay dengan Scientist. Disiapkan untuk lagunya, dikirimkan untuk siapa?
1: Oke, doa terbaik dari Tete untuk Perli dengan keluarga ya. Dan juga salah kemarin merayakan ini ya, Tri Suci Waisak ya, Perli ya.
0: Iya.
1: Selamat Hari Raya Tri Suci Waisak ya.
0: Terima kasih.
1: Terus Tete mau jumpa selamat malamnya antaranya untuk Ibu Dindin, Ibu Murpati, Ibu Wati, juga Wendang, siapa lagi? Ini Etek Rustam Racani. Ada Bang Ray juga, Pak Kuat, Mas Doni di Banyuwangi, Kang Alex dan Kakak Grace di Manado. Diona di Kupang, Kakak Puja Bintuni, Ibu Anna di Sorong, dan coba lagi kan? Etek Rustam Racani ya, sudah semua mudah-mudahan nggak terlewat ya, siapa lagi ya. Oke lah kalau begitu.
0: Baik.
1: Next time deh untuk yang lain. Oke, lagunya ada kan, Fer?
0: Sudah tersedia, siap diputarkan.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Lanjut.
0: Selamat
1: malam.
0: Thank you,
1: malam.
0: Bye-bye. Baik, dari... Oke, kita sambung kembali bersama dengan Pak Kuat Kuswanto ya. Sebelumnya bersama dengan Teh Dinda. Iya, di Perum Muncul Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat, penuh semangat yang sedang bertugas. Request lagu yang berjudul Leoni dari Arjen Brass. Lagu yang dikirimkan untuk Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Siti Masyaroh, Ibu Marani, Kak Puja, Paris, Bang Ri, Bung Bram, Pak Ali Topan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan juga pecinta ruang rindu dimanapun berada. Semoga terhibur, terima kasih. Semoga jaya di udara. Ganti lagu dari Chicago dengan Hard Habit to Break. Baik, terima kasih Pak Kuat. Oke, juga ada Bung Ray di Cibinong untuk WhatsApp call ya. Kita akan sapa. Selamat malam, Bung Ray, ruang rindu.
2: Assalamualaikum, ruang rindu.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar, Bung Ray?
2: Dengan Bung Ferli, kabar baik. Masih diberikan kesehatan, Bung Ferli.
0: Masih diberikan kesehatan ya. Terima kasih, Bung Ray. Iya.
2: Bung Ferli sehat nih.
0: Pun diberikan kesehatan sampai saat ini, Bung Ray. Terima kasih.
2: Syukur, alhamdulillah.
0: Iya. Untuk lagu yang bisa kami putarkan,
2: saya mau dengerin lagu yang gak kalah enak yang tadi di request Teh Dinda nih. Dari Shania Twain aja deh, You Are Still The One.
0: You Are Still The One. Baik, disiapkan untuk lagunya, dikirimkan untuk siapa, Bung Ri?
2: Saya kirimkan lagu ini untuk kita dengarkan bersama. Buat Teh Dinda, Bung Bram, Pak Haris, Bung Brandy, Kak Joyce, terus Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Wigati, Pak Kuat, Ibu Maharani, Kak Diona, Ibu Rista, Ibu Saurin, terusnya Ibu Siti Mesaroh, Cigu, dan Ibu Yatus Yanto. Buat Bung Ferli, jangan lupa minum yang hangat-hangat.
0: Siap.
2: Seruput apa dah.
0: Terima kasih, Bung Rey.
2: Oke, Bung Ferdi. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, dari Bung Rey di Cibinong ya. Iya, bagi pendengar juga yang menambahkan playlist kami baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an melalui kedua line telepon di 3440696 dan 3441499 dan juga di WhatsApp di 0811-7972-7912. Kita semoga bersamaan kita dalam Ruang Rindu, Michael and Stroke with Sleeping Child.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: When I first saw you.

91,2 RRI Jakarta, Arjen Brass with Leonie. Requestan dari Pak Kuat Kuswanto ya, yang sudah diputarkan. Kita akan sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp. Masih kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon Pro 1 Jakarta. Baik, ada Ibu Saurin di Gria Simpruk. Selamat malam Ibu Saurin, minta lagunya dari Ronan Keating dengan If Tomorrow Never Comes. Salamnya untuk Ibu Yati, Ibu Dindin, Ibu Mujiati, Ibu Titi Dewi, Pak Parsudi, Pak Litopan, Kak Ana Ciguria, dan lainnya. Salam sehat bahagia untuk Bung Verly, selamat bertugas, dan terima kasih juga untuk Ibu Sorin yang selalu berkenan hadir bersama kami di Ruang Rindu. Ada juga Pak Bambang S. di Ciseng. Salam untuk penggemar Ruang Rindu, dimanapun berada sehat selalu, dan juga untuk penyiar yang bertugas, minta diputarkan lagunya dari Niki Astria dengan Lentera Cinta. Oke, terima kasih ya untuk Pak Bambang. Begitupun ada Echa Hamid di Bogor. Selamat malam Kak Echa Hamid di Kota Hujan. Minta lagu dari Inka Christie featuring Amy Shorts dengan Cinta Kita, atau dari ABBA The Winner Take It All. Terus juga Elo dengan Pergi Untuk Kembali. Baik, terima kasih ya, dipilihkan lagu yang disuka. Semua disukai ya, terbaik untuk karya-karya dari mereka bahkan. Thank you juga untuk Kak Echa. Baik, bagi terakhir kita sapa, ada selamat malam Asari di Bekasi. Malam Asari, selamat bergabung di Ruang Rindu. Request lagu dari Krisya dengan Surya Tenggelam. Salam untuk pendengar RRI dan terima kasih juga untuk Asari. Ya, pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu. Dapat berhubungi di 3440696 dan 3441499, ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

91,21 RRI Jakarta, ABBA The Winner Take It All, di mana salah satu lagu paling ikonik dari grup pop Swedia dan sering dianggap sebagai salah satu lagu patah hati terbaik sepanjang masa. Dan lagu ini masuk dalam album bertajuk Super Trooper yang berceritakan tentang seseorang yang terluka setelah berakhirnya ya sebuah hubungan. Jadi tokoh dalam lagu ini merasa kalah secara emosional. Okay. Cukup mendalam. Ya, mungkin ada lagu yang berarti ataupun bermakna bagi anda pendengar yang ingin didengarkan malam hari ini, masih kami tunggu ya di kedua line telepon 0213440696 dan 3441499. Di WhatsApp kita sapa ada Rahadi di Pamper, Pamulang, Permai 1. Salam hangat, Rua Rindu. Diizinkan pengen request lagunya dari Kus Plus dengan Nusantara 3, belum tersedia lagunya Pak Rahardi, dan juga memang kebetulan lagu ini dirilis di era 70 ya, karena paling tua ataupun lagunya bisa kami putarkan di era 80 sampai dengan 90 untuk hari ini Selasa. Baik, mungkin ada lagu lain, kami tunggu ya. Juga ada Ibu Merpati di Celoduk, selamat malam, ditunggu untuk teleponnya ya Ibu Merpati jika ada lagu yang ingin di request. Oke, kembali menyapa. Begitupun Ibu Endang Hutomo di Depok yang tadi pengen request lagu dari Kus Plus dengan Ayah. Ini di era 70-an, lagu lain kami tunggu. Begitupun Ibu Iren minta lagu Ita Purnama Seri dengan Sirna yang belum terputar. Terakhir juga ada Kak Eca, terima kasih ya. Lagi kangen juga dengan adik yang tinggal di Göteborg, Swedia, Stockholm, Swedia. Terima kasih Kak Eca, semoga bermakna tentunya. Ya, berdengar, kita sambung kembali kebersamaan kita dalam program Rua Rindu. Sebelum kita tutup ya, kebersamaan kita dari Ita Purnamasari dengan Sirna.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Nika Astria dengan Lentera Cinta. Sebagai lagu penghujung kebersamaan kita mendengar dalam program Ruarindu edisi 2 Juni 2026. Kita bisa jumpa kembali di Ruarindu ya, setiap Senin sampai dengan Jumat, yang walaupun Jumat kadang berganti dengan program Disco RR, bersama RRI dari pukul 21 sampai dengan 23. Akhir kata, saya Felijan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, requestan dari Anda, dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar. Jumpa kembali di program yang sama. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Baik, kita masih di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dan juga masih memutarkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Cara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.

91,21 RRI Jakarta. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat menghubungi situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id. ID.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Ferly Jan. Renungan kali ini mengisahkan tentang seorang pengusaha yang kaya raya dan memiliki dua orang anak laki-laki. Sebelum meninggal, sang ayah memberi nasihat kepada kedua orang anaknya. Apabila bapak meninggal nanti, masing-masing dari kalian mendapatkan 10 perusahaan yang nilainya hampir sama. Nah, saat mengelola perusahaan nanti, nasihat bapak cuma dua. Setelah terdiam sejenak, sang ayah melanjutkan. Nasihat pertama, saat berbisnis, jangan terkena sinar matahari. Nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Ternyata, tidak berapa lama setelah memberi nasihat tersebut, sang ayah meninggal dunia. Jadilah kedua anak tersebut pengusaha dadakan yang melanjutkan bisnis ayahnya. Waktu terus berjalan, bisnis anak pertama semakin hari semakin meredup. Bahkan beberapa perusahaan sudah bangkrut. Sementara anak nomor dua, bisnisnya terus berkembang, bahkan sudah beranak pinak dan menggurita. Melihat fakta yang sangat berbeda ini, sang ibu memanggil kedua anaknya. Setelah dua anak sudah berkumpul, sang ibu mengajukan pertanyaan kepada anak pertama. Mengapa bisnismu kacau? Bahkan ada beberapa yang sudah bangkrut. Anak pertama menjawab, ini semua gara-gara saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya, memang apa nasihat ayahmu kepadamu? Anak pertama menjawab, nasihat pertama, saya berbisnis jangan kena sinar matahari. Maka saya selalu menggunakan mobil dan dua pengawal untuk memayungi saya agar tidak terkena sinar matahari. Dengan nada jengkel, anak pertama melanjutkan, nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Maka setiap ada orang yang berhutang kepada perusahaan saya tidak menagihnya. Demi menjalankan nasihat bapak, ternyata semakin banyak orang berhutang kepada perusahaan dan sebagian besarnya tidak membayar. Karena saya mengikuti nasihat bapak, maka tim saya tidak berusaha menagihnya. Sang ibu kemudian bertanya kepada anak kedua, apa rahasiamu sehingga bisnismu terus maju dan berkembang? Anak kedua menjawab, bisnis saya berhasil karena saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya lagi, memang apa nasihat ayah kepadamu? Sang anak menjawab, nasihat ayah kepada saya sama dengan nasihat kepada kakak, karena waktu itu disampaikan di depan kami berdua. Sang ibu melanjutkan pertanyaan, lantas apa yang kamu lakukan? Anak kedua itu menjawab, karena ayah berpesan saya tidak boleh terkena sinar matahari, maka saya berangkat ke kantor sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam. Saya juga menjalankan nasihat ayah yang kedua untuk tidak menagih hutang, maka dalam berbisnis saya selalu meminta pembayaran cash dan tidak memberikan pinjaman. Sang ibu kemudian berkata, nasihatnya sama, tetapi ternyata nasibnya berbeda karena cara berpikir dan bertindaknya yang berbeda. Semoga Anda termasuk orang yang berpikir dan bertindak tepat saat menerima nasihat.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Tanggal 2 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali sama Bamsari di udara di hari Rabu 3 Juni 2026. Udah pada bangun belum? Yang mau absen pagi-pagi boleh absen. Sudah bangun, sudah dengerin Pro 1 RRI Jakarta, sudah dinyalakan radionya, atau lagi streaming, atau lagi pakai mobile application kami. Mau menyapa pagi Anda di hari ini. Semoga bangun paginya sehat, cerah untuk hari ini, dan bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

Penta Boys Rukun Islam. Waduh, ini ada salah satu fakta menarik. Saya pernah satu panggung sama Penta Boys. Kayaknya sekitar 20 tahun yang lalu ya. Anak-anak yang keren-keren banget, suaranya luar biasa, vokalnya luar biasa gitu ya. Salah satunya bahkan sudah menjadi seseorang, Judika ya. Dulu pernah di Penta Boys. Oke pendengar, masih bersama Bamsari tentunya di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti dengan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Salah satu diantaranya nanti kita akan buka dengan Mutiara Pagi tentunya ya. Di pagi hari ini temanya adalah mengenai kita sambut tahun baru Hijriah 1448 dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Nanti yang akan menyampaikan ya adalah Ustadz Ruspendi Effendi, penyuluh agama Islam Kan Kemenak Kota Jakarta Timur dan juga sekaligus Ketua PWI Pari DKI Jakarta. Untuk Anda yang mau tanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan nanti Anda bisa persiapkan untuk telepon di 021-344-0696 atau 344-1499, atau pertanyaan Anda bisa disampaikan via WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183-186 bersama Wahyu Rumyati. Oh.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Untuk Anda yang beragama Muslim, pendengar Pro 1, setelah sholat subuh biasanya ada ceramah pagi. Nah, pagi ini ceramah paginya dengerinnya dari Pro 1 RRI Jakarta ya. Temanya pagi hari ini adalah mengenai kita sambut tahun baru Hijriah 1448 dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon di pagi hari ini ada Pak Ustaz Ruspendi Effendi. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kemenak Kota Jakarta Timur sekaligus juga ketua PW Ipari DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum.
2: Sehat Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Agak keputus-putus ini suaranya Pak Ustaz. Pak Ustaz, agak keputus-putus suaranya. Halo Pak Ustaz. Apakah memonitor suara kami Pak Ustaz? Pak Ustaz.
3: Ya, halo.
2: Ya, apakah memonitor suara kami, Pak Ustaz? Ya, suaranya sepertinya terputus-putus, Pak pendengar. Nanti kita coba hubungi kembali. Dan untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan Anda bisa sampaikan ke line telepon kami di 021-344-0696 atau di 344-1499, WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, nanti kami coba hubungi kembali untuk narasumber kami. Pendengar, untuk Anda yang mau bertanya seputar tema, silakan Anda bisa sampaikan ke line telepon kami di 021-344-0696 atau di 344-1499, WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Tema kita di pagi hari ini adalah pendengar mengenai kita sambut tahun baru Hijriah 1448 dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Pak Ustadz, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, insya Allah ini bisa lebih jelas. Pak Ustadz, sebagai pengantar di pagi hari ini, silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita bersama-sama akan meninggalkan tahun yang sudah kita lalui 1447 Hijriah, dan kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1408 yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 18 berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang telah beriman dengan sapaan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, agar hamba-hambanya yang telah beriman, beriman kepada Allah untuk bertakwa. Tentu dengan pengertian yang sangat sederhana, takwa adalah berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian ayat itu berlanjut, wal tanzur nafsun, hendaklah setiap orang memperhatikan, mengevaluasi, maqaddamat, apa yang telah diperbuatnya di

0: kita perubahan, tetapi perubahan ke arah yang lebih buruk, lebih negatif. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk muhasabah, evaluasi, tadi ayatnya jelas di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingatkan kepada kita umat baginda Nabi lewat perkataan beliau yang sangat masyhur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, evaluasilah diri kalian sebelum kalian nanti dievaluasi, dihisab tentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radhi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi kita evaluasi masa lalu kita untuk perbaikan di masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini lighad, ya, para ulama ahli tafsir lebih cenderung memaknai hari kiamat. Jadi kehidupan kita di dunia ini harus berorientasi kepada kehidupan akhirat setelah kematian kita. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya adalah ba'dal maut, setelah kematian kita. Jadi harus dipersiapkan betul, ya, agar kehidupan dunia ini nanti akan membawa kita keselamatan kita di akhirat sana. Bicara tentang masa depan, ada masa depan itu hari esok setelah hari ini. Ada masa depan adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi setelah kita, dan yang paling pokok adalah bagaimana mempersiapkan kematian kita, ya. Nah, jadi kehidupan kita untuk menjelang kematian yang akan kita lalui, ya, ada alam barzakh, ada alam hisab, di mana semua amal kita akan hisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, dan akan berakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar apa yang bisa kita kaji pada kesempatan yang baik ini, yakni bagaimana kita persiapkan masa depan kita, akhirat kita, dengan memperbaiki amal-amal kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kembali ke Ustaz Bams.
1: Baik Pak Ustaz, terima kasih banyak untuk pengantarnya. Kita break dulu Pak Ustaz dengan satu lagu sambil menunggu pertanyaan dari pendengar. Jangan ditutup teleponnya Pak Ustaz, ya. Kita dengarkan dulu sama-sama.
0: Baik, siap.
1: Dan untuk Anda pendengar Persatu yang mau tanya-tanya nih seputar tema kita di pagi hari ini, mengenai kita sambut tahun baru Hijriah 1448 dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik, ya, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Suatu hari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan ketaatannya, sedang duduk bersama anak-anaknya. Tiba-tiba salah seorang anaknya berkata kasar kepada temannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu segera menegur anaknya. "Wahai anakku, mengapa engkau berkata kasar kepada temanmu? Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berkata kasar?" Anaknya terdiam dan merasa menyesal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan, "Ingatlah wahai anakku, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata lemah lembut kepada semua orang. Beliau tidak pernah berkata kasar, bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladanmu." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Beliau sering mengajak mereka untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menyantuni anak-anak yatim. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, mengapa engkau begitu memperhatikan pendidikan anak-anakmu?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku ingin anak-anakku tumbuh menjadi orang yang soleh dan soleha. Aku ingin mereka menjadi generasi penerus yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi sesama."
1: Mendengar, kita masih di Mutiara Pagi. Hari ini kita temanya adalah mengenai kita sambut tahun baru Hijriah 1448 dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini ada Pak Ustadz Ruspendi Effendi. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kan Kemenak Kota Jakarta Timur dan juga sekaligus ketua PW IPARI DKI Jakarta. Pak Ustadz masih bersama kami ya?
2: Ya, siap.
1: Baik, ada pertanyaan pertama ini dari Pak Sutama. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya Pak Ustadz, amalan apa yang paling baik menghadapi kematian manusia, karena manusia cenderung condong ke dunia, di mana iman seseorang kadang-kadang naik turun. Ada Pak Sutama di Cipondo, silakan Pak Ustadz.
2: Iya, baik. Sebelum menjawab, mohon doanya nih Mas Dams.
1: Siap Pak Ustadz.
2: Saya sekarang lagi di kota Mekah sebagai petugas haji.
1: Oh, subhanallah. Ya, alhamdulillah.
2: Aduh, maaf kalau tadi jaringannya.
1: Iya.
2: Iya, tapi terdengar jelas ya.
1: Alhamdulillah terdengar Pak Ustaz dengan jelas.
2: Baik, siap. Baik pendengar ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas pertanyaan tadi. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kehidupan di akhirat itu mesti lebih baik, lebih penting dari sekedar kita hidup di dunia ini. Bukan di dunia ini tidak penting ya, tetapi justru pentingnya itu karena untuk mempersiapkan kehidupan kita, bekal kita nanti di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau kemarin mungkin 2-3 bulan yang lalu gitu ya, ketika kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, banyak di antara kita yang pulang kampung. Ya, Masya Allah, persiapannya kan luar biasa. Perlu bekal untuk pulang kampung. Nah, sementara kita ini hidup di dunia yang sangat sementara, akan pulang kampung juga. Ya, ke negeri akhirat, itulah kampung kita yang sesungguhnya. Bisa dibayangkan kalau kita pulang kampung tidak membawa bekal apa-apa, sungguh akan menderita di jalan. Ya, sampai di tujuan juga akan menderita. Demikianlah gambaran mudah ya untuk pulang kampung kita ke negeri akhirat. Maka perbaiki amal ibadah kita senantiasa orientasinya semata-mata karena Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan, pastikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara dalam beribadahnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah persiapan terbaik kita ya menuju akhirat. Amal apapun yang kita lakukan, pendengar RRI yang dirahmati Allah, semuanya akan membawa kepada kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Begitu pentingnya niat dalam setiap amal kita, termasuk sholat bahkan, ya. Kalau kita sholatnya bukan karena Allah, ya akan sia-sia. Innamal a'malu binniyat wa inni punya. Semua amal itu tergantung pada niat. Kepada kita itu ya sesuai dengan niat kita. Walaupun gerakannya persis sholat gitu ya, niatnya bukan karena Allah, ya kita akan. Jadi fondasi utama dari setiap, kemudian setelah itu baru kita perbaiki apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bekal terbaik untuk menghadapi kematian. Mahdoh seperti sholat yang ibadah sifat yang tidak secara langsung tetapi bisa bernilai ibadah. Nafkah untuk kepentingan keluarga kita, masya Allah. Kalau langkahnya dengan gitu ya, setiap langkah kita menuju ke pasar, ke, masya Allah, itu semuanya akan bernilai ibadah. Itu pendengar RI yang dirahmati.
1: Ya, baik.
2: Manfaat.
1: Pertanyaan berikutnya dari Pak Fauzan nih di Depok. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Banyak orang yang membuat resolusi saat tahun baru. Kalau dalam Islam bagaimana Pak Ustaz cara menyusun target perubahan diri yang sesuai dengan nilai-nilai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Pak Ustaz.
2: Iya, baik. Hijrah ya masih sangat erat kaitannya dengan asbabul wurud dari hadis yang saya bacakan tadi, innamal a'malu binniyat, itu ada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Nah rupanya di antara tidak sama mereka berniat ya di dunia karena urusan dunia. Ada yang mereka urusan mohon maaf jodoh. Yang terakhir itulah yang terbaik. Orientasi dia hijrahnya karena Allah subhanahu. Semua amal yang kita lakukan pasti semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sehebat apapun, semulia apapun itu amal ya, hatta berjihad terbiasa memiliki apa namanya taruh nyawa berjihad, tetapi kalau niat bukan karena lah, ya, nah, jadi pastikan ibadah yang kita lakukan, baik sekecil apapun maupun sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi mungkin di hadapan kita sepertinya tidak memiliki nilai. Gitu ya, tetapi ketika ridho subhanallah itu ibadah yang akan menghantarkan kita mendapatkan ridho Allah menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan senyum yang tulus ikhlas ketika kita bertemu dengan saudara kita, begitu ya, dengan teman kita yang betul-betul tulus ya, masya Allah, itu semuanya ketika Allah ridho dengan itu, masya Allah, itu akan mengantarkan kita meraih ridho Allah. Dan ketika ridho Allah sudah di tangan kita, itulah yang terbaik. Itu ya, bagaimana kita merancang masa depan kita ya, diawali dengan niat. Yang bahasa dalam manajemen itu ada planning. Planning itu apa ya, rencana ya. Nah, itu kan niat ya, dibuat rencana sedemikian rupa, kemudian dilakukan dengan yang terbaik, dan jangan lupa nanti dievaluasi. Baik. Gitu ya, jadi bahasa muhasabah dalam bahasa agamanya itulah evaluasi untuk supaya apa yang kurang di masa lalu kita perbaiki di masa yang akan datang. Demikian,
1: baik,
2: Mas Bang.
1: Baik. Dan Pak Ustadz, sebagai pesan penutup di pagi hari ini mengenai bagaimana kita menjadikan tahun baru Hijriah ini sebagai titik awal untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan keluarga, dengan sesama manusia. Apa nih, Pak Ustadz?
2: Ya, baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita lakukan yang terbaik. Ya, jadi di dalam Al-Hasyr tadi ayat 18 ada sampai dua kali pengulangan kata perintah Allah untuk bertakwa. Ya, ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan masa lalunya. Untuk apa? Untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi dalam satu ayat perintah untuk bertakwa sampai dua kali, menandakan bahwa takwa adalah solusi. Ya, dalam segala hal, takwa itu adalah solusi. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah untuk membina diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai semua manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita ini untuk membina diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Berpuasa kemarin sama. Puasa itu Allah perintahkan kepada kita untuk membina diri menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saudara-saudara kita yang tahun ini berangkat haji, setiap tahun begitu ya, Allah berfirman, watazawwadu, berbekallah kalian untuk pergi haji ini. Tapi ingat kata Allah, watazawwadu faina khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi takwa merupakan solusi ya dari kehidupan kita ini agar hidup kita terarah menuju masa depan yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan.
1: Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini, ilmunya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengaplikasikannya ya ke depannya. Dan selamat beribadah juga Pak Ustadz, selamat bertugas di Kota Suci Mekah. Sehat-sehat di sana Pak Ustadz. Baik, terima kasih.
2: Amin,
1: amin. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.
1: Dan pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi hari ini. Kita dengan tema pagi hari ini adalah mengenai menyambut tahun baru ya, tahun baru Islam Hijriah 1448 Hijriah, dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik bersama Ustadz Ruspendi Effendi, Penyuluh Agama Islam Kankemenak Kota Jakarta Timur, dan sekaligus juga Ketua PWI Pari DKI Jakarta. Kami akan sampaikan warta berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Jakarta Pagi ini.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini
1: pukul 6:00 waktu Indonesia Barat.
2: Penyumbang utama inflasi yang secara mantuman di Provinsi DKI Jakarta ini pada bulan Mei 2026 ini adalah komoditas bensin yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,06%.
3: Karena di Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Nah jadi ini menjadi...
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting. Kenaikan harga BBM dan cabai merah memicu kenaikan inflasi di DKI Jakarta pada Mei 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pastikan penyintas kebakaran di Kemayoran akan terlayani dengan baik. Berita selengkapnya. Inflasi di DKI Jakarta pada Mei 2026 dipicu kenaikan harga BBM dan cabai merah. Maiska Daresa melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi pada Mei 2026 masih dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat. Bensin dan cabai merah masih menjadi penyumbang utama inflasi bulanan seiring meningkatnya permintaan di Hari Raya Idul Adha. Selain bensin yang mengalami inflasi sebesar 1,06%, harga cabai merah juga tercatat naik hingga 16,92%. Kenaikan harga minyak goreng, bawang merah, dan bahan bakar rumah tangga turut memberikan andil terhadap inflasi di ibu kota. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan, bensin menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar selama Mei 2026.
2: Nah, dilihat dari komoditasnya, penyumbang utama inflasi yang secara mantuman di Provinsi DKI Jakarta ini pada bulan Mei 2026. Nah, dilihat dari komoditasnya, penyumbang utama inflasi yang secara mantuman di Provinsi DKI Jakarta ini pada bulan Mei 2026 ini adalah komoditas bensin yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,06% yang memberikan andil sebesar 0,05%. Kemudian disusul dengan komoditas cabai merah ini.
4: Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga sehingga membantu menahan laju inflasi. Emas perhiasan menjadi komoditas dengan deflasi terdalam, diikuti daging ayam ras, telur ayam ras, udang basah, dan tomat. BPS juga mencatat, secara historis Jakarta selalu mengalami inflasi pada momentum Idul Adha dalam 4 tahun terakhir. Namun, tingkat inflasi saat Idul Adha relatif lebih rendah dibandingkan periode Ramadan dan Idul Fitri karena tekanan permintaan masyarakat tidak sebesar saat musim mudik dan lebaran. Demikian dari Jakarta, Maiska Daresa melaporkan.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pastikan penyintas kebakaran di Kemayoran Jakarta Pusat terlayani dengan baik. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh penyintas kebakaran di Kemayoran Jakarta Pusat menerima layanan dan bantuan dengan baik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut 95% kasus kebakaran yang terjadi di ibu kota dipicu oleh korsleting listrik. Tingginya angka tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Demikian dikatakan Rano Karno saat mengunjungi tenda pengungsian korban kebakaran di wilayah Kemayoran Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Selasa 2 Juni 2026.
6: Kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta prihatin dengan kejadian ini, dan kembali lagi yang bisa kita lakukan adalah mengulangi, mewarning kepada masyarakat yang harus pertama kali dijaga adalah listrik. Karena di Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Itu berdasarkan survei kita hampir 95%. Nah jadi ini menjadi perhatian kita.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, mengatakan pihaknya telah mendistribusikan sejumlah logistik untuk memenuhi kebutuhan bagi korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.
7: Kami sudah menyediakan kurang lebih 10 tenda yang sudah kita bangun untuk hunian sementara para pengungsi. Namun demikian kami akan tambah lagi, ini ada sekitar 4 tenda lagi yang akan kami bangun siang hari ini juga untuk menampung para pengungsi tersebut. Kemudian selain tenda, kami juga sudah berikan bantuan, baik itu bantuan pangan berupa makanan siap saji dan juga makanan yang akan disiapkan oleh Dinas Sosial ya bagi para pengungsi, termasuk juga air mineral. Kita sudah siapkan kurang lebih 200 dus air mineral, namun nanti akan terus bertambah ya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan juga biskuit yang kita berikan kepada masyarakat. Selain itu ada bantuan non pangan seperti ada family kit, kemudian ada kidswear yang kita berikan, termasuk juga selimut, kasur, bantal yang sudah kita berikan.
5: Berdasarkan data sementara yang dihimpun pemerintah, kebakaran tersebut berdampak pada sekitar 304 bangunan. Selain menyebabkan kerusakan fisik yang cukup luas, peristiwa tersebut juga mempengaruhi 354 kepala keluarga dengan total 679 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, tercatat 326 laki-laki dan 352 perempuan menjadi korban terdampak kebakaran. Adapun kelompok rentan yang ikut terdampak meliputi 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia sekolah dasar, 60 anak usia sekolah menengah pertama, 22 remaja usia sekolah menengah kejuruan, serta 414 warga dewasa, termasuk ibu hamil. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Memasuki hari kelima usai kebakaran hebat melanda di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat, puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Alwan Sada melaporkan.
8: Memasuki hari kelima pasca kebakaran hebat di kawasan padat penduduk Jalan Kerendang Barat, Tambora, Jakarta Barat, sejumlah warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Hingga Selasa 2 Juni 2026, sebagian warga yang rumahnya ludes terbakar terpaksa tinggal sementara di musola sekitar lokasi kejadian. Dua titik pengungsian yang digunakan yakni musola Mahlul Ibadah dan musola Al-Hikmah. Sebagian korban yang berstatus pengontrak diketahui telah meninggalkan lokasi untuk mencari hunian baru. Namun, warga pemilik rumah masih bertahan karena tidak memiliki tempat tinggal alternatif. Salah satu korban, Santi, 44 tahun, mengaku telah beberapa hari mengungsi sejak kebakaran terjadi pada Kamis 28 Mei malam lalu. Dia menyebut tidak sempat menyelamatkan barang apapun saat api melahap rumahnya. Hingga saat ini, sekitar 20 orang masih bertahan di lokasi pengungsian dengan kondisi serba terbatas. Santi juga mengaku kebingungan memikirkan masa depan keluarganya. Suaminya yang bekerja di percetakan dengan penghasilan terbatas terpaksa berhenti sementara akibat musibah tersebut.
9: Biasa sih kalau korban kebakaran pas seminggu ya, Mas. Di apa namanya dibantunya gitu ya. Selanjutnya kan kita ngontrak sendiri gitu. Terus bangun rumah sendiri.
10: Nah, kalau ibu sendiri tuh tadinya rumah sendiri atau ngontrak?
9: Rumah sendiri.
10: Oh, rumah sendiri.
9: Iya, saya kalau ngontrak udah tinggal kabur.
10: Bu, rumahnya di mana, Bu?
9: Itu di belakang sih itu.
10: Habis semua tuh, Bu.
9: Habis semua.
10: Enggak ada yang tersisa.
9: Enggak ada, baju aja cuma yang pakai.
10: Enggak ada.
9: Nah, keluarga semua selamat alhamdulillah.
10: Itu berarti ibu setelah misalnya nanti setelah seminggu nih akan di mana?
9: Iya. Ngontrak dulu sementara.
10: Nah, rumah yang ini tuh udah ada kejelasan nasibnya belum sih, Bu? Soalnya mungkin apakah ada bantuan untuk bangun ulang?
9: Belum ada.
10: Belum ada.
9: Iya. Pengennya sih ada pemerintah gitu ngebedah rumah gitu. Biar rumah saya bisa di tempat tinggalin lagi ya.
10: Itu.
8: Santi mengatakan kondisi ekonomi yang sulit membuatnya belum mampu menyewa tempat tinggal baru, apalagi membangun kembali rumah yang telah hangus terbakar. Dia pun berharap adanya bantuan dari pemerintah, khususnya program renovasi atau perbaikan rumah, agar mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dinas Perhubungan DKI Jakarta berkomitmen untuk terus beradaptasi dan berinovasi demi memperkuat pelayanan di sektor transportasi. Pentamai Dita melaporkan.
11: Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menegaskan bahwa sektor transportasi Jakarta akan menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Menurutnya, perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi menuntut jajaran Dishub DKI Jakarta untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Demikian disampaikan oleh Budi dalam acara penyambutan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang baru pada Selasa 2 Juni 2026.
12: Ke depan, tantangan sektor transportasi akan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi menuntut kita untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan bekerja secara profesional.
11: Sebagai informasi, Budi Awaludin resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta yang baru, menggantikan Syafrin Liputo yang kini mendapat tugas sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Syafrin menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Budi Awaludin. Syafrin mengungkapkan bahwa berdasarkan data rilisan terbaru, saat ini Jakarta berada di peringkat ke-28 transportasi umum terbaik dunia. Capaian ini dinilai menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Demikian seperti yang disampaikan oleh Syafrin Liputo.
13: Kami berharap bahwa dukungan penuh dari ibu bapak sekalian itu jangan berkurang, speednya harus ditambah, karena tadi kita baru berada di peringkat ke-28 dari 60 kota di dunia dari sisi BRT sistem atau pengembangan angkutan umum massal jalan. Jadi upaya-upaya lainnya ini masih dibutuhkan, dan saya yakin dengan sumber daya yang ada di Dinas Perhubungan khususnya dan Provinsi DKI Jakarta pada umumnya, kita mampu achieve terhadap hal-hal yang lebih baik ke depan.
11: Syafrin menegaskan bahwa seluruh jajaran Dishub DKI Jakarta siap memberikan dukungan penuh kepada Budi Awaludin demi menjaga kesinambungan program transportasi di Jakarta. Menurut Syafrin, loyalitas dan sinergi seluruh pegawai Dishub DKI Jakarta menjadi kunci dalam mendorong peningkatan sistem transportasi di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Para jemaah haji dilarang membawa air zam-zam dalam koper bagasi maupun kabin. Jemaah akan menerimanya saat tiba di Debarkasi Indonesia. Setio Agung melaporkan.
14: Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan jemaah haji Indonesia agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper saat kepulangan ke tanah air. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta kemarin mengatakan jemaah akan mendapatkan air zam-zam di asrama haji Debarkasi. Larangan tersebut mengacu pada ketentuan otoritas penerbangan Arab Saudi yang tidak memperbolehkan air zam-zam dimasukkan ke dalam tas maupun koper. Pemeriksaan barang bawaan dilakukan menggunakan mesin X-ray multiview yang dapat mendeteksi barang-barang terlarang, termasuk air zam-zam. Maria menjelaskan, setiap jemaah haji Indonesia akan menerima 1 galon air zam-zam berisi 5 liter setibanya di tanah air. Distribusi air zam-zam dilakukan di asrama haji Debarkasi masing-masing sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
15: Menegaskan kembali kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Ini menjadi larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh jemaah tanpa terkecuali. Memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin merupakan pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan barang di bandara.
14: Maria menambahkan, melanggar ketentuan barang bawaan dapat mengganggu proses pemeriksaan barang di bandara. Selain berpotensi menyebabkan keterlambatan proses bagasi, air zam-zam yang ditemukan di dalam koper juga akan dikeluarkan oleh petugas sehingga dapat menghambat kelancaran kepulangan jemaah lainnya. Selain mematuhi larangan membawa air zam-zam, jemaah juga diminta memperhatikan ketentuan barang bawaan selama penerbangan. Sesuai aturan, setiap jemaah berhak membawa 1 koper kabin dengan batas maksimal berat 7 kg dan 1 koper bagasi dengan batas maksimal berat 32 kg. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Manisnya mangrove marunda mengolah harapan di tengah ancaman abrasi. Akan disampaikan informasinya oleh Samsudin Ilyas.
16: Di sudut utara Jakarta, tepatnya di kawasan rumah susun Marunda, suara ombak seringkali terdengar seperti peringatan. Kiki, seorang penggerak pemberdayaan masyarakat setempat. Pesisir Marunda bukan sekedar tempat tinggal, melainkan sebuah medan perjuangan untuk melestarikan lingkungan sekaligus menghidupkan ekonomi keluarga. Di tangannya, buah mangrove yang biasa terabaikan kini berubah menjadi produk kuliner yang bernilai. Tak hanya puding, Kiki dan warga Marunda juga mulai mengolah mangrove menjadi minuman segar, campuran kopi hingga panganan tradisional onde-onde. Namun, di balik manisnya puding, mangrove tersebut tersimpan keresahan yang mendalam. Hutan mangrove di Marunda kini semakin menyusut. Pembangunan pabrik-pabrik dan perluasan industri di sekitar pesisir seringkali mengorbankan pepohonan hijau yang menjadi benteng alami dari abrasi.
17: Kegiatan saya saat ini yaitu di pemberdayaan budidaya mangrove. Dari budidaya mangrove itu kami tidak hanya sekedar menanam mangrove atau kita menjaga juga pesisir pantai agar pantai tetap terjaga, agar air laut juga tetap tersaring ya oleh akar-akar mangrove. Dari mangrove-mangrove yang kita tanam atau dari mangrove-mangrove yang udah ada sebelum-sebelumnya di sekitaran pesisir Marunda itu buahnya bisa kita olah juga jadi makanan. Kalau orang-orang Marunda dulu-dulu biasa diolah itu jadi onde-onde. Tapi kalau dari kami, kami bisa mengolah buah mangrove itu yang jenis ini, buah mangrove jenis api-api itu bisa kita olah jadi puding.
16: Bagi Kiki, setiap batang mangrove yang tumbang adalah hilangnya pelindung bagi daratan Marunda yang kian terkikis air laut. Kiki tidak tinggal diam, ia terus menggalakkan aksi pembibitan ulang dan penanaman mangrove. Ia bermimpi melihat pesisir Marunda kembali hijau royo-royo. Tak hanya berhenti di urusan perut, Kiki kini mulai merambah ke dunia fashion dengan mengembangkan batik ecoprint dengan memanfaatkan pola alami dari daun-daun mangrove. Ia ingin menunjukkan bahwa kekayaan pesisir bisa menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Melalui langkah-langkah kecilnya, dari sepiring puding hingga selembar kain batik, Kiki sedang mengirimkan pesan kuat dari utara Jakarta bahwa menjaga alam bukan hanya soal penyelamatan bumi, tapi juga soal merajut masa depan dan martabat warga pesisir. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, persimpangan padat kendaraan di kawasan Ciracas masuk prioritas penataan guna mengurangi antrian kendaraan pada jam sibuk. Lucy Astari melaporkan.
18: Pemerintah Kota Serang berencana menata sejumlah simpang sebidang di kawasan Lingkar Selatan Ciracas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Ketiga titik tersebut berada di persimpangan Jalan Candika Sayar, tepatnya di depan Gedung Pramuka, Simpang Pariskian, kawasan Simpang 5 Ciracas, serta wilayah Lontar Sumur Bor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan simpang sebidang diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah untuk setiap titik. Anggaran tersebut mencakup pekerjaan konstruksi hingga pembebasan lahan yang diperlukan. Saat ini, pemerintah masih mematangkan skema pendanaan sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Salah satu opsi yang tengah dibahas yakni dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari PT Sawah Batera Samudra.
19: Kolaborasi itu kan ada bersinggungan antara jalan nasional dan jalan pantai. Jadi ketika apa yang dilakukan revitalisasi untuk simpang sebidangnya, apabila dengan CSR kita perlu bersama siapa berbuat apa.
18: Meski kajian teknis dan perencanaan awal telah disusun, pelaksanaan pembangunan belum dapat dipastikan dimulai pada tahun ini. Pemerintah masih menunggu hasil pembahasan pendanaan serta koordinasi dengan instansi terkait karena sebagian titik berada pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: PHRI Kabupaten Pandeglang meminta pemerintah daerah mengoptimalkan perawatan rute alternatif jalur wisata untuk mendongkrak serapan wisatawan yang saat ini masih di bawah 50% dari pembukaan Tol Serang Panimbang, Seksi Cileles. Ridwan Maulana melaporkan.
20: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Kabupaten Pandeglang, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan perawatan rute alternatif menyusul belum maksimalnya serapan wisatawan dari pembukaan Tol Serang Panimbang, Seksi Cileles. Pembenahan rambut penunjuk arah dan lampu penerangan jalan mendesak dilakukan agar jalur wisatawan di ujung Pulau Jawa tersebut layak dilalui pelancong. Ketua PHRI Kabupaten Pandeglang, Widiasmanto mengungkapkan serapan kunjungan ke pesisir Pandeglang dari pintu keluar tol Cileles saat ini masih di bawah angka 50%. Mayoritas pengguna jalan tol yang tercatat mencapai 18.000 kendaraan tersebut justru lebih banyak mengarah ke destinasi wisata sewarna di Kabupaten Lebak. Ia menilai kondisi ini dipicu oleh masih minimnya opsi jalur alternatif yang nyaman dan minimnya informasi rute bagi pengendara luar kota.
0: Betul, karena kalau pariwisata itu akan sukses manakala infrastrukturnya bagus, Pak. Karena kalau infrastrukturnya nggak bagus, mustahil Pak akan ramai. Karena orang itu, sekarang kita lihat ya, daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah, di apa itu tolnya Jogja ya, bahkan tol yang ke arah Pantura itu kan sebenarnya sisi utara, tapi imbasnya itu kan ke seluruh Jawa Tengah, ke Jogja, Jawa Timur itu kan imbasnya dapat.
20: Menurut Widiasmanto, pihak PHRI secara mandiri telah berinisiatif memasang beberapa papan petunjuk arah di titik-titik krusial wilayah Cileles, Picung, hingga Bojong. Langkah swadaya ini dilakukan guna memberikan alternatif pilihan rute saat aplikasi navigasi digital menunjukkan indikator kemacetan parah di pusat kota Pandeglang. Beberapa rute alternatif yang sudah eksis seperti Mengger, Mandalawangi, dinilai Widiasmanto memiliki potensi besar, namun membutuhkan pemeliharaan berskala secara serius. Selain itu, koridor alternatif lainnya seperti jalur Banggahan atau Pulau Sari menuju Menes serta jalur Ciomas juga memerlukan sosialisasi masif kepada publik. Informasi di sepanjang rute perjalanan tersebut disebutnya harus dipersiapkan dengan matang agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menegaskan ketersediaan infrastruktur pendukung yang prima menjadi tulang punggung utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata daerah yang berdaya saing tinggi. Pembangunan jalan utama yang masif disebutnya harus diimbangi dengan kesiapan jalur-jalur penyebaran yang mengarah langsung ke titik-titik destinasi wisata. Kenyamanan akses jalan alternatif menjadi faktor penentu yang membuat wisatawan tidak kapok untuk datang kembali ke Pandeglang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak. Rohmanuddin melaporkan.
21: Polisi Polres Cilegon mendukung program uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak, Banten dengan menerjunkan puluhan personel di lokasi uji coba tersebut. Kabak Ops Polres Cilegon AKP Herul Anam mengatakan, uji coba One Gate System dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan di area Pelabuhan Merak. Dengan demikian, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan dilarang masuk area Pelabuhan Merak. AKP Anam menyampaikan, secara teknis uji coba itu dilakukan oleh pengelola jasa angkutan penyeberangan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Namun, langkah itu mendapat respon yang positif dari pihak kepolisian Polres Cilegon. Adapun dukungan yang diberikan kepolisian Polres Cilegon dalam mendukung program uji coba One Gate System tersebut yakni menerjunkan personel kepolisian di gerbang tol Cilegon Barat, Cilegon Timur, gerbang tol Merak hingga di jalur arteri Cikuasa atas dan bawah. Dikatakan AKP Anam, uji coba One Gate System atau satu jalur masuk area Pelabuhan Merak ini untuk menjaga mensterilkan area Pelabuhan Merak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Selain itu juga bertujuan untuk memperlancar arus kendaraan yang keluar maupun yang masuk area Pelabuhan Merak.
22: Kalau kita berbicara pelabuhan, ada dua faktor yang pertama adalah keamanan dan kelancaran. Tentunya kalau sudah aman, pasti lancar, kelancar juga aman. Nah, tentunya itu kami selaku aparat kepolisian Polres Cilegon mendukung uji coba hari ini melaksanakan rekan SPB dan stakeholder lainnya, baik BTD, GSOB, Kapasitas dan lainnya.
21: Dalam kesempatan uji coba ini, AKP Anam mengaku menemukan sejumlah indikator yang harus diperbaiki, seperti pengaturan arus lalu lintas dan menyediakan pos pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di area Pelabuhan Merak tersebut. Dengan demikian, diharapkan uji coba dapat dilakukan dengan maksimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, kenaikan harga BBM dan cabai merah memicu kenaikan inflasi di DKI Jakarta pada Mei 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pastikan penyintas kebakaran di Kemayoran akan terlayani dengan baik. Itulah berita yang sudah kami udarakan, warta berita selanjutnya akan kami sampaikan nanti pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga bisa Anda baca di portal rri.co.id.

Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Pergerakan 100.000 jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian serius tim pengawas atau tim was haji DPR RI. Wakil Ketua DPR RI San Mustofa menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah. Legislator praksi Partai Nasdem itu menyebut keberhasilan pelayanan di Madinah

0: mereka kok asistensi, mereka mungkin langsung bisa masuk ke uji kompetensi. Tidak perlu lagi ada ujian transisi oleh IP. Ini perlu kita pangkas, Pak Menteri, sehingga nantinya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran itu tidak terlalu terbebani.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Menyoroti kasus gagalnya keberangkatan ibadah umroh yang menimpa ribuan calon jemaah, Hanania Travel dinilai menjadi ujian awal bagi efektivitas Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Anggota Komisi 8 DPR RI menekankan peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi masyarakat, tetapi juga mendorong kehadiran negara memberikan perlindungan kepada jemaah yang menjadi korban penyelenggara perjalanan ibadah tersebut.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
4: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
3: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
4: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
3: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus, Bang.
4: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif, Non, yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
3: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya, Bang?
4: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
3: Oh, begitu ya, Bang?
4: Kita harus saling mendukung, Non, dalam menghadapi tantangan ini.
3: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
7: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
8: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
5: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
6: Halo RRI.
5: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
6: Halo RRI.
9: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bam Sari pendengar di jam pagi ini ya, sampai jam 10 nanti. Untuk Anda yang baru bergabung, selamat mendengarkan siaran kami. Bisa didengarkannya juga via streaming ya di rri.co.id atau via mobile application kami RRI Digital. Tinggal dicari aja Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, informasi untuk Anda nih yang menggunakan transportasi Jakarta ya atau Transjakarta, untuk layanan JAK27 Rorotan Pulau Gebang mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya kegiatan warga di sekitar Jalan Kiai Haji Abdul Karang Tengah. Dan sementara tidak melayani bus stop di Masjid At-Taqwa Karang Tengah sampai dengan Sekolah At-Taqwa Karang Tengah di kedua arah. Informasinya Anda bisa cek juga di @transportasi Jakarta. Dan kita akan dengarkan bagaimana informasi cuaca di pagi hari ini. Telah tersambung di line telepon kami pagi hari ini ada Dendi Ronapurnama. Selamat pagi Mas Dendi.
10: Ya, halo, selamat pagi.
9: Pagi Mas, silakan informasi cuaca untuk wilayah Jabodetabek pagi ini.
10: Ya, di wilayah Jabodetabek sendiri saat ini, dini hari ini ya, terdapat hujan di sekitar wilayah bagian utara Tangerang dan juga di sekitar wilayah Kepulauan Seribu. Dan kemungkinan untuk pagi hari ini secara umum memang diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujannya masih terdapat di Kepulauan Seribu. Kemungkinan masih terdapat hujan pada pagi hari ini. Sementara untuk siang ke sore masih terdapat potensi hujan di beberapa wilayah Jabodetabek, terutama untuk wilayah bagian selatan ya. Termasuk di wilayah seperti Kabupaten Tangerang bagian selatan, kemudian juga di wilayah Jakarta Selatan, kemudian ke Tangerang Selatan, dan juga di sekitar wilayah Bogor. Sementara untuk malam hari diprediksi cerah berawan hingga berawan, dan untuk dini hari potensi hujan di sekitar wilayah bagian utara dari Tangerang. Ya.
9: Bagaimana dengan suhu dan kelembapan?
10: Terkait suhu dan kelembapan untuk suhu berkisar antara 24 sampai dengan

0: dengan 34 derajat Celcius karena memang potensi hujannya relatif minim ya pada hari ini. Perlu diwaspadai dan terkait kelembapannya berkisar antara 55 sampai dengan 95%.
1: Kondisi penerbangan hari ini?
0: Beberapa wilayah yang terdapat potensi pertemuan awan cumulonimbus perlu diwaspadai bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas penerbangan, terutama untuk wilayah Indonesia bagian utara, seperti Sumatera bagian utara, kemudian sebagian besar Kalimantan, lalu di wilayah Sulawesi bagian utara, Maluku bagian utara, dan di wilayah Papua bagian utara. Sementara untuk yang memiliki destinasi di wilayah bagian selatan Indonesia relatif aman dari potensi awan CB.
1: Bagaimana dengan kondisi penyeberangan?
0: Untuk wilayah perairan sendiri atau penyeberangan di wilayah bagian utara dari Jakarta atau secara umum utara dari Jabodetabek ya masih relatif aman dari ketinggian gelombang yang tinggi. Prediksinya masih dalam kategori rendah, begitupun untuk daerah penyeberangan Merak Bakauheni juga masih dalam kategori yang relatif aman terkait ketinggian gelombangnya.
1: Himbauannya untuk pendengar Pro 1, Mas Dendi?
0: Himbauan mungkin untuk hari ini karena potensi hujannya meskipun masih ada potensi hujan ya, namun memang relatif minim, jadi perlu diwaspadai terkait aktivitas yang di luar ruangan yang memungkinkan adanya potensi suhu yang relatif panas. Mungkin perlu disiapkan juga terkait sunscreen ataupun payung ya apabila memang akan beraktivitas di luar ruangan, dan juga untuk selalu mengupdate informasi cuaca tentunya dari BMKG.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Dendi, selamat bertugas kembali, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Prakirawan BMKG Pusat Dendi Rona Putra Purnama. Dendi Rona Purnama maksud kami untuk Pro 1 RRI Jakarta.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
1: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
4: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bamsari menemani Anda di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti ya pendengar. Hari ini bagaimanakah kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini? Mudah-mudahan aman ya. Untuk Anda yang mungkin baru keluar rumah, persiapkan diri segala sesuatunya. Jangan sampai nanti nyampe kantor baru ingat, ada yang ketinggalan. Tapi untuk lebih yakin lagi bagaimanakah untuk arus lintas di pagi hari ini, kita akan dengarkan bersama informasi yang akan disampaikan oleh RTMC di Lantas Polda Metro Jaya bersama Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi Kompol Heri.
5: Selamat pagi rekan Bam Hari.
4: Sehat Kompol Heri?
5: Ya Alhamdulillah, berkat doa Bam dan juga pendengar RRI, kita semua kru TMC sehat. Sebaliknya kami mendoakan rekan-rekan pendengar dan juga para penyiar sehat semuanya.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Silakan untuk informasi pagi hari ini arus lalu lintasnya.
5: Baik, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas langsung dari TMC pada hari ini, Rabu tanggal 3 Juni, terlihat di beberapa titik sudah mulai padat, terutama di KM53.400 yang menuju arah Jakarta. Ini tol Cikampek, di mana sudah mulai terjadi perlambatan dan agak sedikit padat karena ada sebuah kendaraan truk jenis elep ya, terkecil, namun berada di lajur ke-1, sehingga bahu jalan atau lajur 1 pun saat ini agak sedikit terhambat, mengalami pecah ban. Dan saat ini sudah ditangani oleh PCR dari Korlantas Mabes Polri dengan dibantu Jasa Marga, dan upaya-upaya penderekan dibawa ke bahu jalan agar tidak mengganggu. Selepas di sekitar kawasan 53.400 di mana titik tersebut padat, saat ini menuju ke arah pertemuan Simpang Cawang. Dari mulai Halim KM1.300, tampak petugas PJR langsung dipimpin oleh AKP Suhari dari Kainduk Jaya 1 untuk tol dalam kota telah dibawa kontraflow hingga nanti keluar di 8.100 menuju arah Polda maupun Semanggi agak sedikit perlambatan karena pertemuan dari arteri menuju ke arah Semanggi bawah dari Semanggi atas. Sedangkan untuk arah bandara kami sarankan kepada pendengar Pro 1 gunakan lajur ke-3 dan 4 karena untuk lajur 1 dan 2 kelihatannya untuk kontraflow sudah mulai agak sedikit perlambatan memasuki ke arah Semanggi. Sedangkan 3 dan 4 cukup lancar, masih dipacu dengan kecepatan 80 km per jam. Kemudian suasana di Tomang menuju ke arah Latu Menten lanjut ke arah bandara, baik terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar, cuaca agak sedikit mendung, demikian.
4: Bagaimana dengan aksi penyampaian pendapat hari ini, apakah ada Kompol Heri?
5: Ya, untuk rencana penyampaian pendapat diperkirakan nanti pada pukul 13.00 dan juga pada pukul 14.30 di kantor KPK RI Rasuna Said, Jakarta Selatan. Demikian pula di Monas barat daya, yaitu dekat patung kuda atau Sata Pesona, kurang lebih 20-an masa pada pukul 11 dan pukul 14.00. Kemudian di Barka Mabes Polri juga diperkirakan pada pukul 13.00. Itu saja yang perlu diwaspadai.
4: Ya, kondisi untuk jalan protokol pagi hari ini apakah aman?
5: Ya, secara umum cukup normal. Hanya diperhatikan tadi ada beberapa informasi dari penyangga jalan Bintaro, di mana untuk pertigaan Organon, sini ada pembangunan atau galian-galian pam sehingga sangat padat. Pukul 5 saja sudah padat, apalagi menjelang pukul sekitar 9 nanti puncaknya. Dari mulai pukul 7, 9 ini puncak-puncaknya kepadatan di pertigaan Organon. Memasuki ke arah protokol utama di sekitar Senayan menuju arah Sudirman juga terjadi sedikit perlambatan, terutama di traffic light di sekitar Bundaran Senayan. Padat, ini karena volume saja. Selepas itu ramai lancar menuju ke arah Tamrin maupun Bundaran HI. Antisipasi untuk arteri di sekitar kawasan GPK, pintu 5 dan pintu 7 masih banyak sepeda spot atau pegiat sepeda olahraga pagi hari ini agar diwaspadai. Untuk di sekitar Harmoni arah istana terlihat ramai lancar. Demikian.
4: Baik, untuk himbauan pendengar Pro 1, Kompol Heri silakan.
5: Baik, kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Setelah fit, Anda silakan bisa melanjutkan perjalanan kembali. Salam sehat, salam presisi.
4: Salam sehat dan salam presisi. Terima kasih untuk informasinya, Kompol Heri. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, rekan Bam.
4: Selamat pagi. RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno untuk Pro 1 RRI Jakarta.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangnya belum tertutup penuh, masih sempat. Cuma sebentar kok, kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar, demi keselamatan bersama.
3: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

0: Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Setelah itu masih akan terus ditemani sama Bam sampai jam 10 nanti di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
4: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
2: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
3: Maka pada hari ini,